0: Lagu dari Ricky L ya, E sampai Z. Nen, selamat pagi Nen.
1: Ya, selamat pagi dengan mega Sam Bujang Sikat kami apa YFM Miho, Limiho kami ya.
0: Limiho kota ini. Selamat pagi dengan bala peninga ke begolai dengan tua pagi tu Nen.
1: Ya.
0: Tua begolai dengan bala peninga ba wah dua pagi wai. Sari tu hari 5 19 hari bulan 6. Terima kasih mai bala peninga kaki mendiang ketua jam ke dia tau ne Nen.
1: Yeah.
0: Sida ya ke udah datai ba upi ya sebelah ba aku bala ayah bala ibu kita ba tamu
1: ba kebun
0: penuh berjual ba kebun kanya udah nurun sida ya di rumah maka ke mkanya bisik ke udah
1: bala apa mayu hake
0: udah berur penuh ngiru pagi ke pagi tau.
1: Yeah.
0: Selamat pagi begulai ba dua pagi wai kita ke pagi tau mai topik ke bekaul ngau
1: apai
0: okay nama deh Nen. Mai topik apa itu laban dua hari dah lagi kita dekat nyambut hari apa hari apa itu disambut kita nintiang hari minggu ketiga nintiang bulan 6. Jadi ba tahun tu minggu ketiga bulan 6 ianya 21 hari bulan 6 hari apa kita ya. Jadi mereka empai itu lawan empai tumu neh tua meri selamat hari apa meh tentu pelabak aku mayuh perambu bala anak-anak deka ngintu ngerami hari apa itu ialah hari minggu itu ialah angka bisi utai ke deka dibeli yang ke bala apa deka ngelantang kati apa beli macam-macam utai meh nak kira meh beli baju kini beli kasur utai ke dikerindok ke apa kita meh nenen laban kitanya tadi ke nanda kita yang tadi
1: terima kasih ya
0: berterima kasih betul ya, ke pemanah apa kita jadi nanti semua apa kita udah nadain tadi kita bersampi meh ngambil ke semangat sidak tau lantang begulai ngapai di serka ne.
1: Nah ya.
0: Ya, okey. Jadi topik tua ke pagi tau inya ukai perai ukai keni pemerai atang laban kita ikak ngenang apai kita ikak nemu nama pengerindu apai kita. Maya macam pengerindu apai kita ini nen.
1: Ya, amat. Okey.
0: Bisiknya ke nanti subak ni apa kita rindu ngagak duka rindu ngambu subak entah dia ni rindu berikan nama gini pengerindu apa kita
1: itu ngabuang kini nyala kini ya
0: lalu nyabuang ni berjual bertamu gawa apa kita itu cukup bagas ni ke rindu ngasu rindu bergigak ke
1: pelau
0: ngau macam-macam ni pengerindu bala apa kita tahu dikongsi kemarin topik dua pagi wai kita ke pagi tu nama-nama meh pengerindu apa kita kita berkenang ke pengerindu apa kita laban nyerumbak hari apa okey jadi ba aku tu basic udah mayuh tu nen
1: tahu baca sekedak lah
0: aku baca dulu tu ni atau hari Dato Elis Jawan tu nen
1: oh selamat pagi Dato
0: ya basic komen ba topik kita ke pagi tu selamat pagi Dato Insinyur Elis Jawan mari pengangkat hati yang kaya megak nenen
1: dan lima menantu au lawan ya
0: mari pengangkat hati meh
1: ya ngarap ke bisa ninga ketua ke pagi tu napa tu ya ya nak ninga lah
0: bisa ya bisa
1: komen benung irup kini
0: engka mak kini ne ok nen jadi komen ya selamat pagi Sam ngau Nancy ko ya mayu hotai ke di kerindu apa ya koyanen dan nyangka laban udah tuai jadi perkara ke gerindang hati ya dia tau duduk sunyi ngau pala sebili ya mangko icit ya koyanen bergagai bertundik ngebala icit lalu rindu mega makai asik bubur belawak ke babi cincang kicap ku ya. Oh, nyak pemakai kerindu kapayan tadi okay. Nen. Ngau pengawak ke ngau pemakai kedik rindu ya nang simple-simple aja ko ya. Jadi ngau awak tau ko ya meri selamat hari apai lebih lagi ngagai apa ya bala menyadi ya kudah bergelar apai bala ya bala bertunggal ngau semua bala apa ya meh lebih lagi bala apa ba seraku pa SIDS ngau bala apa ba pala Indo Methodist Tuhan ngipun semua ku ya. Hanya komen dari peninggal kita ke Trobah Tonen.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, lalu tu megak kaban tua Tonen Marcos Joel.
1: Ke pagi tu. Lini Noel tu. Marcos, selamat pagi.
0: Ya, salam dari Wisma Berita Angkasa Puri Nuju Seruai.
1: Wow.
0: Benua mendiang kedua ya. Jadi ni yang apa ya ku ya? Sebab nang orang ke Rino amat ngintik ngau berikan ku ya Nen. Kalau yang ngau ni yang apa ya sebab lebih lagi mit ngintik apa berikan ba sungai batal upar ku ya. Nyaum bih tertangkap kena jago seluar.
1: Nasir langap jago.
0: Kita sama nemu ai batal uparnya Nen.
1: Sikit terbilang ngau jago ya.
0: Nang nuar ya nya menyikor nang lubu ya. Ya. Nyut sangkut ke ba namanya jala ngau pukat ku ya. Kumai kami dua ikannya palau ku ya. Happy duty yang ke seduai.
1: Terima
0: kasih Marcos. Tu Siti lagi Nen berdau aku ngasuh nuan macam. Hari Reza Billy tu cikgu Reza tu Nen. Ni yang apa ya rindu ke tim Liverpool.
1: Dengar.
0: Main pool deh. Maya ni yang apa ya lagi subak. Kamat ya betul ni ti tim sedua ya pemain. Ya laban tim ya MU. Nang bermusuh amat ngau tim kami dua iku ya. Baju Liverpool home original dibeli ya ke niang apa ya ke dibeli ke niang apa ya kebaya ya subak ku nen. Laban apa ya tu rindu ke tim Liverpool ku ya. Jadi kalau dikena niang mah apa ya disimpan dia ke kenang meh begulai ngau niang apa ya lalu ngau amat ke apa ya ku ya rest in peace apai Billy anak sunang nya Reza Billy ke pagi tau.
1: Ya, terima kasih Reza Billy kita ngau yang ngagai komen peningat kita Ani Tinggi tau kena peng. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak mana gaya hari kami ku ya. Jadi niang apai kami kliak rindu ngasau berburu berikannya buang mana wak mekuya pengawak bukai gak tang pengawak bukai lemau lemau bisik bala anak kliak suah kuya pihak mega peningat kita ke pagi tu kita bisik Roy Kuang. Selamat pagi Roy Kuang. Jadi selamat berjalan ke pengawak ke mana hari di Seri Aman. Jam kedai tu ni yang apa yang subak sikit rindu amat pergi gak kota sebelah babas. Ngasu berikan laban suah ngau lebuah maya ujuang minggu maya nada sekolah aku ya. Jadi dia tahu udah 17 tahun yang apa ya udah ninggal ke sidak ya apa yang nelap tang tegas aku ya.
0: Tang nelap tang tegas aku ya Nenek. Okey hanya siku lagi peninggal kita Ida Octavia ke pagi tu Nen. Selamat berjalan ke pengawak ke seduai aku ya. Nyo terkenang ke niang apai topik seduai dia tu kuya Nen. Apai niang apai sebab kuya pu orang ke cukup rindu berkebun. Orang ke rindu bumai ngau bertopik ke manua kuya. Jadi bak senentang pemakainya utai ke ngasuh ya cukup sinu hati kuya ngingat ke niang apai ya. Ka amat makai pemakai utai rita siak kuya baka kari kan pari ketam ku ya hanya utai ke cukup dikerindu ke niang apa ya suba maya kimit suba apa ya pan nemu ben sera ku ya nen. Nusi cerita ne jadi nya meh pengerindu apa ya Ida Octavia selamat hari apa ya meh nuju semua bala peninga ku ya ke pagi tu. Okey.
1: Kita bisa lanjar langkah udah entar eh.
0: Wah, berdaun
1: ya. Ya, selamat pagi dengan Wan ya. Jadi madah ke gaya hari di Banaraya Miri hujan. Jadi to emang madah ke nama tadi kerindau kapai ya. Ya nyak nupai manua ngintai ngarap kapai ya seluruhan gerai belama. Selamat menjalai ke pengawak aku ya.
0: Oh, okey. Nyak hari komen hari peninggal kita yang megak ne.
1: Ya. Kita sebenarnya tengah nebah lagu pelawak ku kita macam si take gig komen dari peninggal kita. Selamat pagi dengan Wan Catherine Roll. Selamat pagi dari Spawah tu ke ni utai ke di Krino ke abak aku. Enyak pengawak berkebun bakal nanam nanas, pisang, jagung. Ngau berkebun lada. Maya malam rindu ninga radio bakal program nanggam semangat.
0: Program nanggam semangat.
1: Program baiknya.
0: Terima kasih ne. Siapa antara nen?
1: Catherine Roll.
0: Oh, terima kasih.
1: Rindu mak abak aku ke programnya. Lu ngau melihat terima kasih ya ke abak ke penelap ya. Ngagai bala ucau bak ari sampai asari tau ke selama hari apa ngarap ke Tuhan terus melekat ke pengerai nuan abak ku ya nuan me ke tungkap bak luang bilia nadai nuan timpang me penghidup tau.
0: Mana ngajak apa ya. Okey, jadi itu kaban tua NK Yungai nen.
1: Okey, selamat pagi NK Yungai.
0: Bisa mendiang ketua.
1: Celap angat.
0: Okey, ya bisa semina minta tebah ke lagu apa ya jak ko ya Ari Alexander Peter. Lalu meri selamat hari apa meh agai semua orang kebegelar apa ko ya. Tajak pan hari Minggu lah. Tang tua mai topik tu bakal ke sarito nen. Itu hari Alexander Peter Apai.
1: Ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi Rewind.
4: Pansak ke artikelnya.
5: Nyak aku tertarik. Alaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
4: Betul.
5: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyak.
4: Ya, bukan ke peninduak nuan, berkenyak.
5: Bukan ke peninduak nuan. Enggak, aku nemu peninduak
4: berkenyak. Bukan ke peninduak nuan, berkenyak maulah nuan.
6: Anda nak mandang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Okey, pagi pak 2 pagi wai ke pagi tu ngenang berkawal ngau apa kita
7: nen. Terus naik komen ngagai Facebook kami.
4: Yeah.
7: Ngamik ke bisik dikongsi ke media SM bak program 2 pagi ke pagi tu.
4: Ah, tu mari tua Sandin Benedict ke pagi tu nen.
7: Ya, yeah, selamat pagi Sandin ya. Yeah.
4: Mana hama topik 2 di pagi tu ko ya. Ngasuh lalegau ke sidak ni ngapa ngau ni ina iko ko ya gi blalak pegolai ngau sida ya ko ya nen apan ko dah nadai agi jadi ni yang apa ya subaknya berkenang ko ya nen cukup rindu ninggal ke radio 24 jam sehari ko ya
7: apo nah ora radio nya
4: segi nak pada radio macam-macam koleksi radio ya ko ya ko na mo ne laban jai meli baru dak de buainya tadi nasi kenyaa nang disimpan sida ya. Okey, nanti ke kebun bayi. Kumai nak tahu tinggal, kuya. Nang iriat kian kia radionya, kuya. Nyok aku kenunda ya dia tahu, kuya. Nak padam radionya dah sari, kuya. Dengar di rumah, kuya. Nyok tadi, mari kita Isandin dan Benedict. Terima kasih mereka sudah komen ke pagi itu.
7: Kita bisik darah menua Latuang. Selamat pagi. Ngekes dua DJ ke ya. Berkenangkan hari apa. Dia aku semina dekat madah penglengau. Ngekai ni yang apa ya. Ni yang midang ku ya. Kena 15 hari bulan 12 2019. Padam seput di berap aku mpau ku ya. Jadi ya bisa madah ke madah ke begitu apa ya. Tuh aku lebuah di pangkuk ya kini mati aku mau ku ya.
4: Kasih
7: amat ni. Jadi selama hari apa ngagai nuan apa ku ya tiap ku pulai kemiri mendak semua bekau jari nuan nyapai aku apa ku ya. Ya cukup lengau ningan nyawa nuan. Terima kasih ya. Lah bandam memerik pemuju dalam penghidup aku.
4: Oh,
7: apa?
4: Cukup.
7: Ya, aku kak, aku macam tu, kan nyabah ya.
4: Nama ada pun getar, kan nyabah.
7: Alapan, aku teringat ke adik pun selalu bermau-mau ngau Emelda.
4: Ya, okey, lalu ngasuh sino muka, nen. Okey, atau Lisa Sidut ke pagi tu, pagi Sam, ngau Nancy, ko ya. Hujan menua kami bak kem lana di tau ku ya. Utai ke di kerindu kaku bak apa ya. Utai ke di kerindu ke apa ya ku ya nen. Nanya ngetan panjuak.
7: Mhm.
4: Baka panjuak jelo ngau panjuak tupai. Ya mega rindu ngetan pukat kaya nen.
7: Mhm.
4: Minggu nyen pai lama tusut pukat balut daun tegal ai bah besai kaya ha. Ngau to kaya mari selamat hari apai ngagai apai ya. Delin ke benua ngebuah lada ba kebun bukit dia tau kaya ngarap kaya sampai gerai serta diberkat selalu meh kuya. Nya komen Lisa Sidut nucu apa ya Adelian. Okey nya pengerindu apa ya nang sigi urat tuai nang rindu berkebun berikan macam-macam meh ke pengerindu sidak ya nenen.
7: Mm-hmm.
4: Okey tu Didi Ellen niang apa sidak ya subak kuya.
7: Mm-hmm.
4: Nang cukup rindu giga ke lawak babas kuya. Oh nak kalau pungkang lawak babas kami sebilia kuya nen.
7: Mm-hmm.
4: Kak ya ikan sayur babas sikit bisik belama amat tu maya ni apa gay bisi sobat segi aman nak pungkang lawak dah nen apa
7: no.
4: Sidak ya tau nang rindu pergi ke lawak.
7: Mm-hmm.
4: Rindu nyumai maya kuya sebut aja nama pemakai segi di panduak ya kuya
7: no.
4: Tangnya meh semina ke pengingat aja meh petara petara saya wagi kaya kuya.
7: Mm-hmm.
4: Nyak tadi hari Daddy Ellen ngenang apa ya tau ke rindu maka bagi kak kalau awak babas ko ya
7: yeah.
4: Tak pungkang lawak nang segamatnya nen.
7: Mm-hmm. Ya yeah, kita bisa 2 minit untur udah tadi.
4: 2 minit untur bedau.
7: Ya yeah. Selamat pagi no mimik. Jadi selamat hari apa hai nuju apa ya ngau siapa aku dah bergelapai utai ke agik dikingat kaku maya agik miak subak ya selalu ngau orang pengawak berikan mayu ikan ngaundang ke nyari kelawak kami ke dia tau laban ke udah tuai. Yes, mina dating ngau meme aja mah ba madran sawi.
4: Oh.
7: Berjalan ngi kak pemakai maya udah dina mesin bumai. Ya nyamuk inai aku nanti nak gawak kerja driba nembiak sekolah. Ya, bak ladan sawit ke tahun 2022. Maya aku benuang bersabung nyawa. Abah cerita cancel aku subak dan puji Tuhan udah gerai aku dia tau. Ya berdarat meli kaku kue kompia ke bak permai. Terima kasih abah. Minta ampun. Laban suah bersengkai jakau.
4: Amat ya apa kadang tadi bisik maya kita ke carut menya.
7: Carut menya.
4: Dan tak lama udah nyak bertanya baru.
7: Amat.
4: Okey jadi tau nen. Okey, peningah kita siko tau Daniel J. Brody tau. Selamat pagi Sam ngonen ko ya. Ngenang niang apa ya ko ko ya. Tiap kali ninga sada nyawa DJ Sam, tak sai ke ninga sada nyawa niang apa ya ko ko ya. Habis sekali style apa ya. Okey, nama nen lagi di aku.
7: Terus ke dia.
4: Nelap amat niang apa ya ko ko ya. Ngau lagu tim background Goose Buster nanti on A laban kaya minat kartun maya miet soba nanti tak percaya tau tanya veteran station radio Iban ni yang apa ya ex DJ radio YFM
7: siapa nama yang tarik?
4: Ni yang Wilson Brody.
7: Okay. Ya kesalam ngapa ini ya
4: niang apa ya nen?
7: Oh, apa nanadai? Oh my god, ya.
4: Niang apa ya? Ex DJ radio Iban Wilson Brody. Nyuka sama sadar nyawa ngau.
7: Nyawa dia.
4: Ngau aku, kuya okay, nen.
7: Nasib bisa pengantai ya.
4: Selamat hari apa meh nuju tudah ke udah ngejang begolai ngau apa di surga kuya. Pihak muka ngake orang ke udah begelar apa yo. Tau
7: mantuk mengelengau ya menuan pagi tau.
4: Ya. Kira berkenyam meh nenek.
7: Ya.
4: Terima kasih mengagai Daniel J. Brody ke komen siku anak ex-DJ Radio Iban ke dulu sobat nen Niang Wilson Brody. Okey, nyak meh nanti nadai risida atau
7: Narai tua hari
4: tu. Narai mah kita ini nen. Risida yang meh kita berteladan ke kita ke gawak pak radio nen.
7: Pak radio, ya.
4: Okey, jadi tu saya

0: Sikit orang kawa Arabia nyentuh ke pincin koyanen. The first love apa ya sih penyayang pengerindu sampai ke dia tau meh apa koya nya ari Sasha Amanda ke pagi tau kenang apa ya meka. Okay, Leo mebeti hari bintulu jadi utai ke dikerindu ni yang apa ya subak kuyanen apa ya nang sigi orang penyabuang kuyanen serta udu amat kak belagu kuya rindu belagu dia tu minak kena ngajak meh ke ni yang apa kuya nyak komen hari peningat kita liom beti. Okey, banyu kebenar sida tu akan bisik nyapa tua mereka sang pagi nenek.
1: Ya.
0: Shaimin Chin capuak kira. Selamat pagi ngas dua Sindu Didi, Robert Kanjar, ini Sabai. Selamat pagi Dom Cali Branyai. Ke pagi tu upah cici. Okey, hanya James Pengiran Enna sudah baji yang Petrus Sinchan Umang Lin kau ke bukai lagi tua nyapa masih yeah, nak ke beri selamat pagi ke tua meh. Okey, okey tu Junikel Juan tu nen.
1: Ya. Yeah.
0: Ke pagi tu siko ex pengajar kita. Selamat pagi Sam kau nen kuya topik ke pagi tu ngenang apa kuya? Jadi berkenan ke apa ya? Apa ya siku orang ke rindu berlaku? Rindu berkeroke. Udah mesti kepala anak yang nyedia ke set keroke lebih nyambut hari apa lah ke ya?
1: Ya.
0: Ya maka rindu bergagak ke pawang buah. Nyak lai sidak bala anak. Mereka hadiah plastik polybag. Kena ngagak dasari pawang anak buah kuya.
1: Ya. Betul anak ngam.
0: Bak pemakai ya rindu ke makai utai bakal kasam ikan kasam babi, kasam sabi kuya. Hanya hari Jenikel Juan atau ke pengajar kita, ex pengajar kita. Selamat hari apa yang mereka ni.
1: Ya.
0: Agai semua ke bergelar apa. Okey, sudah tu lagi tu nampung.
1: Okey, macam sekedar komen hari malam tinggal dan kita majak. Nganyu nggak komen kita ngagai Facebook kami.
0: Ya. Okey, tu hari Richard Lee tumu nadai apa?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hakiba awak pengerap pagi ke pagi tu ya ngau topik kita nama bagi utai ke di kerindu kapai kita.
4: Ya.
3: Okey, gi bisik Nen.
4: Kita bisa Ian Will ke pagi tu. Selamat pagi Ian, hanya di selamat pagi Sam dengan Gabby ku ya. Berkongsi ke pengenal apa aku ianya minat menak main bola sport channel nak ngiranya EPL tau ke World Cup nya sikit layan magang ku ya. Jadi ku tiga dini hari udah nani laban ke menak match nama main tau
3: main bola okay,
4: menya main bola menya sikit aja. Ngempuk sikit ya sikok ya aja ke ngempu tiba gue rumah kena meda buah lebih lagi musim WC 2006 tau ngaplan tau maka mereka sama hari apa ti kada kak datai ngai kak apa ya Mr. Wilson talap menjadi laki ya Inki Will and Will ngau adik ipal ya Dovi kanang terima kasih Sam
3: KB ke nya siko peninga kita Ian Will ke pagi tu atau Juni Ben ke pagi tu Nen selamat pagi Sam ngau Nancy ku ya Ari Miri ke pagi tu jadi berkenan ke topik pagi tu ku ya apa ya nya orang ke cukup rindu nupi nupi jelo menyata dek nen baka nupi jane berkebun bumai mayuh tak ke dikerindu ke apa ya ku ya apa ya maka siku orang ke cukup bagas serta nelap ku ya nyak meh berkenang ke topik seduai ku ya meri selamat hari apa nucu apa ya ngau semua orang meh ke udah bergelar apa ku ya harap ke apa ya semampai gerai pelama aku ya. Ya peninggal kita ya Juni Ben ke pagi tu. Okey tu Adeline Julin Lin ke pagi tu. Selamat pagi yang ke seduai. Selamat hari apa yang megah nuju apa ya aku ya Nen. Julian anak lenggang. Ngarap ke abak ku semampai gerai aku ya. Tajak pan kita itu jauh hari pangan nadiri. Tang kami semnyadi yang saya kenuan belama ku ya. Pihak muka meri selamat hari apai ngagai laki yang pu Kristupa nak bul bala tua bala ipar bala tunggal ngau semua ke udah bergelar apai meh ku ya. Tadi hari Adeline Julian Lin ke pagi tau.
4: Ya kita bisik megak Jessica Itan. Selamat pagi Jessica. Jadi ku ya utai di klinu apa ya. Contoh ku ya rindu ngajat misalnya bertukang dengan radio YFM namanya lagi utai kebukai atau mulia ya tu ya, Jessica pun rindu dengan ke YFM murah payah itu
3: nah anda tinggal mending ke YFM nanti yang hari ini okey tu Jane Michael ke pagi tu selamat pagi Sam ngau Nancy niang apa ya subak ku ya siko orang ke madu bertanggungjawab ku nen gawa cukup bagas tajak ndak mayuh jaku Nak kalak datai jari apa kami ngau balau cok ko ya. Siti jakok ni yang apa ya ke nak oleh ke sampai dikingat ke ya ko nen. Nanti ke ke utainya ko ya patut ngerja ngau nak uliah menguliah ke ya ko nen. Mm-hmm. Nadai utai ke free ko ya abad unya atau ko ya aman ke nya nya pesan ni yang apa ya suba rest in peace kai ni yang apa ya Michael Meliang nya tadi hari Jen Michael okey dolkan ke pagi tau sar itu ko ya nen genap 8 tahun adik ya udah nadai ko ya Pak Nur sida ya kegawa ko ya sino aman nyau maya ngintu hari apa itu nyau teringat ke ya ko ko ya nen jadi ngakai apa ya apa agi hidup apa ya rindu pengawak berkebun ko ya dulkan semina ya berkenang ke menyadi tarik kudah nadai sehari itu genap 8 tahun engkau udah bergelar rapai kini menyadi itu tadi ini ok judah tami sino nar topik seduai pagi itu ko ya ok itu Vini Amber ke pagi itu selamat pagi ok nuan seduai Sam ngau Nancy ko ya selamat hari apa nuju apa ya entua ya ngau solo yang pu Blue James meringai ngau bala ipar ya nuju semua kudah bergelar apai utai ke dikerindok ke apa ya udah pincin tu berjahit ko ya nen oh rindu berjahit ne mesin jahit ya nang bak mua pintu aku ya bisu utai ke jahit ya tancut panjai indah ya pan rindu berjahit ko ya tangnya meh nanti udah putuang apa kaki alu begitang mah tancutnya ko ya. Oh ya tadi Venia Amber ane segi gaya tua ini nen. Anang anang acau ya. Lak ke rindang aja ngap ngawa pedak aja ne. Tambah mega namanya ubuang kena ya berjayatnya ukai nitih kecorak kain ko ya. Nanti tancut celum. Ubuang ya borak ko ya nen. Okey nak sama ne.
4: Macam-macam
3: gak apa ya. Yeah. Nang acau ya. Lak ke rindang aja ne.
4: Yeah.
3: Asal ati ya lantang.
4: Yeah. Diudak amin tayu dah.
3: Nama aku nak naik terpedak ke ngejudan Ami tu. Tang yang ngasuh nuan macam nen.
4: Ya, selamat pagi. Bisa nen? Judan.
3: Okey, macam.
4: Pihak mereka selamat pagi. Sam, okey.
3: Al.
4: Salam hari sibu. Sino ngenan topik pagi tau lengau kena apa ya ke udah midang bulan 7 2014. 12 tahun ke udah utai ke dikerinduk ke ya maya dulu subak ya rinduk bertupai ke mana mak berkebun sayur lepas maya musim pengalami maya gawai rinduk ngajat kajat ke dukumai kajat kuang put sadin dua itik di satu ke kalau bisa mai munyi ke unik ke ya yang agak rindu nyagu ke lemah bayang ke nimang ke ya nyari lip ngaka pai kali kesayau ara keroh sedua pai nai meluan ngau Tuhan udah nadai mah pai nai
3: udah nadai
4: udah nyadi patu balu mah tu dah
3: pandak landi ngajat suba ne ajat
4: nak kuang ne
3: ko ya kuang orang
4: kalau mendak de tem
3: nak kalau engkau bisi terpaksa ke ba Facebook ne
4: aku ingin bisi. Nak lalat ja maya gawai dulu si dah ngajak nak kuang
3: ya macam-macam macam ne okey duk rakiah ke pagi tu minta tebah ke lagu Iduat Pusah sebana apa ko ya aki jabut lemambang tu ko ya apa ya menat apa ya nang rindu nyapu manu ko ya okey hanya tadi ri dok rakyah ke pagi tau terima kasih lagi ngika sekedar komen bukain ni apa datai sedatai komen pagi tau Okay, Catherine Robin udah terine. Sheila Ila ke pagi tu berkongsi ke pengrino apa ya? Apa ya Rino berkakak ke jala kuyanin bubu Rino pergi ke lawak babas bakal sida upak pantau ngau lali ya. Nang orang ke bagas nama tu bagas begiga ke lawak babas tu nen tu aman dak pungkang lawak tu nen jadi ngau peluang tu kaya meraih selamat hari apai nuju apa ya laki empu ngau balai par ya meh kau dah bergelar apai ku ya
4: Jadi ngagai bala penerima kagai dekat komen terus mereka komen ngagai kami ya ngambil ke bisik dibaca pihak megak kita tinggal lebih kurang 8 minit lagi kita sudah sejalan sebelum kita mulai ngau Priska ya
3: okey tu betul okey tu okey eri miri tu nen berasai sino koya ninga bala kaban berkongsi berkenang kapai diri kuya amat nah amat ni kenang diri ke nak sempat bergulai ngau apai sebab semina ninga cerita ri bala niang ini ya kenen oh tu orang kena sempat namanya bisi apai bala menyadai ya baru setahun umur ya sebab nor apai sida yang ngejang kuya nyak meh minta seduai mutar ke lagu lelengau hari Fazil selamat hari apa yang nuju semua kuya. Okey, Kennedy ama ke pagi tu. Hari miri, hujan di miri. Apa ya sobat kuya? Orang kecukur indung intai. Ya, agi miat sobat. Selalu suai hari baik apa yang intai. Nanti maya nurun kumai kuya nen. Dia tahu apa ya. Udah nadai tang tajak pihak selamat hari apa ya meh. Ngagai semua orang ke bergelar rapai.
4: Yeah.
3: Cukup pas, you know.
4: Tok, sikok lagi tu. Ianya Jennifer Jantai. Tok menyadari YB Nicholas Jantai dari Kapit tu. Selamat pagi ya.
3: Selamat pagi.
4: Ya, happy Father Day. Ngagai ni yang apa ya, Jantai anak masing. Patut mimpi kapai ku ya. Bisa mimpi kapai ya yang malam. Ya, selamat pagi Jennifer. Siko hari peninggal kita ukas tu, hari ukas tu.
3: Engkau lapan kita nyuka nyambut hari apai. Nyo bermimpi ke sida ya.
4: Apai
3: men. Minta lelengau menyak tu dah nenen. Okey, nyak tadi bunyi ketua tadi komen dari bala peninggal kita. Terima kasih Mayu. Bisik kita ke nyapa kami dua yang ke tak sempat di
4: dibaca baca. Kami dua ya. Lepas jam kita banyak serkat nah.
3: Ya,
4: terima kasih ngagai bala peninggal. Kelebih lagi mulai selamat hari apa ngagai semua ke begelapai. Kelebih lagi menyadai aku Francisco. Pihak mereka madai asih aku. Ngau semua ke gulapai kak deknya dia pai
3: yeah.
4: Nga ngarap ke nuan mega sem ngarap ke dapat gate ngamek ke nya dia pai ya
3: nah lah nah saya orang kau dia lah nyum ribuan dia lah okey selamat hari
4: nyum ribuan
3: ada yang orang dua pagi lah nyum ribuan ku okey selamat hari apai nuju semua ke bergelar apai meh nenen hana nak kenang apa kita maya sida kage bisi labanti maya sida ke udah nadai di kangau kita pan sida ya nak ulih pula ya ke nenen semina ke dekenang aja meh bala apa kita ya okey jadi mari selamat pagi age semua lagu ke penudi dari Fazil Lengau bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi wai ke Bukai 9 pagi mendiang ke berita pagi hari Kuala Lumpur bye bye
4: bye bye.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Kajia, dengarkan ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Kepada kita orang ceria-ceria selalu. Salam Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati pagi yang indah untuk hari Jumaat 19 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Asyik terasa nak dah pun melangkah masuk ke hari ketiga dalam bulan Muharram, bulan pertama dalam kalendar Islam. Rasanya baru je semalam kita dah ucapkan selamat tinggal kepada tahun hijrah yang lalu, tapi masa terus berlalu, nyasikan nunggu sesiapa. Macamnya lah, pantasnya perjalanan waktu yang mengingatkan kita agar sentiasa menghargai setiap detik kehidupan yang dikurniakan dengan kita. Jadi untuk kedatangan tahun baru hijrah, bukan sekadar pertukaran angka pada kalendar kita, malah menjadi ruang untuk melakukan muhasabah diri, memperbaiki kelemahan dan memperbaharui azam ke arah kehidupan yang lebih baik. Semoga segala perancangan yang telah pun kita susun untuk tahun tu dipermudahkan, diberkati. Amin. Dan kepada yang sedang memulakan tugas dalam perjalanan ke tempat kerja, menguruskan keluarga atau setia bersama dengan kami ketika itu untuk ekspresi 912, terima kasih kerana terus memilih Sibu FM sebagai teman setia anda. Semoga hari itu membawa sinar kegembiraan, kesihatan yang baik dan rezeki yang melimpah ruah. Amin buat anda sekeluarga. Bak kata pepatah, masa itu emas. Oleh itu, manfaatkanlah setiap waktu yang ada dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Dan pastikan kita orang terus bersama dengan kami Sazia Jia dalam ekspresi 912, kerana sepanjang siaran tu ada macam-macam informasi menarik, perkongsian bermanfaat dan lagu-lagu terbaik akan menemani pagi kita orang. Selamat menjalani hari Jumaat hari tu, hari yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan dipermudahkan dan semoga hari tu menjadi hari yang lebih baik dari hari semalam. Terus kekal bersama dengan kami di Sibu FM.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Sibu FM, segalanya untuk anda. Selamat pagi, selamat pagi kepada kita orang. Semoga segala urusan kita orang hari tu dipermudahkan. Dah pun 9.28 minit pagi pada ketika tu, seperti biasa untuk kita dapatkan info cuaca. Kita bersama dengan rakan kita iaitu Khairul di Jabatan Meteorologi. Hello Khairul, Assalamualaikum. Hello. Hello Khairul. Hello Khairul.
1: Hello.
0: Dengar.
1: Dengar. Hello.
0: Apa khabar?
1: Apa khabar? Khabar baik.
0: Khabar baik. Semoga hari tu apa kata orang te dipermudahkan urusan kita. Pandai hilang indah suara kita tadi. Hello-hello je kami. Okeylah, silakan dengan info cuaca untuk sekitar Sibu, Khairul.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Okey.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini keadaan tiada hujan, manakala pada petang ini dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula dijangkakan keadaan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Khairul. Selamat bertugas.
1: Okey, sama-sama DJ.
2: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: Bakat nyanyian yang luar biasa. Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee. Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang, horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Section TV RTM Kuching. Selain tag FB Section TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayuh, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Sirah, setiap hari di Ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah SAW yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba sahaja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahunnya tadi Anas si pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga berapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan, "Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggakan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibnu Umar. Kita nanggap macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Si pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil. Mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Ha, selamat pagi untuk kita orang. Terima kasih terus setia dengarkan Sibu FM ke udara menerusi Ekspresi 912 pada pagi tu. Dah pun 9.49 minit pagi. Seperti biasa, kita nak kongsikan tips sehat dalam kita sibuk, kata orang, menjalani rutin harian. Jangan sesekali untuk kita abaikan kesihatan diri kita pun. Kesihatan merupakan aset yang paling berharga, kerana tanpa tubuh badan yang sihat, susahlah untuk kita jalankan aktiviti harian dengan bagus dan kita menikmati kehidupan dengan sempurna. Betul sih? Tips sehat kita untuk pagi tu adalah memastikan tubuh sentiasa mendapat air yang mencukupi. Ramai orang di luar nun minum air aja, tapi masih lagi kita rasa haus, kata orang. Sedangkan haus merupakan petanda awal bahawa badan kita sedang mengalami kekurangan air. Oleh ya, biasakan diri kita untuk minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari bagi memastikan tubuh badan kita sentiasa terhidrat. Bagi membantu proses penghadaman dan mengekalkan tahap tenaga sepanjang hari. Dan selain daripada itu, amalkan pemakanan yang seimbang dengan perbanyakkan mengambil buah-buahan, sayur-sayuran, kurangkan makanan yang terlalu manis, masin dan berlemak, kerana pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan risiko pelbagai penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Dan bagi anda yang bekerja di pejabat ataupun banyak duduk dalam tempoh yang lama, luangkan masa beberapa minit untuk kita berdiri, berjalankah ataupun melakukan renggangan ringan. Aktiviti itu dapat membantu melancarkan peredaran darah, mengurangkan ketegangan otot dan mengelakkan rasa letih yang berpanjangan. Yang paling penting, pastikan kita orang mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup. Tidur yang berkualiti membantu tubuh kita memperbaiki sel-sel rosak, meningkatkan daya tahan badan kita serta menjadikan minda lebih fokus dan cergas pada keesokannya. Jadi, kepada kita orang, ingatlah, menjaga kesihatan tidak memerlukan perubahan yang besar. Mulakan dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Sedikit demi sedikit akan memberikan manfaat yang besar kepada kesihatan fizikal dan mental kita. Dan kesihatan yang baik adalah kunci kepada kehidupan yang baik, bahagia, produktif dan bermakna. Dan pastikan kita orang terus jaga diri, jaga kesihatan dan semestinya. Selepas tu, untuk kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912. Dan insyaAllah seketika nanti jam 10 pagi, kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Kekal bersama dengan kami di Sibu FM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Dah pukul 10.11 minit pagi pada ketika ini, untuk hari ini Jumaat 19 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Ha, pastinya demam bola sepak sedang melanda peminat sukan di seluruh dunia pada ketika ini. Piala Dunia FIFA 2026 kembali dengan lebih meriah dan bersejarah apabila buat pertama kalinya kejohanan ini dianjurkan oleh 3 negara, Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Jadi untuk kejohanan edisi kali ini juga menyaksikan penyertaan 48 pasukan, menjadikan Piala Dunia terbesar dalam sejarah FIFA. Sudah tentu para peminat untuk bola sepak tidak sabar untuk menyaksikan aksi-aksi yang mendebarkan seterusnya. Jaringan-jaringan menarik serta persaingan sengit antara pasukan terbaik dunia dalam merebut trofi yang paling berprestij dalam sukan bola sepak. Setiap pasukan ni dia sebenarnya hadir dengan impian yang sama, iaitu mengharumkan negara dan membawa pulang kejuaraan dunia. Persoalannya, pasukan negara manakah menjadi pilihan anda? Sabar tek. Adakah juara bertahan mampu mempertahankan kejuaraan atau bakal muncul juara baru yang mencipta sejarah? Apapun pilihan anda, jangan lupa untuk ikuti perkembangan dan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik. Dan untuk pelbagai informasi hiburan dan perkongsian menarik sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak bukan sekadar permainan, tetapi bahasa yang menyatukan jutaan peminat dari pelbagai bangsa, budaya dan juga negara. Dan kepada anda, teruskan menyokong pasukan pilihan anda dan semangat kesukanan yang tinggi dan nikmati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan kami di RTM. Okey, untuk Piala Dunia FIFA, siapa-siapa peminat bola, kita orang boleh kongsikan pasukan negara manakah pilihan anda, kongsikan di page Sibar FM. Bolehlah kongsi kita orang suka negara ni kah? Kami suka Japan. Untuk 48 pasukan Piala Dunia tu, siapa di pilihan kita orang tu? Australia, Iran, Algeria, Japan, Afrika Selatan, Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Siapakah pilihan kita orang? Boleh titipkan menerusi page Sibar FM. Sampaikan juga ucapan kita orang. Boleh titip menerusi page Sibar FM kepada rakan-rakan. Dan juga kepada kita orang yang bertugas untuk hari itu, selamat bertugas. Dan yang memandu, selamat memandu. Dan mungkin untuk hari ini ada yang tengah belajar di kelas-kelas memandu, semoga urusan dipermudahkan. Apapun, pastikan anda terus bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Song 99.8 MHz.
2: Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912. Baik, sebelum kami nak bacakan ucapan dan salam sahabat setia kita di Sibu FM, menerusi page Sibu FM, jangan lupa titipkan salam dan ucapan kita orang dan kongsikan juga siapakah pasukan negara pilihan kita orang untuk Piala FIFA 2026 tu. Okay, sebelumnya kami nak bacakan info sukan. Liverpool mengesahkan pembelian penyerang Spanyol Victor Munoz daripada Osasuna menerusi kontrak jangka panjang umum klub Liga Perdana Inggeris, iaitu pada Khamis. Kehadiran pemain berusia 22 tahun itu menjadi rekrut pertama sejak Andoni Iraola dilantik sebagai pengurus awal untuk bulan ini. Menurut laporan media, Liverpool dilaporkan membayar sebanyak 40 juta euro bagi mengaktifkan klausa pelepasan Munoz dan menandatangani kontrak selama 6 tahun. Dan Munoz kini menyertai skuad Spanyol dalam saingan Piala Dunia dan telah menjalani pemeriksaan perubatan di kem latihan pasukan itu di Tennessee sebelum memeterai perjanjian berkenaan. Munoz merupakan penambahan kedua dalam skuad utama Liverpool menjelang musim 2026-2027 selepas perjanjian dicapai untuk mendapat pertahanan tengah Jeremy Jacquet awal tahun ini. Dan bekas pemain Real Madrid itu menjaringkan 6 gol dalam 34 penampilan La Liga bersama Osasuna musim lalu, dan beliau membuat penampilan sulung di pentas antarabangsa pada Mac lalu apabila menjaringkan gol ketika menentang Serbia dalam aksi persahabatan. Spanyol yang terikat 1-1 dengan Cap Verde dalam perlawanan pertama kumpulan H Piala Dunia dijadual menentang Arab Saudi pada Ahad ini. Okey, boleh kongsikan siapakah pasukan negara pilihan anda? Okey, kami nak bacakan ucapan rakan kita dulu menerusi page Sibu FM. James Pengiran. Hai, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi James Pengiran. Dan seterusnya, Ladana Kangi and Job. Selamat pagi DJ. Panas cuaca di Sungai Amang, Selirik Kapit. Di situ mendung jap. Kejap panas, kejap mendung. Walaupun semoga dipermudahkan untuk urusan kita. Dan seterusnya, Aisyah Zamhari, selamat pagi DJ, selamat bertugas, jangan lupa bahagia katanya. InsyaAllah, kita pun sama. Dan seterusnya komen oleh Dayang Jegat, selamat pagi DJ, selamat bertugas, salam Jumaat dan salam ceria semua. Terima kasih. Ibra Mat Akib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi Sibu FM, happy Konti dan dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya. Terima kasih Ibra. Dan seterusnya komen oleh Cheng Suni. Selamat pagi semua. Selamat pagi Cheng Suni, apa khabar kita? Semoga sihat-sihat hendaknya, okey. Selamat bertugas. Terima kasih, sihat walafiat hendaknya buat kita semua. Opa Cici, selamat pagi DJ. Selamat pagi. Selamat pagi buat semua rakan di Facebook dan sahabat Sibu FM. Moga semua sihat selalu. Terima kasih. Cuaca panas di sebelah Roban katanya. Okey. Seterusnya oleh Ramli Lee, selamat pagi DJ. Selamat bertugas Sibu FM. Semoga ceria-ceria selalu. Outlah. Haruslah kita ceria nak. Terima kasih kepada sahabat kita yang komen yang minat dengan ball lagi. Kata Ibra Mat Akib, team underdog pilihan Kamek katanya. Dan Duncan Reyes, pilihan negara, pasukan negara pilihannya adalah Jepun. Double Line Kebaja, selamat pagi, selamat petugas DJ, ceria-ceria selalu. Ceria. Roy Kwang yang milih England. Dan apapun, apa-apa je pasukan pilihan kita orang, Pastinya untuk kita terus menyokong pasukan-pasukan untuk Piala FIFA 2026 tu. Dan kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi untuk perkongsian info dan juga hiburan menarik hanya di CBFM.

0: tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebarangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.
1: Mengatasi stigma kesihatan mental.
2: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesihatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesihatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesihatan mental, mengetahui tentang kesihatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain. Nah, kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah, dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
1: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. MOU tersebut ditandatangani secara digital sebelum rundingan awal pelaksanaannya dijadual berlangsung di Switzerland hari ini. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apapun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat. Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut
sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12 Super FM, segalanya untuk anda. Untuk hari ini, Jumaat 19 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah, kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Di mana waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song. Waktu subuh pada keesokannya adalah 5.11 minit pagi. Waktu zuhur 12.36 minit tengah hari. Asar 4.2 minit petang, Maghrib 6.44 minit petang dan Isyak 7.59 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang. Waktu subuh pada keesokannya adalah 5.14 minit pagi, waktu zuhur 12.38 minit tengah hari, Asar 4.3 minit petang, waktu Maghrib 6.44 minit petang dan Isyak 8 malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6, Kabong, Lingga, Sri Aman, Angkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Saratok, Roban dan Debak. Waktu subuh pada keesokannya adalah 5.15 minit pagi, waktu zuhur 12.38 minit tengah hari, Asar 4.4 minit petang, Maghrib 6.44 minit petang dan Isyak 7.59 minit malam.

0: Boka 98.7 MHz.
1: Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 TBFM. Segalanya untuk anda. Dah pun 11.20 minit pagi. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Dan alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi pada hari ini. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan aktiviti harian anda. Dan kepada yang sedang memandu ke tempat kerja ataupun nak keluar bagi memulakan tugas menguruskan perniagaan untuk hari ini, ataupun setia mendengar siaran kami di rumah dan di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus bersama dengan Sibu FM Ekspresi 912. Dan pagi ini juga kita nak ucapkan tahniah kepada semua calon yang telah berjaya menamatkan peperiksaan STPM yang menerima keputusan masing-masing ya semalam. Bagi yang memperoleh keputusan cemerlang, syabas dan tahniah atas segala usaha, pengorbanan serta kerja keras yang anda lakukan selama ini. Semoga kejayaan yang diraih menjadi pembakar semangat untuk terus melakar kecemerlangan dalam bidang yang diceburi dan menjadi kebanggaan keluarga serta masyarakat. Dan kepada yang tidak berjaya dan mungkin belum mencapai keputusan yang diimpikan, jangan sesekali berputus asa. Dan ingat bahawa keputusan peperiksaan bukanlah penentu mutlak kejayaan seseorang. Masih banyak lagi peluang dan ruang yang boleh diterokai untuk membina masa depan yang lebih baik. Dan apa yang penting adalah kesungguhan, sikap positif dan keazaman untuk terus kita berusaha. Dan setiap insan mempunyai perjalanan hidup yang berbeza. Ada yang mencapai kejayaan lebih awal, ada yang mengambil masa sedikit lebih lama untuk mencapai sesuatu perkara. Tapi selagi kita tak berhenti mencuba, ya, selagi itulah peluang untuk kita berjaya dan sentiasa terbuka luas. Sekali lagi tanya kepada semua calon STPM di seluruh negara. Semoga keputusan yang diterima hari ini menjadi pemangkin untuk anda terus melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan. Baik, dua institusi pendidikan di Sarawak menerima anugerah Pusat Tingkatan 6 Terbaik Kebangsaan bagi peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2025, dan dua institusi tersebut ialah SMK Sacred Heart Sibu dan Kolej Tingkatan 6 Saratok. Pengetua SMK Sacred Heart David Teo Wu berkata pencapaian cemerlang sekolah itu diterjemahkan melalui peningkatan jumlah pelajar yang memperoleh keputusan terbaik dalam STPM. Dan menurutnya seramai 69 pelajar sekolah itu menerima keputusan cemerlang, meningkat seorang berbanding 68 pelajar pada tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, 17 pelajar memperoleh purata nilai grad keseluruhan 4 dan seorang daripadanya berjaya meraih keputusan 5A. Dan kejayaan tersebut merupakan hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk guru, pelajar, ibu bapa, alumni, komuniti sekolah, pertubuhan bukan kerajaan serta wakil rakyat yang sentiasa memberi sokongan kepada sekolah. Beliau berkata demikian selepas hadir majlis penyampaian anugerah pelajar terbaik STPM MUET pada tahun 2025 semalam di Majlis Peperiksaan Malaysia. David Turun merakamkan penghargaan kepada Pengarah Pendidikan Sarawak atas bimbingan dan sokongan berterusan dalam memastikan kecemerlangan sekolah dapat dikekalkan. Dan pada masa yang sama, disiplin dan usaha berterusan merupakan kunci utama kejayaan pelajar di peringkat tingkatan 6. Dan Pengetua Kolej Tingkatan 6 Saratok, pengiktirafan yang diterima disifatkan pencapaian bersejarah apabila Kolej berkenaan menerima anugerah tersebut pada kali pertama sejak ditubuhkan pada tahun 2015. Dan kolej itu mencatat peningkatan ketara daripada 2.99 pada STPM 2024 kepada 3.12 pada tahun ini. Dan pada tahun ini seramai 4 orang pelajar memperoleh 4 mata berbanding 3 orang pada STPM 2024. Selain itu, seramai 46 pelajar memperoleh purata nilai grad 350 ke atas, manakala 55 orang lagi memperoleh purata nilai grad antara 3 hingga 3.49. Dan pencapaian semester 1 pelajar STPM 2026 adalah yang terbaik setakat ini berbanding pelajar STPM 2025-2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita yakin mampu mencapai keputusan yang lebih baik pada tahun hadapan. Dan pastikan kepada anda terus bersama dengan kami. Saya akan menemani anda sehingga jam 12 pagi nanti, Sazia Jia di Ekspresi 912. Sekali lagi, nak ucapkan tahniahlah kepada calon STPM di seluruh negara. Semoga keputusan yang diterima hari ini menjadi pemangkin untuk anda terus melangkah ke hadapan. Jangan berputus asa dan teruskan mencapai kejayaan. Baik, kepada anda, teruskan bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 untuk pelbagai informasi, hiburan dan lagu-lagu menarik yang akan menemani pagi anda. Dan selamat maju jaya kepada semua dan semoga urusan anda untuk hari ini dipermudahkan. CYFM.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Semoga apa jua yang anda lakukan untuk hari ini dipermudahkan segala urusan. Amin. Sama ada anda sedang bekerja, belajar, berniaga, memandu ke destinasi yang dituju ataupun meluangkan masa bersama dengan keluarga, sahabat handai. Semoga setiap langkah yang diambil membawa manfaat dan juga kebaikan. Jangan lupa untuk sentiasa memulakan setiap pekerjaan dengan niat yang baik, melakukan yang terbaik mengikut kemampuan serta sentiasa bersikap positif dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Kadangkala kejayaan tidak datang dengan serta-merta, tapi setiap usaha yang dilakukan dengan penuh kesungguhan pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Dan teruskan melangkah dengan yakin, hargai setiap peluang yang hadir dan jangan lupa untuk hadiahkan senyuman kepada orang di sekeliling kerana senyuman yang ikhlas mampu menceriakan hari seseorang. Semoga hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin. Kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah ruah dan segala urusan kita untuk hari ini dipermudahkan. Baik, Sazia nak kongsikan info sukan. Almaklumlah kan, ini kan demam bola untuk Piala FIFA pula kan, Piala FIFA 2026. Jadi Sazia nak kongsikan di mana Kanada cipta sejarah benam Qatar 6-0. Di mana Kanada mencipta kemenangan pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan B di Stadium BC Place untuk hari ini. Dan penyerang Juventus Jonathan David menjadi tonggak utama kemenangan apabila meledak hat-trick, manakala Zachary Larin dan Nathan Saliba masing-masing menyumbang satu gol. Satu lagi jaringan hadir menerusi gol sendiri pemain Qatar, Muhammad Manai. Bagaimanapun, perlawanan turut dicemari insiden kecederaan serius membabitkan pemain tengah Kanada Ismael Koné selepas dikasari Asim Madibo pada minit ke-51, dan Madibo pada awalnya dilayangkan kad kuning sebelum keputusan itu ditukar kepada kad merah selepas sembakan VAR. Koné terpaksa diusung keluar padang dan diberikan bantuan oksigen dengan laporan awal menyatakan beliau mengalami patah kaki. Dan Qatar sebelum itu turut beraksi dengan 9 pemain selepas Hormon El Amin dilayangkan kad merah pada babak yang pertama. Kepada anda, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik menerusi telefon mudah alih untuk kita orang tangga secara langsung dan terus untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dah pun 11.40 minit pagi.

0: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang, horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Alhamdulillah, sik sedar nak pantas sejak masa berlalu. Dan masa untuk kami mengakhiri kebersamaan kita untuk pagi tu. Dan terima kasih sik terhingga kami ucapkan kepada semua pendengar setia Sibat FM yang terus bersama dengan kami dari jam pertama hinggalah ke saat tu. Dan kehadiran sokongan kita orang menjadi pemangkin semangat buat kami untuk terus menyampaikan pelbagai informasi serta perkongsian yang bermanfaat dari semasa ke semasa. Semoga segala yang dikongsikan untuk hari itu dapat memberikan manfaat kepada kita orang sama ada dalam bentuk maklumat, inspirasi, motivasi maupun sekadar hiburan yang menceriakan hari anda. Mudah-mudahan menjadi teman yang mengisi ruang waktu anda dengan perkara-perkara yang positif dan bermakna. Sebelum kami mengundur diri, sama-sama kita ambil sedikit masa untuk kita bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita untuk hari itu. Nikmat kesihatan, nikmat masa, keluarga, sahabat dan rezeki yang mungkin kadangkala kita tu terlepas pandang dalam kesibukan kehidupan seharian kita. Nah, rasa syukur ya mampu menjadikan hati kita lebih tenang dan kehidupan lebih bermakna. Kepada kita orang yang masih meneruskan tugasan untuk hari tu, semoga urusan dipermudahkan dan nak nyambung kerja petang kelak, semoga dipermudahkanlah urusan kita orang dan diberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Bagi yang sedang dalam perjalanan, berhati-hati di jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan. Dan kepada para pelajar, teruskan usaha, jangan pernah berhenti mengejar ilmu kerana setiap langkah yang diambil untuk hari ini merupakan pelaburan yang berharga untuk masa depan. Dan apa juga cabaran yang kita hadapi pada ketika itu, yakinlah bahawa setiap kesukaran pasti akan disusuli kemudahan. Terus melangkah dengan penuh keyakinan, jangan mudah berputus asa, sentiasa menyebarkan kebaikan kepada orang di sekeliling kita. Dan kadangkala senyum ataupun satu ucapan yang baik adalah satu pertolongan kecil mampu memberikan makna yang besar kepada seseorang. Jangan lupa untuk terus mengikuti portal Radio CBFM menerusi radio.rtm.gov.my yang memaparkan real-time listener serta pelbagai kandungan menarik daripada rangkaian Radio RTM. Dan boleh ikuti kami orang menerusi aplikasi RTM Click untuk menikmati siaran dan program-program menarik di mana sahaja anda berada. Dan akhir kata, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Ekspresi 912 bersama dengan kami Sazia Jia, dan kami mohon untuk undur diri. Okey, semoga petang tok kelak dipenuhi dengan kegembiraan, ketenangan jiwa dan kesihatan yang bagus dan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Dan terus melangkah dengan semangat, lakukan yang terbaik dalam setiap perkara dan semoga hari ini menjadi antara hari yang paling bermakna buat anda. dan pastikan anda terus setia bersama dengan Sibu FM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui Sibu FM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawak Ku Sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini, ia memang banyak. Ya, kalau kita lihatkan, bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal, kata kunci di situ tidak terkawal. Ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama, panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time, ya, masa screen tu. Yang mana kalau ikutkan WHO, ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan, ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian, ya, ini daripada WHO juga, ya, mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut.

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Laki Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Sukri udan ada lemai kemari. Berita pemindang Datuk Kamil Miswari itu dikunci ke UPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community bak penerang media sidak. Yang tu dibaik pulai ke Kuching hari Kuala Lumpur pukul 11 pagi tadi. Yang tu megak dekat dibaik ngagai rumah Datuk Sri Nancy bak Taman Serira. Nimbai Jalai Menggeris di Petra Jaya. Alai merik peluang dur orang mayuh merik basa ke penudi ngagai Nianto. Nianto dekat dikubur ke Bapenam Islam Semeriang di Kuching urung pukul 4.40 minit lemai tu lagi. Sarawak dia tu benua ngangkat ke pengeraja asal air menua tu jadi aset strategik. Ti cukup berguna ngagai pemansang industri ekonomi hijau ngau pengawak meranak ke pukuk ke dudi hari ila. Menteri Utility ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahin Rawi madah ke guna sektor air kemaya hari tu nyau udah ngelui hari guna air ke ngelamak tu ke semuti nyadi perengka guna pemun. Sektor air megak udah nyadi sebengkah hari komponen ti cukup berguna. Dikena nyukung agenda transformation ekonomi menua hari strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Yang madah ke sektor air patut dikena ngau mana laban menua tu nerima mayuh air hujan, ngembuan mayuh sungai serta bisik pengeraja asal air ti cukup. Berseribang ngau pengerami ulang tahun DBP di ke-70 kebenar diatur di gedung Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dekat Cakah Agi ngelati ke Jakob Melayu di Sarawak. Program Malam Bahasa Jiwa Bangsanya ke diatur bak Dewan Datuk Pah Tinggi Ali dipenyadi penyanda yang penemu bak UPS Menteri Dagang Terbangsa Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Datuk Sri Muhammad Nuruddin Menjais tinggari ke Premier Sarawak. Yang ada ke pengawal tingatur programnya berguna benar. Dia kena ngirik rakyat ngau hati ti rindu ke bahasa kebangsaan. Pengawal tingrami ulang tahun ke-70 DBP megak sama dekat diricah ke ngau program Kembara Madani Bahasa. Ti dekat nemuai ngagai sekedar palan di Sarawak dalam sepemanjai bulan tu. Sebedau programnya ke tembuk diatur di Kuching. Siko lelaki ke berumur 28 tahun berbadi nyawa. Udah kereta ke dibayar terpawah tamak ke parit ngimbai traffic light Jalai Hollis di Sri Aman demalam. Jeffrey Emparang Johnson ditemu nak ngeledah dalam kereta. Lebuh raban dari UPS Bomba Sri Aman ke datai bandunya. Report dari bilik operasi UPS Bomba Sarawak madah ke sidak nerima report pasal penusahnya pukul 11.07 minit malam. Raban bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta ya lalu diberi raban perubat bantu CPR bandur penusah ke nyadi. Terjah pihak Jeffrey Emparang ditetap ke udah nadai udah ya ke diperasa raban orang hari upis menteri pengerai. Ni antuk lalu diserah ke ngagai polis ngambil kautai ti patut uliah di pejalai ke. Kes tu megak benar dipansiak alai nuku ke kebuah penusah tau nyadi. Donaka kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita tu tadi di Dusun Monica Geary. Lalu di salin Jonathan Geary. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Sari itu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Ari Upis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, Nga Upis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeramai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena tentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Aram, sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: mega-mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi. Main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

FM. Ingat tengah rewind FM bergulang kau kita Straito Daniel Stephen 19 hari bulan 6 2026. Okay, main ball World Cup tumuh pagi tadi, dini hari tadi, Republic Czech ngau South Africa dari satu sama. New Zealand ngalah ke Bosnia and Herzegovina 4-1. Lalu main dalam grup B, Kanada menang besar. Kanada Siti Rehos World Cup menang ngelaban pengari Asia ianya Qatar 6-0. Tuk ke Madu Besai tuk nak ke Datuk buat World Cup 2026. Dan yang tadi dalam grup A, Mexico bersatu dengan South Korea. Mexico menang 1-0. Tengujung ke Mexico, tim keterubah masuk ngagai round of 32. Okey. Dini hari pergilah tim kedekat berlawan dalam grup D, USA bersatu dengan Australia. Scotland melawan Morocco pukul 6 pagi. Brazil melawan Haiti 8.30 pagi dengan Turki dekat berlawan dengan Paraguay dalam grup D pukul 11 pagi. Akhirnya World Cup 2026 oleh daripada kita buat RTM Klik stream aja. Taukah kita megak oleh medak buat My TV buat channel Sukan Plus yang megak channel TV. OK, terus bergelengar kami buat YFM. Kena tanya ke pesan kita buat WhatsApp yang megak buat email YFM.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Macam pesan ke terubah pesan ke sekali tu hari Edward Matthew dituju ke ngagai semua kabar belayan tinggal Matthew Ayan anak Numan. Jadi pesan tu ada ke apa ya ianya Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6/2026 lalu ni yang dekat di Singai Bar St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18/6 ianya dekat di Singai 18 ngau 19 ianya kemari ngau Sarito lalu ni yang disemayang ke bak funeral service ba St. Thomas Kuching pukul 9 pagi pergilah ianya 20/6/2026 lalu di anjung ngagai Protan Anglican Cemetery Seburan. Penerang ke silik telefon ngagai Edward 019-87-92-190. Nando isi berita pesan madah ke Matthew Ayan anak Numan. Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Bar St. Thomas Kuching Multipurpose Hall ianya kena 18/19 lalu dekat di Semayang ke pukul 9 pagi pergilah Bar St. Thomas Kuching Multipurpose Hall Empu. Okay, ini pesan ke terubah lalu pesan ke bukai. Pesan ngetas ulit ke sekali tu, pesan ngetas ulit ngamuan terbalu hari di rumah nangai anak njum. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Serian tatau labang jalan ulus bawah ngau kawan belayan kebukai ti nalah di rintai keritu ke ngelala ni yang jatun anak gihi tau ke apai kini dayuh. Jadi pengawal kita sulit 20/6 pukul 8 malam berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurong Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai tu rumah nangai Anan Job 019-508-9383. Nangkan kenyak pesan Ari Prada anak Sujang tau ke Indah Celah. Jadi pesan madah ke laki ya. Ianya bitul anak anam, bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena hari 4, 18/6/2026 lalu dekat di Singai malam tu 19/6 barumah Yampu ianya barumah saran hangga tau ulu anak tatau lalu dekat di anjung pagi pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di batang anam, batang muput hangga sangan ngau semua kabar belayan ting lalan yang bitul anak anam tau ke apai celah. Penerang ke silik telefon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau ke Mariana Judah 013-990-6860. Nandu isi berita pesan madah ke bitul anak anam, bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Sarito 19/6 baru mesaran dengan tau ulu anak tatau. Lalu ni yang dekat di anjung pagi pergila. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati bangga hari bana ane layu atau ke apa jawai. Jadi pesan madah ke Jessica Manyi ane Sunting. Jessica Manyi ane Sunting udah nadai sehari itu 19/6/2026 lalu ni dekat di Singai Barumah Jalin Rantau Kura Mendamit Limbang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan ba rumah molo kujuh ulu tebat sekarang Kuala Mendalam kaban belayan di Meruyu Lian Dato Melaban Entakung Sungai Surai Tanah Mirah Semena Rantau Kiran Pulau Brunei Bukit Batu ngau kaban belayan kebukai ti na aleh di rintai ke dito. Jadi

29. Nando isi berita pesan madah ke Jessica Manyi anak Sunting udah nadai kena 19,006 lalu dekat di Singai baru rumah jadin rantau kura medamin Limbang udah terlegi nampung baru maca pesan kebukai.

0: Belum bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampak baru macam pesan-pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Andrew, Sungai Beluang, rumah Tama, Nangam Lupa, rumah Domang, Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul, di Duang Kaki Wong, rumah John Edward, Nangam Derau, rumah Belaki, Derau Ulu, rumah Temenggung, Sungai Engkabang, ngau kawan belayan kebukai di Engkabang Rias, Sebubu, Babang, ngau kawan belayan di Nalih di Rintai ke Ditu. Jadi pesan tu mada akan ngetas ulit ni yang list tau ke li ane iri lalu pengawal ngetas ulit tu dekat diatur ba rumah garan ane anding mapar asal kaki wong kerian seratua kena 21/6/2026 7:30 pagi kena jalai semayang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngage mona ane manggum yang ini ni yang tumpu 014-899-0667. Biar juga pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan madah ke Tommy Brainer senang anak staff tau ke di kangau dum udah nadai lalu niang tu udah nadai kena 17/6/2026 lalu dekat di singgai ba rumah lot 327 Taman Semerindah fasa 21A1 ke jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semerahan. Jadi ni yang dekat di Senggai malam tu 19/6 lalu dekat di Sembayang Kebak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur ke kena 20/6/2026. Jadi penerang ke silik telefon dengan gestap anak angi 019-846-8948. Lalu isi berita pesan madah ke Tommy Brainer Senang Anak Stab. Tommy Brainer Senang Anak Stab udah nadai kena 17/6/2026. Lalu dekat di Senggai Sarito, rumah lot 327 Taman Semerindah Kota Semerahan. Lalu ni yang tu tadi dekat di kubur ke Pegilak 20/6/2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan Muai Basa serta Muai Terbalu hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai. Jadi pengawal ngetah sulit ngah Muai Basa tu ianya ngetah sulit ngah Muai Basa ni yang luyang anak bilun tau ke Indai Jalai. Ba rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6/2026 pukul 7 lemai lalu pengawal tu diperjalai ke tau ke diatur kena jalai semayang serta pengawal muain terbalu dekat diatur pagi hari Minggu 21/6/2026. Nerang ke silik telefon ngagai 011-314-00601. Okey, nya pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau muan terbalu. Ya, dari baca tadi WhatsApp ya ke sini kenatai ke ngagai YFM. Ngujung mendak sekedar pesan ya ke bisi baru di kenatai ke. Nya pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngupas terbalu. Atau ke di pada kesedak itu ngena jalan semayang. Jadi semayang ngetas ulit ngau ngupas terbalu dituju ke ngagai kabang belayan di ngelala niang Richard Gindan tau ke Gindang anak manca nguan ulit 19/6 lalu dekat di kertas pukul 8 pagi 20/6/2026 lalu pengawal dekat diatur bak rumah Gindan anak manca di Bekeno Sebuti penerang ke silik telefon ngagai Caroline anak Gindan 014-8832-045 tau ke telefon ngagai Denny anak Gindan 010-706-8383.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Okey, pesan ke sekali tu, pesan mulai bahasa hari tu rumah Evelyn anak Guntur Ibul di Sungai Raya Undup. Jadi pesan mulai bahasa ni apa ya, ianya Guntur anak Abul di udah nadai kena 2006 sarinya. Jadi pengau mulai bahasa kena 21/6 pukul 10 pagi, ianya hari Minggu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kampung Melayan ke Ngelala Niang. Jadi pesan dituju ke ngagai kampung Melayan di Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Tawak, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai. Jadi nadai madai di nindur muai bahasa tu tang pelabak ku dekat diatur ba rumah Evelyn di Sungai Raya Undup meh. Okey, reban dia ke nganjung pesan ari nur ya ke disebut enya tadi. Pesan ke sekali itu, pesan pemati, pesan dituju ke ngagai kampung Belayan baru mah nanga kampung Belayan di Nangan Sawi, Batang Rajang, Kapit, Sungai Koyan, Asap Belaga, Sungai Sibau Ulu, Sibau Ili, Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Baliah, Rumah Goyang Merirai Baliah Megak, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Sai, Kabam Belayan di Ntulo Merirai, ngau semua Kabam Belayan di Kapit, Sibu, Brunei, Miri, Kenawin, ngau Kabam Belayan di Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan madah ke Frankie anak Sigai, Frankie anak Sigai. Udah nadai kena 18/6/2026. Jadi ni yang dekat di Singgai kena 21/6/2026. Barumah Yempu ianya barumah nombor 1B, Lorong Kemuyan Timur 5J9 di Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 22/6/2026. Yeah, kita ke dekat nombor penerang ke silik telefon dengan Jeffrey anak Sigai 0178025243. Tau ke telefon dengan Jennifer Mering 0137448648. Nando isi berita pesan madah ke Frankie anak Sigai. Udah nadai kena 18/6, lalu dekat di Senggai kena 21/6. Bak rumah Yempu nombor 1B, Lorong Kemuyan Timur di Sibu. Okey, ini pesan ke diterima kami. Satu ngalih hari itu lagi kita dekat ninga ke catat siapa juara.

0: Siam ga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Woka 2026, hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA, ngelaban Australia, pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland, bersatu dengan Morocco, pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil, melaban dengan Haiti, pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelaban Paraguay, boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Oslim itu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. Carta siapa juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara. Untuk bedah, buat jatuh buat Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wahyap, Pak.
2: Okey, Carta Sapa Juara dusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari, penyayang tua Ari Lawness Empire lekang tion di terkembang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua atau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini, top 5 ke kini atau ke bottom 5. Nyak main lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ingat ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Baadan Nick Refensi. Top 3 ungkup minggu yang kemarin. Ianya Bak Dusun di 23 ke-24, berkini ke jalan cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita dengarkan dulu 10 dengan 9, Carta Sapa Juara minggu 24.
1: 10.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang aman nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngaga penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngiga pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua kita tahu oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor itu pedih mimiat atau pelabak kau?
2: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nama otak kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala talah kage ngami otak kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mau ke bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan ngami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Carta sampai juara Nintiang hari 5 pukul 1 ngale hari. 9

Kita baru dah ninggalkan lagu bertanggak ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24 Siti Ari Singkang. Di dekat mic kita ngagai pentas takal panggau ACSJ ianya catat siapa juara. Okey, bertanggak ke 10 minta nuan genang baru Priti Nina. Lekar ngau tion di tengkebang Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemarin dan minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bertanggak ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu hujung sekali. Lalu bertangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertangga ke 8 minggu kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun, nak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Cheney, lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ninga ke terus menggelengga kami bak YFM carta siapa juara dusun di ke 24 8.

0: Malam Mari 5 pukul 11 malam. Vote ke Bedau lagu bak Carta Sapa Juara.
1: Di Bedau,
0: vote jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, pek.
2: 7.

Okey, kita baru dan ingat ke lagu tangga ke 7. Okey, dan sebenarnya ngelansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon ba dusun tika 23. Minggu tu lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk ba tangga ke 8. Tion Galka di Tengkebang Leslie Lee seminggu dalam carta lagu tu ba tangga ke 8. Okey, udahnya tadi lagu bertangga ke 7, Nuan Ngelengkak Aku Melekak, Veronica Natasha. Lagu tu udah kalah boleh juara. 3 minggu lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama begak udah bak dalam carta sampai juara ke tahun tu. Udah 17 minggu lagu tu bak dalam penuduk. Tau ke udah 17 minggu bak dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya, bakal ngau tusun ke 23. Ianya bak tangga ke 7. Nadai Nurun, Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita bak carta sampai juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Priti Nina, bak tangga ke 10. Cerita Pengerindu Tua, Olivia C, bak tangga ke 9. Penyayang Tua, lagu ke dicalon minggu yang kemari, Ari Lanus Empire, tangga ke 8. Serta Nuan Ngelengkak Aku Melekat, Veronica Natasha, bak tangga ke 7. Okey, datai buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkang agar lagu ke boleh tangga ke 6, ngau tangga ke 5. 6.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedulia.
1: Tang maya orang ngaga diri, nggak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kau lagi ya. Kaban nak nyamai hati hingga ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, YFM.
5: Aku Alessandro, kita boleh ningal kercata siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM. 5.

Dusun ke 24 2026 carta siapa juara kita ke sekali tu. Okey, lagu Batang Gak Kenam, lagu Layak ke Penudi hari The Crow Berpadu Nyawa Ngal Lucy M nyari tu ke terubah sedak ya tu ke bergulai nyanda ke lagu Lekang Ngal Tion di terkebang Lucy M. Lagu tu Batang Gak keempat minggu ni kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu mungkin lama dalam carta siapa juara 15 minggu dah buat carta siapa juara, yang ni lagu kedua di Pemaduk Lama udah buat carta. Tidak banding dengan lagu ke Pemaduk Lama tadi, yang ni lagu Ari Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu Layak ke Penudi itu kemenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi mega baru dah ingat ke lagu di bulan nombor 5 Nuan Berulah lagu ke di tengkebang Dixon Boss Lekang Gatiun ya Ari Kelemayan Band. Minggu ni kemarin Batang Gak Kenam, minggu tu niki segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba dusun ke 25 nyin ilak mujur kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 atau ketiga, sama-sama kita nganti udah tu ilak. Okay, dan kedua tu orang kita akan ingat ke lagu di bulan nombor 4 ngau nombor 4.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: pia mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha!
1: Hai, aku Ustaz Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, kuliah dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanda ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara? 3.

Carta sampai juara tusun tiga 24 lagu batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita. Lagu batangga keempat penawar pengubat hati hari Doni Lang Tion ngelaka di tengkebang Doni Lang empuh minggu ni kemarin batangga kelima minggu tu nikit segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga keempat lima minggu dah dalam carta sampai juara. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di terkembang Wandi Ali tangga kedua minggu ni kemari minggu tu nurun segigi tangga 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak catat sampai juara kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak catat sampai juara. Okey, ni lagu batangga keempat ngau ketiga. Okey, ni ada dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi dusun tiga 24 tahun 2026. 2.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benung ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara. Juara.

0: Okay, lagu pertama kedua ngau lagu ke boleh juara dah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengerindu Datai Badan, lagu hari Nick Refensi. Lagu tu leka ngatian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu badan gak ketiga minggu yang kemarin tam minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau ba minggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu ba dalam carta tang lu berdaga kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu maneh ya metu ba tangga kedua Pengerindu Datai Badan Nick Refensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesli Jabo ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya. Udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta sampai juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk engkau minggu tu lagu Pengerindu Pengerindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu kebulan juara ianya umbas Ari Ika. Okey, udah tu lagi kita akan dengarkan lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya dengarkan dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Ya, lagu ke di calon minggu tu, lagu Saya Hari Intan Eddie Kuyang lekang ngau tiun di tekebang Eddie Kuyang po. Udah kelama Eddie Kuyang ngetu berlek nadeng luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Hari Intan. Lalu di calon ke ba carta siapa juara ungkup tusun ke 24. Jadi no penodok lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan yang baru Ari Pretinina leka ngau tion di tekebang Wandi Ali. Nadai oleh undi game lagu minta nuan yang baru tu laban udah ditukar kita ngau Saya Ari Intan Ari Ediko yang lagu tu meh ya ke oleh di undi kita berengkah Ari Minggu tu. Telepon ngagi kami ba YFM di tu kita kedekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu ajak pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026 dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 082 2586 34 serta 2586 33. Kita dengar ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu 10.

0: Okay, telefon dengan YFM 082-2586-34 serta 2586-33. Kita kena kagum dia lagu. Dan sebenarnya ini darah bajet, boleh price dan atur yang itu patut madah kenama dulu. Dia dekat boleh price. Ini akan ditulis itu, okay? Okay, nyat kagum ke terubah YFM. Hello, siapa tu? Hello. Oleh telefon baru ngagai kami ba YFM direka nguji ngundi ba dusun ke sekali itu YFM siapa tu?
1: Hello dong, ku Mr. Mike.
0: Ya, nama berita Mr. Mike.
1: Oh mana?
0: Hari matang.
1: Ya.
0: Okey.
1: Jadi ini aku dari berubah 1, 2, 3, 4, 5.
0: Sama.
1: Ada berubah ke?
0: Okay, Mr. Mike. Selamat hari.
1: Okay, welcome.
0: Okay, Mr. Mike jagat peningat ke terubah. Kita ingat peningat ke 2 YFM. Hello.
2: Selamat ngalih hari ini. Selamat berjalan ke pengawalan ke, dek.
0: Rubina, nama berita?
2: Hujan, dito. Mana berita ko? Tapi hujan mu hari mayuah, dito.
0: Dini, ya?
2: Rasiakan dia,
0: Rito. Lama ada hujan tu, Rubina?
2: Baru aja gitu. Pukul 2 tu tadi start. Tapi itu ngakin ke. Nyo terang ke langit. Tapi gak bermua.
0: Segi gaya. 2-3 hari tu. Kamat hujan tu, Rubina. Bansi ya, mai bansi.
2: Awak sebaduk kemarau. Gak kapan nangat, mai.
0: Angat tu sehagi ke kita ini.
2: Iya.
0: Okay. Tusun lagu.
2: Itu susun lagu ko. Nomor 1 pengerindu nak datai badan. Nomor 2 umbas. Nomor 3 penawar pengubat ati. Nomor 4 nuan barulah. Nomor 5 manggai ke ati. Terang kah?
0: Nuan barulah manggai ke ati tadi nomor 5 ne?
2: Manggai ke ati nomor 5. Nuan barulah nomor 4. Penawar pengubat penawar pengubat ati. Nomor 3.
0: Oh. Okey.
2: Umbas nomor 2, pengerinduk nak datai badan nomor 1. Terima kasih ngede au selamat berjalan ke pengawak. Pengerai mesti dijaga.
0: Betul.
2: Ngau selamat ujung minggu ke gede. Bye.
0: Selamat ujung minggu mega Rubina. Peninga kedua kita ke minggu tu. Okey, siapa tu? YFM. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa tu?
3: Abis dah.
0: Bisi, siapa tu?
3: Sunti tu, kampun.
0: Ah, Sunti.
3: Oh.
0: Mau berita?
3: Mama, dah gerai ke tu?
0: Gerai, dah buat gerai kita. Gerai dah buat.
3: Dah buat dah, mama itu bang.
0: Aku pernah menjual. Nggak ada hari, aku dah gerai, aku menjualnya nih.
3: Ya, aku dah doang.
0: Okey, mesin jagung itu nih?
3: Mesin jagung itu, mesin selangka.
0: Okey. Ada hari kia, okay.
3: Lama, awal.
0: Okay, Sunti.
3: Okay.
0: Kini ke undi minggu tu.
3: Kini kau nak berubah.
0: Sama bega. Okay, selamat gelari Sunti.
3: Sama-sama.
0: Sunti, hari sampun menung berjual bertamu, okay. YFM.
4: Hello.
0: Siapa tu?
4: Apa dalam tu?
0: Nama berita Badum.
4: Mana aku hujan hari tu?
0: Di Semunjan dia hujan ke pihak? Kau hujan eh?
4: Ya, Semunjan kau hujan hari tu lah.
0: Minggu tu berkenai ke undi ya Badum?
4: Undi aku 1 dengan 2 bertukar.
0: 1 dengan 2?
4: Sudah nak 3 dengan 4 bertukar kak. Nombor 5 mengkang.
0: Nombor 5 sama ne?
4: Ya.
0: Okey. Okey Badum.
4: Okay, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Bye.
0: Okey, Abad Dom tadi 1 dengan 2 bertukar, 3 dengan 4 bertukar, lalu nombor 5 agi mengkan sama peningkat keempat. Okey, kita ingat peningkat ke nombor 5 kita ke minggu tu. Siapa bagi peningkat ke nombor 5 ke dekat gundi lagu? Kita ke bukai ke dekat gundi lagu dan telefon ngagai kami. Nombor telefon kita agi sama nadai berubah. YFM, hello. Hello.
5: Halo.
0: Siapa tu?
5: Raca Rengiri.
0: Raca.
5: Au.
0: Terus ke ngau undi lagu.
3: nomor satu pulai ke nomor lima udahnya tetap keng.
0: Nomor satu nomor lima, nomor lima ngaji nomor satu.
3: Nomor lima kau nomor satu.
0: Kebukaan sama.
3: Tempat yang makan sudah bukanya.
0: Okey, Raja, selamat nyalari.
3: Ya, selamat nyalari.
0: Raja, hari Miri. Okey, peninggal keenam ke sekali itu ke dekat Ngundi Lagu YFM. Hello.
6: Hello.
0: Siapa tu?
6: Oh, selamat
0: nyalari
6: Jan.
0: Oh, ini darah baji ya.
6: Ya betul ya.
0: Kati perayaan yang baik tahu kena.
6: Rayasnya aku beri angin wan. Nuan ngambil nah.
0: Oh, ilah mengambil.
6: Ambil nuan beri ke tuan lah.
0: Oh, okey. Terima kasih ya. Okey, minggu tu berkenai kah?
6: Undi ke minggu tu nomor satu ikal sepul. Nomor dua nek ekspansi. Nomor tiga Doni Lang.
0: Okey.
6: Nomor empat Yus Andrew. Nomor lima Kelemah yang band.
0: Okey. Okey, ini
6: selamat.
0: Dalam aja.
6: Udah gawai genua jang ne. Ya. Udah gerai.
0: Selamat dah gawai.
6: Ya aja.
0: Okey, ini darah baja ke ngundi lagu peninggal ke enam minggu tu. Okey, dah bisik enam peninggal. Kita ngiga sekedar lagi peninggal ke bisik dekat ngundi lagu YFM. Hello.
7: Hello, orang muka.
0: Janel.
7: Empat ngundi lima punya aja tukar udahnya sama.
0: Kebukai sama makan eh.
7: Sama makan.
0: Okey, Janel. Sama makan hari.
7: Buat tengah
0: hari. Janeng, hari muka kau ya. Okey. Janeng peninggal ke tujuh tadi. Okey, dah bersih tujuh ke bertelepon. Kita ingat peninggal ke bukai. YFM.
8: Hello, hello DJ.
0: Siapa tu?
8: Michael.
0: Hari ni?
8: Hari Pakan.
0: Michael di Pakan. Kenaikah lagu di undi tu, Michael?
8: Nombor satu, jadi kuyang. Nombor dua Doni Lang. Nombor tiga Yus Andrew. Nombor empat penama pengubat rindu.
0: Doni Lang je tadi. Doni Lang nombor dua tadi nak?
8: Doni Lang nombor dua.
0: Okey, nombor empat.
8: Nanti berubah lagi.
0: Nombor empat sama ni. Okey, nombor dua tadi engkau apa? Doni Lang nombor dua tengkah tadi kah?
8: Ya.
0: Nombor empat dah.
8: Nada berubah.
0: Enggak jadi, dia nada berubah. Lepas Doni Lang tadi ada nombor dua. Okey, gigap peninggal ke bukai ke dekat ngundi lagu. Nombor telefon 08225863 ngau 08225863 siapa peninggal kita sikoto YFM. Hello.
9: Hello, selamat lemai DJ.
0: Siapa tu dah?
9: Aku Lang dari Lubuk Antu.
0: Lang. Oh, nama berita Lang di Lubuk Antu.
9: Mana?
0: Si hujan eh? Ya.
9: Tu panas.
0: Belum panas.
9: Pagi tadi hujan.
0: Okey. Kena ke lagu ke dipilih?
9: Satu pulai dengan dia dua. Lima pulai dengan dia empat. Hanya kebukaan dah berubah lah.
0: Sama magang. Okey. Okey Lang. Selamat ngelari Lang.
9: Selamat ngelari.
0: Okey Lang. Hari Lubuk Antu. YFM. Hello. Siapa dok?
10: Oh, DJ.
0: Ya, siapa dok?
10: Rahib tu.
0: Rashid.
10: Rahib.
0: Rahib.
10: Rahib.
0: Oh, Rahim. Okey.
10: Tu aku tu empat apa?
0: Okey, kini kau ni Rahim.
10: Empat apa?
0: Darah
10: baju.
0: Sama kau ini darah baju nih. Okey. Okey, Rahim. Hello, siapa tu? Hello.
11: Hello.
0: Siapa tu?
11: Apa nikah tu? Hari berkenu.
0: Hari berkenu. Berkenai ke undi?
11: Nak berubah.
0: Sama ni.
12: Oh ya, nak berubah.
0: Okey, apa nikah? Selamat hari.
12: Selamat hari-hari.
0: Kata aja kita boleh ambil undi bajata siapa juara dusun coming to.
13: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.
14: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: YFM Segulai Sejalai.

itinerary transmission semina kenuan ba penghujung segmen gala tengah hari kita hari itu nega kita ngau lagu hari Alex Nina Angelia dan sebenarnya Karen Dibau Karam ba ati selamat ngau hari bye bye.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: 2026 Hari 5 19 Hari Bulan 6 2026 dalam Grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12:30 malam live Bak Sukan Plus. Bak Grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agak main dalam Grup B Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengerami Gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kelebih lagi megak bak kaum kita Dayak ini serta mengenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima. Kelimpah harinya enggak bisa menerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita yang puh wajah dan enggak bisa megak hari menua luar bisa nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari ini dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku ngari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan sao terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya dia nyajak dari pesai terima kasih.
2: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkih hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Joni Aman. Agi.

0: PM ga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ga YFM Iban Suriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Rentak ngali hari.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mongkal Rentak Ngali Hari Kita, lagu ke dibai Linda Sengapa ni siko penyanyi ke BC di Kangau atau ke Datai Merindang di Lobo Antu hanya barumah Joel San Lobo Antu ba pengrami ngiliang tikai sarito ni kita ke semak dia di Lobo Antu tau sampah Datai ngai rumah Joel di San Lobo Antu sarito ni. Okey, bawa rentak ngali hari ke 100 kita gulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ngagai Daniel Mega udah gulai ngaku kita ba penglama 3 jam. Kalai udah gulai kita ba carta sapa juara. Ya, berentak ngali hari kita ungkup ke ngali hari Saritu 19 bulan 6 2026. Pukul 4 lemai tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu joget kita. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita area bilik berita di Kuala Lumpur. Apa yang megak lagi ABC panggau cerita tuai begulai ngau Thomas Teguang Laka. Ianya ke tusun program kami di YFM Iban hungkup ke ngali hari tu hari pukul 4 tu lagi nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi sebedar penduduk aku di silih pengeluar program ke bukai bak segmen Sada Lemai. Ya, terus merindang kita ke ngali hari tu peninga ngarap ke kita nak ngantuk kita ke kerja ba upis-upis perintah atau ke company yang kau kita ke berjual di tamu kini atau ke kita ke di supermarket ke kita ini. Selamat ngali hari dengan guys semua bala peninga kita nak ngira dini indur kita jam ke dia tu di langit, di tasik, di tanah, di rumah. Lagu ke dipilih aku kena merindang kita. Lagu dari Joni Aman, nama penyadi tua.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

Okey, lagu kedibai Mawat Dayang Bintang Hagi terus bergulai dengan aku Mian Abah rentak ngalih hari kita. Ya, nuju kita ke Bedong Teriba Abah Jalan Alun jam ke dia tu engkanya kita bisi datai nemuai ngagai Bandar Raya Kuching. Kaya bisik ke buah ni, datai ke Kuching lebih lagi. Pergilah dekat ngatur pengawak berjalai berbala mayu atau ke disebut kita enti ngena jaku kita iban lebih lagi nyerumak pengrami hari gawai atau ke pengawak ngilang tikai, ngilang bidai. Hanya di Kuching ni tu bisik mega ngatur pengawak niti daun ke kita ini. Ke kita dekat ngau medak pengawak niti daun ungkup ke tahun 2026 atau sampai datai ngagai Bandar Raya Kuching. Jadi mayu sekedar jalai dekat ditutup kelebih lagi jalai kenang yang bersemak ngau puak Bandar Raya Kuching. Makanya kita udah booking kini hotel-hotel ke semak waterfront atau ke penebing sungai Sarawak di tu ngarap kita ngatur pejalai kita ngau mana. Laban sekedar jalai kelebih lagi tungak ba penebing sungai Sarawak atau ke Kuching waterfront ku kita nang dekat ditutup pergilah berengkah hari pukul 12:30 hari nyentuh ke ngagai pukul 6 lemai. Jadi pengawal niti daun megak dekat berengkah pukul 12:30 hari nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Tanya tadi meh ndur raban penguasa tu tadi ngatur semua pengawal baru jalai dibuka baru ne. Ngarap kita bersabar meh lebo maya kita bertengah ke jalan alun kelebih kita ke dekat medak pengrami niti daun tak ke berjalai berbala mayuhnya di sebedau pengawak niti daun tu bisi mega pengawak miring dulu ne baka tahun ke udah batun juga foundation. Di Bandar Raya Kuching Mega mayu hendur parking tau ke ngengkah ke kereta kita nanti nyemak kita ke berdarat ngagai Kuching Waterfront dur ke semak-semak ianya tungak ngagai RTM kita lebih lagi nang ya semak dur kita berdarat oleh parking tau ke ngengkah ke kereta kita ba mua ukai tamak ngagai RTM ne aku madah ke kita angka kita nya bisi datai ngagai Kuching kita kini ke meda pengawak berjalai berbala mayu atau keniti daun untuk ulih ngengkah ke kereta kita tungak jalai atau ketungak ngagai RTM kita ba mua atau ke upis radio upis RTM tu bisi nur ngengkah ke kereta kelimparannya mega ba Siti Palan nur ngelantang kati atau ke orang selalu amat jugi yang selalu mat orang exercise ianya ngagai reservoir park dia mega kita ulih ngengkah ke kereta kita ne nyengkaum ba Siti Agi ke seberai nur reservoirnya mega atau kepala nur juga yang dia mega ulih nur kita ngengkah ke kereta. Jadi kereta kita dikira selamat laban dunia bisi CCTV ne. Ana irau ne tentu ke kita tumu anti dekat meda orang ngau niti daun. Nurnya tadi kira ke semak nur kita berjalai kaki ngagai Kuching waterfront. Tidak nemu bekeni jalai ke jalai tikus korang tau ke jalai nur kita itu tadi kira ke jalai mintas ke kita ne. Jalai mintas nur kita ngagai Kuching Waterfront kita atau medak maps tekan kita Google Mapsnya tadi lalu pedak kita gambar orang ke berjalai anya tekan kita temu kita ni penyawah siti-siti jalai nur kita ngagai Kuching Waterfront atau ke jalai ke mintas nur kita berdarat ngambil nak jauh ne nyak meh guna siti-siti aplikasi atau ke Google Maps ku kita nyak lebih banyak kita ke dekat berdarat atau ke ngengkah ke kereta nyamai dia tu ne cukup nyamai bisi aja teknologi, bisi aja aplikasi kita boleh ngigak dini, nur ke semak, nur ngengkah ke kereta, nur kita dekat medak siti-siti pengrami ke bisi diatur, kelebih lagi di puak Bandar Raya Kuching di tu ne. Mayuh pengrami ke dekat dia tu nanya lah bakal kau dari sebut aku tadi bakal pergilah sigi mayuh orang ne. Ngarap ke kita kenang berbaik ke nembiak mit kelebih lagi kenang yang agi berkermitnya ibu mana bala anak kita kita ke bisi kereta suruh tau ke strollernya baik mana baik payung baik mega pemuput ke kita kipas ngambil sida enak kelaluangan kita sama nemu nanti pengawak ke bangsa tu sama ke medak ngericah ke pengerami tu nang ya mayu orang pian megak
jaga penglikun bala anak kita yang kaum orang ke dibaik kita angkanya berbaik ke orang tuai kini biar mega biar ke disandiak kita ngau utai bukai meh tentu ke kereta mega udah di kunci udah di luak kita yang kaum motosikal neh nanti nyamai amat kak nyamai amat ngena motosikal nanti kita yang nyoba baik ke dari sebilik segi pedih ke ngena motosikal neh tumu datai biar mega ba kucing atau fran mayuh kedai-kedai nur kita ngenuh atau ke ngantik tidak kak medak pengawak berjalan berbala mayuh atau ke niti daun tu cukup mayuh kontijen ke bisik ngau pegila peninga 99 kontijen ngau mayuh macam bangsa pakaian atau ke ngepan ke dipandang ke pegila kita sama medak sama ngau pengawak tu kita ke bisik ngambil bagi sama meh kita ngericah kagi pengawak niti daun untuk ni ngantak baji-baji kena ngepan kita maya niti daun tu anak-anak ngirai diri ni laban atuk memaya nu kita mantai ke ngepan asal bangsa kita. Okey, terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ke udah ditusun aku lagu ke dibai Margaret Jalang neh lama nak dengar lagu tu sama merindang kita lagu pengrindu bakal ke nyileh baju.

0: Oh, teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor bokop tuh nemu yaku Cina.
0: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemu yaku Cina. Nih, mbah aku nemu, kayaknya aku tengah gak cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tuh anak-anak.
3: Sigi gaya nembia minyak umur baru ke mansang sigi mayu tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar nanti jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar tak kita ikut diari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai bebuan tu hari kami bawa wife.

Okeynya, cerita dalam lagu Kedai Baik Brian Ho Kati Tau Abujang. Ya, jadi berkongsi ke berita tu peninggal, sikut lelaki ke umur 28 tahun berbadi nyawa ke udah kereta Kedai Baik ianya tadi terpawah tamak ke parit ngimai traffic light Jalai Holis di Seriaman demalam kemarin imanya neh. Hanya di Jeffrey Emparang Johnson ditemu endak ngeledah dalam kereta lebuah Raban Nari Upis Bomba Seriaman ke Datai ngesah penusah tu. Jadi report dari bilik operasi Upis Bomba menua menua Seriaman madah ke sidak nerima report pasal penusah tu urung pukul 11.07 minit malam. Jadi Raban Bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta tu, lalu diberi Raban berubat bantu CPR berendur penusah tu kenyadi. Tajap pihak peninggal Jeffrey Emparang dia tetap ke udah nadai, jadi udaya ke dia persa Raban orang hari Upis Menteri Pengerai. Jadi niang tu lalu diserah ke ngagai polis ngambil kutai ti patut boleh dipejalai ke. Jadi kes tu mega benungnya di pansia alai nuku ke kebuah penusah tu ke tau nyadi. Nya berita ke bisik nyadi ke mari neh peningah. Agi merindang kita ke sekali tu sebedau kita terus berperindang ba lagu-lagu joget kita bari lima. Lagu kita ke sekali tu. Aku ukai Ipak Nuan.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Ina Sarina, lagu Kadi Bai Nuan Ambai, mai jam kitai kapukul 4 lemai. Ya, gaya hari kami tunggak ke Jalai Pi Ramli jam ke dia tu sempat megak nyengok keluar tadi ni. Bisi hujan. Tang ya nak banget ni peninga bisi gak panas kira ke hujan nyala menyana. Kita ke bisi Engreja Pengawak Bersebelah Tanah atau ke bisi Bala Kaban kini air menyadik kini ayah ibu kita ke bisi Berjalai atau ke bermain bak belah tanah bermain bak dedai reti kaku tu tadi ngasu berburu angka nyampai pulai kini jam ke dia tu tak mumpuk ame kita bertanya bergiga bekangau ke sidak ya ngena telefon nanti nyemak durunya tadi bisi arus internet atau ke uliah di kangau ke ngena telefon. Tinadai ngarap ke kita tadi betati bertanya begiga ngagai Bala Kaban Belayan ke Bukai angkanya bisik berpansak ngosidak ya bak sebelah tanah. Nah, Bukai nama ni peninga bak tahun tu tadi Mayu Hamad kes orang ke Lenyau. Mayu Hamad orang ke Tesat bak sebelah kampung. Lebih lagi bak pengawak berjalai, berburu, ngasu atau ke main bak sebelah ai nanti Bala Kaban Belayan kitanya tadi empai pulai ke rumah. Jama ke dia tu baka kuda di padahnya tadi meh tau mupuak di giga kini penungak sidak ya nama kebuah lawan pulai laban dia tu nyudah lemai ni lebih lagi nanti di menua pesisir jama ke dia tu. Nyu dah pukul 4 nya kiranya sudah lemai nya ni sebut lagi nanti nyu dah pukul 5 atau ke pukul 6 lemai. Nah, ngagai bala peninggal kita ke diau di puak negeri atau ke di negeri-negeri ke besai pelabak aku jam ke dia tu kira ke agi muda ko kita ni baru pukul 4 lemai ni jadi jam ke baka tu nang dipilih kita ndur kita tu berjalai atau ke milih awak angkanya menung diau baru mah milih awak ndur kita tu tadi exercise kini atau ke berjalai ngelantang kati. Kita ke bisi ngambil permisi ni yang kena sempat permisi maya pengrami hari gawai jadi udah gawai permisi kira kendur kita itu ngenat ke diri tau ke diau berumah. Tinggal megah peninggal kita ke tumuh dekat mulai ke diri anang sari tu hari lima ni kita ke ba upi-upi seperintah angkanya udah tumuh datai kini pagi tadi pukul 6 udah clock in jadi pelabak aku pukul 3 pukul 4 tu udah berengkah mupu ang mulai ke diri ke rumah berambil ke bala anak kita ke udah tembuk ngagak pengawak atau ke program-program ke bisik dia tu bala pengajar kini ba sekolah. Angkanya dah mupuak kita berambil kebala anak kita jam ke dia tu. Nih, tentu kebala anak kita udah pulai mega ke rumah jam ke dia tu. Nanti pengawak atau aktiviti udah ditembuk ke sekolah jam ke dia tu. Jadi mak sidak yang pai pulai, tamu pun mega bertanya begiga ke dini. Ndur sidak jam ke dia tu. Nih, hanang kalau lawan begiga bertanya kebala anak kita. Jadi dia tu nyamai mega peninga kita nyau uliah ngiga sidak ya hari ya telefon kelimpah hari kita itu bertanya berpinta ke location atau ke lokasi atau ke palan ku kita ini dini indur bala anak kita atau berkunci ke hari WhatsApp anjuang dini indur sidak ya ne location atau kendua sidak ya hanya mesiti penyamai atau ke teknologi ke mudah ke pengawak kita bersari-sari tok ba indur kenangnya bisi arus internet ne nanti nada internet pedih me ndur bala anak kita tadi dekat madah atau ke berpadah dengan kita dini ndur sidak ya jam ke dia tu ne nanti bisi internet bisi aja teknologi ke ndang yang berguna ke internetnya nadai kebuah atau ke nadai pemedih yang ndur kita bertanya ke bala anak kita kelebih lagi dini ndur sidak ya jam ke dia tu atau ke maya dia tu ne ngambil kita nemu ngambil sidak ya ditemu kita selamat hati kita pun
nyamai megak. Okey, kita berperinang ke sekali tu ngau lagu. Lagu joget kau dah dipilih aku. Kita berjoget jam kedua rentak ngalih hari kita ke sekali tu. Reza Reho ne. Lagu keribai ya joget nanya sulu tuan tina salah. Kalau berlindung-lindung mimik ne. Reza Reho, papadu nyawa ngau Sakura Diana Dawi.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalan.

Okay, lagu joget Arinella Elisa joget buah kubal. Ya, berjam keterubah tadi kita ngenang pengawak atau pengerami ke bisi diatur kelebih lagi tunggak ke puak bandaraya Kuching pergilah ne. Jadi tu berkawa ngau tren kemayari dia tu enti depedak kita mayu hamat orang rindu berjalai kaki tau ke disebut kita bajaku orang putih tu kita ingin jauh jaku sidak ya nah breeze walk korang eh jadi tren tu peninga enti diperhati tu hari diperhati ya kumpu tu ne ketungkah kita tu tadi hari subah-subah enti kita medak ne jarai amat atau ke jarang orang ada kak berdarat berjalan kaki ya tunggak ke Kuching kita kaku tu ne lebih lagi ba penebing Sungai Sarawak atau ke ba Kuching Waterfront ke Tegal takut nyak siti takut berjalan ke diri tau ke ngai menyak tadi ne lebih lagi enangi enangi anti hari panas tumu pagi lembau kak dani tang dia tu anti di peda diperhati kaku mayu ah tumu pagi pukul 5:30 pagi udah mayu orang udah penuh waterfront dia ni tu pagi pukul 5:30 pagi pukul 6 makin nambah lagi orang pukul 7 pukul 8 datai ke pukul 10 pagi makin mayu lagi orang breeze walk atau ke berjalan kaki yang kaum orang ke jogging tu ukai semina siku-siku orang ajak tang hari ke dipeda bisik berbaik ke bala nembi amit ya ke nembi amit amamat pen bisik mega diasu ngena strollernya atau ke terkena ngasu nembi amitnya ne bisik mega sidak tu tadi mati bala anak sidak tu tadi berjalan kaki berdarat mansut ke peluah tumu pagi bisik ne laban pengawaknya dia tu kira kudahnya di trend kita tahu kudah kira ke bala mensia mayuh nyudah bisi pemerhati hati berkawa ngau pengerai tau ke pemanah maya breeze walk tau ke pemanah kita itu tadi exercise tumu pagi. Hari utai ke bisik diperhati kaku hari tahun-tahun ku dah nyentuk ke tahun ke dia tu tau ke nang ya baru-baru tu tadi ne peninga anti baka subah-subah pedak nak kak nangi-nangi ne orang dani tumu tau ke berjalan kaki exercise tumu pagi dia tu dah cukup mayu hanya skut Kuching Waterfront yang kau pala-palan alai endur orang exercise pagi tunga-tunga ke endur ke bukai ukai semina di Kuching Waterfront aja tang ba endur ke ngelantang kati tunga ke Semarahan tunga ke Serian ke Lundu ba tebi-tebi yang tasi abisik megak ne orang tu tadi breeze walk tau ke berjalan kaki nanti kita madak ni berbasikal pun kena basikal pun makin mayuah dia tu ni peningan ni ok lagi terus merindang kita ngau lagu lagu joget kita ke sekali tu lagu kedai baik Janarena Jaraki joget janda muda.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

yang menyakamunya lagu Celestine Ai berpadu nyawa ngau Fazira Dom joget Salam Berkelala. Ya, kanya kita baru berkelala ngau orang kini. Nah, angka baru dipindah kurang agai city-city upis, city-city indoor kita kerja. Ngarap ke ndur ke barunya tadi mai gaya ke baru mega mai ubah ke baru ba penghidup kita. Ni nemu ne nanti kita mindah ngagai city indoor kelebih lagi ba pengawa pengerja pengawa tu kita mindah ngagai city unit atau ke city section jabatan kini atau ke ndur ke bukai kita dekat ngasai penelebak ke baru mega ne nanti suba angka lain kini pengasai kita jadi bandur ke baru kita dekat ngubah penghidup kita. Kita dekat ngubah cara ke baru lagi. Engkanya mana lagi kini lekak ke lama kini belajar utai ke baru kini tau ke hari utai ke udah kita ngemai penelebak kita buat endur ke lama ngagai endur ke baru. Asal kita tadi uliah begulai ngau orang kerja pengawak ngau acara ke mana mega nyak meh buat endur-endur ke baru tau ke nguji buat perkara-perkara ke baru kelebih lagi batang pengawak kita jama ke dia tu neh ngai bala anda bini biak kita yang kanya baru kerja kini baru boleh pengawak kini ngarap ke mujur neh anang mantul tajak pengawak di kerja kita nya tadi kita nyayin kontrak aja kini anang mantul anang alah di mbak orang tau ke anang alah di kerma-kerma aja ke orang neh ngarap kita terus ngerja pengawak kita nya tadi ngau amanah ne serta lurus hati hanya bak senentang perkara ke baru tau ke bertemu orang baru ne berkau dengan lagu joget kita tadi lagu joget ngin jagu joget salam berkelala nya kebenaran ne udah tu lagi baru aku dekat mic kita ninga ke lagu joget ngintu pengrami kedibai Abby Baron.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal Perangai Sekedar.

0: Nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto, ari YFM Miri.

Okey, lagu joget Kumang Carol ianya joget Bujang Undup. Ya, okey, semina merindang bala bujang-bujang undup kita tang merindang semua bala bujang-bujang kita ini. Kerindu ninga lagu-lagu joget yang kau semua bala peninga YFM. Ya, jadi aku bisi berhati ke Siti Jaku Gerah tu peningan eh tau ke berhati ketuk ba Facebook UKAS ianya unit komunikasi awam Sarawak ke alai bisi pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 di Kapit tu ngagai bala kita di Kapit tau ke di Suang di Kenawit di Ngemeh kita ke semak ba menua Kapit na baik nyari ulu ari lek kini tau ngulu pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 ianya 28 bulan 6 2026 ianya minggu baru kena hari minggu tu ne jadi pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 tu deka diatur ba palan SKS ianya ba mua sekolah SMK Kapit nanti kita nemu di ni sekolah SMK Kapit ianya tunggak ke Dewan Suara ada ni anak jauh harinya dia mendor Mayuh Ahmad Abud tau ke Bangsal ke bisi dibuka nyeruma program Sarawak ku sayang 2026 jadi fun walk tu deka berengkah pukul 7:30 pagi jadi fun run Belanda jadi fun walk tu berjalan nemu kita ini fun walk atau ke berjalan itu 7:30 pagi fun run atau ke Belanda berengkah pukul 6:30 pagi kelimparannya mega peninga bisi diatur senam aerobik sesaya ke bisi ngena music berjugi-berjugi bertanda-bertandanya ni atau ke ngena music kerancak-rancak pukul 6 pagi kena ngericah kagi pengawak fun run Sarawak ku sayang 2026 nantu jauh hari SMK Kapit semak dornya meh bagun turung dornya neh nanti kita mendak Mayuh Abang Sal tau kebut kebisi dibuka dia meh pengawak tu dekat diatur kita tahu mega ngelawa Facebook unit komunikasi awam Sarawak tau ke UKAS dia bisik QR nyamai dia tu cukup nyamai tu mega sitik teknologi neh cukup nyamai bisik QR kita boleh scan. Jadi QR tu undang QR ke amat ke boleh di scan kita. Boleh skin yang ke kita ini. Boleh di scan kita serta ngemudah ke cara kita ngeregister diri dekat ngau pengawak Fun Run Sarawak ku sayang di Kapit 28 bulan 6 2026. Ha, kita kena ada pengawak atau ke dekat ngambil bagi tau me datai tau ke ngelawak Facebook UKAS tu bisik indo kita register semina scan aja. Nadai orang nadai telefon bincang. Nadai orang nak boleh scan kemayari dia tu. Tang anang scan QR code kebukai kena dikelala, nak ditemu tang utai kebeketu kita boleh scan skin yang badia kita boleh ngau register diri bak pengawak fun run tau ke fun walk. Kelimparannya mega bisi Mayuh Perais dekat disediakan nak rugi ne kelimparannya mega pengawak ke bangsa tu kira ke mulai ke pemanah ke tempo ukai semina ba pengerai tubuh ta mega pengerai rundian kita seraya kita begulai ngau orang bukai ba pengawak berjalan kaki tau ke ba pengawak Belanda jadi orang ke rindu ba pengawak Belanda tu stranger become friends korane artinya tadi orang kena dikelala kita olehnya di kaban kita maya Belandanya tadi ne. Okey hanya berkawur ngau program kebisik diatur di peliliah menua Kapit hanya fun walk ngau fun run pengawak berjalan kaki ngau Belanda scan dulu QR code kebisik disedia ke Facebook UKASnya register diri baru kita nemu berapa kilometer ne. Okey. Lekat kenya dulu terus merindang kita ke lemai tu ne. Bak lagu-lagu joget YFM, lagu joget kita ke sekali tu I'm Still Loving You. Okey lagu rumput ya, lagu Iban Robin July.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, Bawai FM.
1: Segulai sejalai.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Parang Kawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas. Antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ini dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejako Penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerambai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerambai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerambai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kedi baik Marina Jara. Ha, lagu dituju ngagai bujang ulu sungai. Yang kenang kita bujang ulu sungai tu tentu kita teringat ne henti kita diau ba ulu sungai. Ha, tentu kita ngasai ke penyamai keliak munya ukai baka kemayari ku kita ne kita mandiang kebenar ya. Ukai reti ya dia tu nak nyamai, dia tu nyamai kebenar ya. Laban udah mayu teknologi, udah mayu pemansang ke dia sai kita. Tang nanti baka keliak dia bulu sungai. Engkanya berasai sunyi lagi empai mayuh kereta atau empai suah lagi di pansa orang. Nanti dibanding kengau dia tu udah mayuh pemansang. Jadi jalai pun dah bisi mayuh orang datang ke menua kita. Rumah pun suah di pansa orang kibak kanan. Angkanya bak kita kenangnya rindu ke utai ke sunyi tau ke utai ke nak kelalu ragak ne. Nanti kita ngenang ulu sungai. Ba ulu sungai tu mega mayuh perkara kebukai ulih ngasuh kita lantang hati nak nyalah baka air sungai diau ba dalam kampung. Ya, nanti bakal dia tu lebih lagi orang ke dia oba negeri tu rindu sidak ya berjalan ngagai menua pesisir anang dia tu mai orang rindu bak pengawak hiking dia bermalam bak sebelah kampung yang kaum di negeri-negeri dia tu mega mai ngaga tau ke kira ke muka pengawak dagang bekawa ngau pengawak kira ke muka city endor disebut kita homestay disebut kita palan dur diau nanyalah baka ba tungak ke pedawan kin kampung sapit ko kita ini kalai uliah mantuk nambah kagi penatai pemisi kita kira kenarit hati orang luar datai orang kerindu ke menua kita ke rindu ambeda pemanah rampak menua bekenya ya ne anti baka anti kita ngenang tu nyung mulai ke pengingat ba menua ulu sungai mayam pai datai jalai rindu ba pengawak berikan bekenya tadi me peninga rindu dia ba ulu sungai ke pai ditujah orang rindu gulai ngejelu ko kita ini anti baka munyi ko jakut tunde tu ne jakut tunde dengai gulai ngore din me dia ngau jelu ba dalam kampung jeruang ko kita ini jakut tunde nya ne maya ke pedes ati na tang dia tu mayu hamat orang ngiga cara tau ke nguna cara ke abakanya nur ngelantang ke dirimpu ngelantang ke rundiang ngelantang ke pikir ngelantang ke hati dirimpu me ya nya bejalai andresak kampung tau ke diau ba dalam kampung tau ke bejalai ba sebelah ulu sungai atau ke menua-menua pesisir. Nak berasai mega ni 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Ha, pelabak aku kita benuang bersekut berjalalun. Ha, kita kediau di negeri. Ha, kita kediau di menua pesisir rangkanya agi ngelayang air kini. Berjimat ni lebih bertengah ke air sungai tu. Dia tu kita meda mayu hamat jelu sigak ba sebelah air. Mayu hamat ngeredai drimpu dah mantai ke drimpu berjimat meh lebih lagi kita kenang lagi ngemeran ke pengawak pergi ke lawak bak sebelah sungai tu tadi atau ke kita kenang berikan berambat kini bambi uliah meh ngambil peluang ku kita ini dur kita itu tadi ngiga pemakai ke diri sebilik tang berjimat bak sebelah sungai. Okey, sebenarnya aku mai kita mendiang ke panggau cerita tuai bergulai dengan Thomas Tegong Laka lagi terus mendiang kita ke sekali itu untuk lagu hari Lucy M. Ha, ke dibaik ya, Baduk Akiroh. Jadi pukul 6, lemai itu lagi kita dekat terus bergulai dengan pengeluar program kami ke Bukai, Ba Awak Sada Lemai. Bertemu baru kita ba segmen ke Bukai, labun itu lagi Thomas Tegong Laka dekat bergulai dengan kita bercerita ba panggau cerita tuai.

Tapi bala mayua, selamat kita bertemu baru. Maka selama maka bak tusun cerita girai ke 84 sekali itu. Girai seru bini ya sugi baru dah mulai ke diri hari bilik yang kenyut. Laban dekat berarti kekaya biliknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai munyi kok cerita sirak serumah. Gira itu enggak enak nentu ke semua utainya laban gira itu takah sehari lagi. Tai uka girai kenyuat tu tadi. Takah sehari lagi dekat mulai ke diri. Ba penatai ya. Dia keliang madah ke ya tu. Nak tahu nak gawain jabu haruang. Laban lebuah kepulainya. Ya bisi mai palak. Lebuah kemersa bilik yang kenyuatnya tadi. Dia girai seruai bini yang meda biliknya. Nyau nadai utai ke nadai bah biliknya. Tak bisi magang-magang. Semua utai kedeguna dikena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Ngau semua rengkap bukai tadi. Semua bisa buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampiat, tikai ui, tikai beman. Bisa magang buat bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau lagi. Nama dia gagam. Ati girai seruai bini ya tadi. Medak. Kersa tak nadai timpang. Babili yang kenyut. Semua utai kerkak dikena ya pegawai. Tak bisi memagang. Lekak ke. Genteran ceritanya dia. Dia tahu kita ninggal ke sidak girai. Mau sidak serumah. Baru majungan. Kita nikal baru ngakai sidak kenyut. Mau sidak bengenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sedak ya ke bergega di kampung din tah dini luarnya ke udah sedak ke ngetu ninggau menua pengangkat sedak ya hari nur sedak ke bermalam bak palak kerangan bak sungai kalai sedak ya berikan ya tadi nanmu kita ya munya kok aku ke dulu lagi hari tu nyebut dah. Nemu kenyak ulu batang kayan ke? Tau ke ulu batang mekam. Makam. Kurang nyebutnya. Jadi kok kita mekam. Dengar tadi siraya lu nguyang ke pemindah siraya. Nuju ngagai batang pangau. Malam dulu akhirnya. Bungai nuyang sigi udah. Madah kekeliang dalam mimpi. Sidak yangnya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darah. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngau kilat-kilat. Guntur temepur ingar dedingar. Keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sidak ke pulai bergigaknya. Ya palu ngasuh. Ukai seruai ukai tu tersau. Siku kulu, siku kilik. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sirak bungai nuyang tu tadi. Nama ada sidak pan. Tak lu begau menyendia ke pengawak kerekat nyamut sidak bungai nuyang. Lepala yang namiku itu tadi. Orang panggau, laban kenang kebuah jaku. Sigi jampat ngerja utai. Utai detusi, sigi jampat mati. Baka ngkari deras depu dia. Utai dikenang, sigi jampat magang. Baka hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh.
bungay nuyang nga pala sida apalo terengka batang alaman dia sida ya lalu disambut balak tinggal di rumah dulu kalaja mau lau mua penyampu leka balang berang laja sigat serangkap penuh zaman jamah panau jarang serta ngau sida ketuai-tuai sida kebukai nya bakal sida apa yang miku panak sekata menjadi bisa memegang urdia leban sida ya sigi nare mindah da urang munuanya tadi danya tadi bala sida ya pan semua sida ketuai nya tadi ngau semua sedak sekayu rumah nang sigi tak bisi dia magang sama datai jadi pala lima igi ia kuliah kenyut dasuah sedak sambut ina ya bang laban pala kuliah ngayau ni tadi na tau na ada sambut pala nya lalu dengkah sedak yang ngimai tiang sanung bak tanyu keliang semua jelu ngawikan kuliah sida begika lalu da bela depan dua sida kena indo kelawa orang kegawai sanawari tadi nama ada na pengaga sida di panggau libau ngau semua pengabang kedatai ngagawai sanawarinya gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sida kedatai sarinya kira tengah hari nampuan meh dia clear lalu ngasuh sira serumah nganyuang tau kemai pengaruh sira ya ngakai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sandung batanyu keliangnya tadi ya meterudus muras kayu rumah batap panggaunya tadi ngambil pengaruh diri empu nak acik-acik kau cerita pemayuah wai pengaruh orang panggau amat tenyau sedawan tikai sana ya kerancaunya tadi udahnya kumang lo pansor dari bilia ya ngigang kenyuan pada kesikonya dia ya lo nariat kenyuan ke bilia haram tu aigan kenyuan ngokok ke bilia nah lama bisa

kita kepada wakil. Tak ingat doa dan yang sengapak pilih dek. Lapan pengaruh dia mayuah nemu dek. Ngai tumbuh dicapai di pihak yang medaknya mana bermata dek. Nuhan pedes dekat milih ni ke mana dek. Lapan gamal semua pengaruh dia nemu dek tak mana magang-magangnya. Tangguna sidaknya tadi kena sama nyak dek anang. Milih sengapa ngai kesalah pilih lalu salah guna yang terbaik deh. Nah dengar ke dia aku. Ya lain lagi pernah yang dia mana-mana ke semua pengaruh kebakti kaisananya. Bisik siti rajut ia kemit dah balut ngenak kain kuning curak tuai. Kira masai kuan dia tahu dah. Dia mendak kuat dia tu. Terakhir mengenak kawat. Lalu bisik dia kebat ke dia nya tadi. Bisik siti tarian ngau tanduk siti. Kira kemesai daun ruko meh. Atau ambil dia. Ingat ke dia. Dia kepada kaku tu. Jadi kita buka dia. Ini rau. Anang kiruah. Anang acau ya. Dia kepada kaku nya aja ambil dia lagi. Jadi, kau buat aku piala banyak. Siti aja rajutnya ibu Nuan. Cukup meh, lalu dah tebak menua. Adik dia nila, nak tahu nak ada pegawai ke ni. Munuh siku babi belak. Namu dia nyak siri. Pengaluh lemur dua tuainya ni keliang. Selalu dia tangkiannya kaya-kaya. Lebih lagi intinya mindah jauh. Mereka guna pengaluh yang kenyut. Ya tahu di tangkian dia. Nanti nyemak nuan bisi mindah. Misah. Ngerja pengawak keberat. Ngenan ke menua. Maya ke kacau bilau. Ya megak tahu. Nyadi ke pengaruh. Ngempuang orang lebih lagi. Nanti tak nyadi tuai lah. Ni nemu. Lebuah nuan nangkir dia. Nuan tahu berjaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Makene nu kak guna ya padah ke ya. Alu tempah di awak ke demu. Nyalai. Ambil ini pengaruhnya lagi. Ingat ke nyanya utai daripada aku ke di. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umasnya baik di pulai. Nambah kepala lima igi ya kudah uliahnya nu. Nuannya tadi. Lalu ngau teh bukai. Lapan dia udah bisa buliah dah. Batu murun api udah gede buliah. Ya pan besai minyak guna ya. Udah mayu hanya kenyut. Umas na ibu andai. Dia ada kumang lalu ngasuh ya pan suat. Lapan orang nyau dekat. Ngasuh ya miliah pengaruh. Udah ya ningak kajar kumangnya tadi. Kenyut lalu pan suat kuruai. Tepedak kaya keliang lalu ngangau. Ngasuh ya mansang. Ngagai bala mayuh di tanjuk din. Kenang udah penuh dua-dua. Tau ke berdiri. Ngelingi tikai sananya tadi. Orang ke dia. Sama berjaku maka ngerara pengaruh kayaan dia. Lebih lagi si bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngegama pengaruh. Ya ke dia tadi. Si Gi mayu bansa. Ya. Ku cerita pucung ke mayu lagi ya. Ya tegari ya. Dah nyak ditangkan ke. Tandua. Lalu bisi mega. Duku nyabur. Ngau duku hilang. Datai ke tapu. Kersangit ke. Udah bisi. Bulu mau magang. Cukup ngena layang. Tajai ngok nyalang pan bisi media. Mana? Tidak ada padah ke kumang dulu sikit pedes. Kenyut kami liahnya tadi. Nyalai sertang kenyut datai dia ada keliang lalu ngasuh itu dua. Udahnya keliang lalu berjakung ya. Jadi, tu ketau ikan kenyut. Nuan dia tu dua-dua.

Nunga idas kanyo penuh laban pengaruh kami serumah Bapak Ngau dito. Pengaruh kedengkah kami ba idasnya nang mayuh bansa, mayuh guna, nuhan gak medak dah. Nyalai kami nang asuh nuhan tak milih ke diri. Ni bagi yang ke dekat, debaik di pulai ngagai menua kita kian. Ya mak, pemandai ngop ngelani adik memilih lagi. Di nuan terpilih ke yang kadang cukup mana untuk ngasih nuan nuan. Tang ti yang salah pilih nuan. Au. Namu mengerti utai nama yang salah pilih. Biar aku kuliah pada akan kenyot wey. Udahnya tadi dia kenyot total angkat serta berjalan berubah-ubah. Sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Pak Idasen tadi. Tiba kaya berdau depadah ke kumang. Ni bagi pengaruh kepatut dami ya. Munyi ku aku tadi ya. Ngakak pepedes. Kenyot tu bilia. Ya. Laban pengaruh dia tadi. Amat tanya memanah. Depadah mata ngau ating kenyotnya tadi. Tak tahu pula dami magang. Depadah ya. Kuat dia dia. Tang meh gayanya tadi udah datangkan kumang nak tahu nak nitih kau tai kepada ke kumang. Utainya udah cukup kepada ya. Lama diri ngatu dan kenyot tadi milih pengaruh dia. Ya meh semua orang keduduk sama idasan tadi ukai semena bahkan kenyut kemilih pengaruhnya ya. Tak mesti dah mega. Berarti kan kenyut. Berarti kan ni bagi pengaruh kedambi ya lagi. Nyalainya kepuas ya kemerniang ngiga. Ya kepadah kekumang tadi. Dak dia lebuah ya datai. Bak semak pun tiang sandung. Bak ujung idasnya tadi. Ya baru ya tak terpedak ke pengaruh tau kerajut munyi ke disebut kumang ngagai ada biliak dia tadi ya pengaruh ke dasuah kumang ambil aku pihak kuat ping kenyuan wey tau menjaku dalam hati ya dia udahnya ya pan lalu mermek serta nyengkau rajut ya kena untuk bersaingnya tadi lalu madah ke keliang nyak berpengaruh dipilih ya pedak kena tak ada ngenuang keliang nak memunyi mengiku lekan serah kena ngenuang kena ya bakal pelikuang mabuk ambuah yang itu bakal puyuh mabuk keruah apa amat jangan pengaruh kada baik di ikan kenyut kerekat dan baik baik di pulai ke baru akhir nage dekat milih dia kebukai main amatnya lepas dia nyengkau siti aja pihak ke kuliah nah tu aja umbah semua tu baik aku pihak ke kenyut nyawut kuliah apa ni kan kenyut amat paman wantau hari pemayu ayah kaderintai ke kami baidasnya. Rayuatnya ke kadambi nuan. Kak ku nagang di tadi, ngai nyadi ngang kenyut. Laban jaku sini udah putus, udah pansuat. Nak tahu udah batak baru. Nadai ku ngau megat kenyut. Nuan gak uliak udah milihnya. Nasihat nuan tuah nuan menyak. Nyak babai dipulai. Nyame pengaruh sigi ngiring ngembiang aku tapi aku ngena ya lebuan nuan berjalai mai ya dia sebedau nuan nurun dia nuan lalu nempap serta berjaku ngau ya madah kenama guna nuan ngau ya kali kenuan berjalai jauh kini ngerja pengawak kebesai kini bisi penusah kini madah lagi kaya tempat dia.
bak punggung dia. Udah 3 hari dia datang dan menua kita. Dia nuan atau nak pegawai, menuah babi belang, kena dia incabuh harung. Ukai semena ke pengaruhnya, tak megak kepala. Dia kuliah nuan, serta nyambut pengaruh nuannya. Amat mau ngikut nuan ke? Nak ibu milih pengaruh bukai nuan ikat kenyun. Nyaja, udah cukup ibu nuan. Nalah, ngai kenyun nalah, intu dia dah. Au, siti agi, kelimpah hari pengaruh rajut, aku nyak kuda dambik nuan. Dukuk nyabur kad kena nuan berbunuh. 2 hari kuda. Nyak maga baik dia ke? Aku ngasuh ada maiknya. Nyaburnya ni anakku Menteri Manggau. Ya nyak. Pagi belalang ngagai bini, ngagai menua bini yang gelangnya di. Nak temu ni maya ya pulai. Nyalai. Laban nuan ngempu dukuknya. Nuan pan dekat beka nak akunya. Kering lalu berani. Diau. Di menua di dunia kita. Pala 5 igi. Ya kudah. Ulih nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringkak. Degitang atas berdilang. Serta nuan datai di menua. Nuan nak tahu nak kalanya ngadu ke berdilang baruai nuan. Pala kuliah kitanya tadi nak tahu nak desalai ngai ke sidak ya nemu ngacau orang kehidup. Nanti nak ada api. Bak berdilangnya hari baruah sidak ya. Ya nemu ngacau ya lama ya celap. Nemu demram. Nanti nak desalai. Biar aku kuliah, biar aku ngajar yang kenyuan. Ya, lu jaku baru biar nampuangnya tadi. Udah tu nanti, kira tengah malam, buat bongan nuyang dekat nganyong di pulai. Jadi, nuan, nak tahu nak, banget lama kau kami di tu. 8 orang kini menua dian tadi, nyong nanti pemulai nuan belama. Tang sepedau seruai bunga buat bunga yang angkat. Aku dekat ngasuh buatnya berjaku. Ngagai bala maywa. Mindah ke nama nuan. Laban nama kenyuatnya. Nak tahu dia kena dia ke. Jadi buat bunga yang laban kuda ngiring. Dah mai kita berjalai. Ya udah medak. 4 nuan. Udah medak nuan ngerja pengawak. Sekumbang kita ke berjalainya. Nyalai laban dia. Nyak tadi ia nemu. Bekeni kok gaya nuan. Ti bakar manuk kita. Bekeni kok bulu nuan. Biar kok keliang biar kok. Udah nyak. Ya lu ngangau ke bungai nuyang. Mansang semak. Ngagai seruai yang kenyut kia. Mayanya. Keliang kong kenyut tu tadi segi agi berdiri semak tiang sandung ba ujung tikai sananya tadi malam mayuah sama nak memungi lalu jenuh magang laban sidak ya sama kaget dekat dengar lalu nemu siapa nama baru kenyut ya kita pan berkenyak eh. Aku nemu. Ngetau mati ngayau. Ya aku sekedar. Ukai ngetau nasi genteran udah cukup dia. Ana ira udah tai baru aku. Ya baru ku madah ke kita siapa nama kenyuan. Nih, tapi ya. Ana tu sahti, ana nyadi. Ana gidan, ana nyida. Laban kita ikap gulai baru. Nalama lagi. Bupu aku au. Bye-bye ngagai semua bala maywa. Ba cerita pangau cerita tuai kitae cerita kenyuat ke sekali itu. Au mupu aku. Bye-bye.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh di atur, dekat di atur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu di atur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke city enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peringat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontingen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari ini dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku hari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya dia jajak dari saya terima kasih
1: Aram Sampal Datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai Dayak Peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Sia megak bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, Bang Lo, tiga ringkat kerancian jahit lah. Kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu peningan. Lemai hari 5.19, hari bulan 6, 2026. Setiap lagu hari dek setengah bom gulai ngau Leo James ngau Andy Newton. Kena merindam peningan kita ke bulan secara ngau YFM 24 jam sehari. Terima kasih yang kami min di Zarayon. Kuda bulai selain kita meninggal kenyari pukul 3 ngalih hari tu tadi bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM muak ke lemai tu meninggal kita bergulai dengan aku Rolana Gilbert. Puji Tuhan, jam kreatur gaya hari kami mana bisik hujan muak ke lemai tu tadi ya, dalam pukul 4.30 lemai. Jadi harap ke peningan kita kelebih kita ke benar diran tu calai mulai keliri hari Nur Kawak tau ke bisik mindah ke bukai kini ke lemai tu kelebih kita ke benung berbaik ke kereta bak menggeri ke besai tentu ya benung jalai benung sekut jam ke dia tu. Jadi harap ke semampai bersabar lalu baik hati terperindang gelas calai ngau YFM ya.

0: Jadi mari kita berhati ke berita gari hari Malaysia atau Pingah. Kalau ia muat ke lemai tu, kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi hujan lalu diumbak kengau ribut kudik di adangnya di Sekedandur. Kelebih lagi di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai. Pian begat di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau di Limbang. Lalu muak ke malam nyentuk ke Tumu pagi pergilah ya. Hujan di Sekedandur, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang. Lalu nari hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Pian begat di Seri Kai. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 untuk 1 meter. Ribut berpuput hari Tenggara bak penera 10 ngakai 20 km sejam. Lalu tikas mengakai hari ianya 24 darjah Celsius ngakai 34 darjah Celsius. Jadi ya, terima kasih ya, ngakai pemesari Malaysia Zira Kamal bin Zahri kudap kunci yang kita peningat berita gayari ke diungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi sudah mai kita berperindang ngau lagu-lagu kudah tersusun ke lemai tu sama belak mending ke promotor dulu na.
1: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih lubu antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5. Baru majuel nangesan lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, kemegak Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: piang mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sri Aman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha.
1: Ya, nyak tadi Siti hari pengerami ke benua dia tu jam kiri tu untuk peningah. Ya, nyak ba rumah Joel Ginda di Nengesan di Lubuan tu. Udah berengkah dia tu ya, berengkah pukul 5 lemai tu tadi. Jadi, pengerami tu nyak pengerami ngilan tikai gawai dayak. Peringkat pilih Lubuan tu 2026 diatur bergulai dengan YFM Iban RTM Kuching. Jadi menyukai aku tadi program tu diatur bak rumah Joel Ginda dengan Sandi Lubuan tu. Lalu memang macam program bisik diatur maya tu nyengkau mantai ke main asal dari Gerempung Gendang Batang Air biar megak berperindang ngau bala artis ke bisik dikangau bak program tu ya kepsit datai merindang mensia mayu kelebih kita ke diau di prelim nomit di Lubang tu ya pian mekat di kan tadi di Semanggang kini di Kelili kini di Betung pian mekat kita kebukai kan tadi bisi hari bisi awak tak ngelimpang ke diri nemu yang kai rumah Joel Ginda dengan San di Lubang tu sama berak kita itu tadi merindang hati diri ngemata ke pengerami ngilan tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 ya. Nanti kita berarti ke Facebook YFM Iban. Jadi benung live dia tu na ditabur terus pengami ngilan tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 terus ari rumah Joel Ginda nengesan di Lubuan tu. Kita kena boleh ngatik diri tau berarti ke tau ke mata ke pengami tu ari Facebook YFM Iban kerja tu na.
2: Dengar ke YFM Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Okey, bukan selamat peningah ba awak sadar lemai ninting hari 5 mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Tak sebenarnya merindang kita ngerti lagu baru Ari Florentine Kaul Antara Tua.

0: Hello peninga. Nama berita kita Sarito, nama berita kita Lemah Itu. Ketemu baru ngau kui bien hari YFM Suryaman berkongsi ke berita ngau kita bahwa to jadi berita ke terubah lagi ngenang program ngiliang tikai di menua kita dito kelebih hagi dibagi menua Suryaman di sebuyau empai lama mujur diatur sebengkah program tidak kumbai nutup gawai ngiliang tikai di pejalai kepati SUPP Pampang Sebuyau Badewan Sungai Rama Sebuyau mujur di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadin Hanaholis Sapit Menteri Pemansang Pengelandian Sarawak Timangga Adun N32 Semanggang. Jadi itu undang program parti SUPP Pampang Sebuyau kena sida negut ke agik pemanah kawal engkau semua komuniti di benuanya nyurumbak program nutup pengurami gawai 2026 tidak atur parti itu parti SUPP Pampang Sebuyau. Nitiah kependeraan ketik dipengungsi ke konselor A. Lau Kim Chui, Chairman SUPP Sebuyau, ia gagal amat hati ke penatai yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Lalu maya tu, bisa 8 buah genturong pendiau dikangau ke datai nguluk program tu, berkesidak di rumah Munggang Sungai Rama, rumah Adin Mambai, rumah Stil Beliung Ilek, rumah Rapang Beliung Ulu, rumah Ngumbang Pejago, rumah Kanang Nap, rumah Amit Sago, serta rumah Lita Sago. Nyalai ko yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis ia merik pengagati ngagai komiti pengatur program to serta rindu hati medak penyerakup sidak bak sebuyau dia tipupu bangsa ulam ruan bekerjasama ngatur macam program kelebih agi tip bangsa to. Pengurami bangsa to undang kelai penyerakup kita di Sarawak ko ya lalu ia patut meruan ditan ke belamanya. Maya Tok Mega yang berhormat Dato' bisik berkongsi kependeraan tiap kawal dengan program Nampung Pelajar Nak Berbayar Ungkup Anak Sarawak yang disebut Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak Tau ke Sarawak Free Tertiary Education Scheme FTES sebengkah inisiatif strategik Perintah Sarawak kena menegap kaget perkara pelajar tinggi serta pemansang modul mensia negeri Sarawak Tok. Bak skim Tok bisik 64 bengkah bidang pelajar boleh dipilih dipelajar ke anak-anak Sarawak tidak berbayar hari program ijazah bak 4 bengkah universiti tidak dempu perintah menua Sarawak. Mensia mayuh mayatok di perindang macam tanda asal bangsa Iban biar megak bisik main diatur nyerombak program tok bakal pekit nganyam ketupat pekit tanda pekit nibar kejala main boleng buahnya serta main nyepu gelembung. Maya program to mega yang berhormat adun N32 Semanggang mujur ngemenar ke agih belanja RM5,000 ungkup meli peringkat tambah bak Dewan Sungai Rama Sebuyau pihak mega RM3,000 ungkup Biro Induk genturong pendiau Sungai Rama Sebuyau. Meladatai ngagih program to mayanya ianya Encik Tiam Kim Ku pihak mega tua rumah maju anak mamat serta Encik Tan Ai Chuang sudah tiga to sapit chairman SUPP Sebuyau pihak mega kapitan Chin Wei Kun chairman SUPP Asajaya pihak mega pemanca Daniel Sawing konselor Michael Pillow Lachin konselor Dilang Jungai Encik Grunsian Nyelang serta setiausaha sulit adun N32 Semanggang Encik Jillian Itar. Nya berita ke terubah lalu tu berita kedua agak ngelansak berita tiap kawal ngau pengerami nginang tikai bak bagi menua Sriaman akal empai lama barumah gendi Sungai Semilang Tanjung Bijat Sriaman mujur diatur program nginang tikai gawai 2026 diatur mega program pengari rakyat ngau komuniti lalu mujur dipenyadi ke adun N31 Bukit Begunan yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang. Lebuh berjadi ke program dia adun N31 Bukit Begunan bisik mansut ke penerang akalai kuya perintah menua Sarawak udah ngemendar ke projek ngemansang klinik pengerai Tanjung Bijat Sri Aman kena belanja 50 juta ringgit. Kuya nam ya. Projek Tuban Sato udah ngayan ke perintah terus komited bak pengawak ngendegap ke agi perengka pengerai di dekat mai pengelantang ngakai semua komuniti kelebih agi tiba menua pesisir. Nangkan kenyak kuya penembok projek tu ilah dekat mai pengelantang ngakai kira ya 70 buah genturong pendiau di menua Tanjung Bijat hari pemisik perengka pengerai terlebih mana serta berkualiti. Mensia mayu maka dilalau ngambil meruan betati ke pengerai direk nyerumak musim panas di diadang nyadi berengkah hari bulan tujuh tu ilau. Bak program tu mayanya yang berhormat Datuk Mong anak dagang mega udah ngungkup kagia belanja projek mit menua pesisir MRP RM8,000 ungkup J3K Komiti Pemansang Enggau Pengelikun Genturong Pendiau Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Suriaman serta RM4,000 ungkup Biro Induk Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijak Suriaman. Nya berita kedua. Jadi kita insert ngagai berita ti ketiga. Kala itu berkawal enggau sebengkah program ti dikumai program Sistem Pesanan Kerjaya Speed Talent Bridge 2030. Ungkup bagi menurut Suriaman udah mujur diatur rempai lama basu bengkah hotel tik terbilang dibagi menurut Suriaman mujur dipenyadi ke yang berhormat Datuk Sri Roland Sagah Wingin Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak. Dirumah program itu tik dipenjalai ke Opis Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak macam aktiviti diatur bakalica ti bekawal engkau peluang gawa ba agensi perintah serta pemain industri diatur mega aktiviti berkunci ke info ti bekawal engkau polisi-polisi perintah menua Sarawak bisi mega diatur aktiviti berkunci ke sistem pelajar tinggi ti disedia ke perintah Sarawak serta pengawak mandang ke barang Ariupisto biar mega agensi-agensi ti bisi dikangau kedatai ngagai program to. Bak program tu mayanya bala pengajar kelebih lagi guru konseling dari sekolah-sekolah secondary bagi menua Suriaman engkau bagi menua betuang bisik dengan engkau kedatai pihak mega tuai-tuai raban bangsa dari peliliah menua Suriaman pantau engkau lingga serta bala community di menua tu bisik dengan engkau kedatai ngulok program tu jadi kumai program sistem pesanan kerjaya Speak Talent Bridge 2030. Belah datai ngulok program to mayanya ianya yang berhormat Datuk Francis Hardin Hollis kenyari sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak kemegah adun N32 Semanggang pihak megah Puan Anilia Siam sapit Sekretari Tetap Upis Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandia Sarawak pihak megah yang berusaha Tuan Mahara Saleh Residen bagi menua Suriaman pihak mega Encik Kuang Lau penolong pengarah kanan Opis Pelajar Negeri Sarawak pihak mega Encik Watson Cunggat sapit Direktur Yayasan Sarawak serta Cik Felicia Alia pegawai Opis Mara Seri Aman. Lalu berita ke penundi dipengungsi dalam awak ke sekali itu mengenang program pengari rakyat ngawah bala komuniti jadi di pusat empai lama mujur diatur program pengeri rakyat ngebala komuniti genturong pendiau Sepinang Pusat Betuang. Lalu tu sebengkah program kena ngerapit kagik pemanah kawal antara pengeri rakyat ngebala tuai raban bangsa serta komuniti Bakdun N29 Beting Maro. Nyalai ku adun N29 Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur lebuh berjakup jadi ke program tu. Jadi kuya tok program sesuai diatur bak duan tok dia udah nyadi sebengkah inisiatif ya kena ninga ke peminta komuniti di tok lalu nyerakup ke agik sida kena ngemujur ke penatai agenda-agenda pemansang menua. Pihak mega kuya pemansang menua Sarawak dia tok ndang hari penyikar perintah menua kitai kelimpah hari politik ditegap lalu ngujuang ke macam projek pemansang menua mujur dipjalai ke magang ke pengelantang rakyat di tok. Pihak Mega Kuya, Badun Beting Maro, projek perengkah guna menuap sisir dekat meruan di Pejalai ke, yang kawam pengawak ngagih ke lampu sola, ngagai semua komuniti. Pihak Mega J3K, Komiti Pemansang Ngau Pengelikuan Kenturung Pendiau, diperansang terus proaktif, Pejalai ke tanggung pengawak, ngambil program pemansang komuniti terus mujur di Pejalai ke. Pelak datai ngolok program tu mayanya, ianya pemanca Rosli Uji, pemanca Bapliliah Menua Pusak, pihak Mega Pengulu Bujang Beni, Pengulu Zon Pusak, pihak Mega Puan Haji Jah Luing, Ketuai Bagi Indok Parti PBB Pampang Beting Maro, pihak Mega Encik Surya Azmi, Ketuai Genturung Pendiau Semarang, serta Encik Rosi Morsidi, Ketuai Genturung Pendiau Sepinang Pusak di Betuang. Jadi peningah nyak berita ke penudi dipkunsi ke dalam awak Hello Y ke sekali itu. Nyajak Ria Kuibian, temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang kai Steven Tapasila atau ke Ibin ke udah kunci yang kita peningat berita bak Hello Y Sri Aman. Terunangkan ketua lagi peningat terus maca pesan berat hari peningat YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi yang ngatai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email pian meka hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu ke pesan ke cerubah tu datai hari Tuan Masli di Nangas Nunuk Ulu Mukah ke pesan tu nuju ke Pamblayan ya ke dia ba Ulu Mukah nyentuk ke Ilip Mukah sepatu nia baluh dijih tamin pian meka ke Pamblayan kebukai kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke bijo anak labang tok ke menantu Tuan Masli. Udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Cari itu. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Bijo anak labang. Bijo anak labang udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan ke diterima kami dari Jeffrey anak Sigai ke pesan tu nuju Kapan Belayan ya ke diau ba Nangan Sawi Batang Rajang Kapit Sungai Kuyan Asap Belaga Sungai Sibau Ulu Sungai Sibau Ilik yang megak ba Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Baliah, Rumah Guyang Merirai Baliah, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Besai, Sekayu Air Entuluh Merirai, Rumah Jek Nangan Telawan, Rumah Jantai Nangan Telangau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Kaman Belayan Bak Sibu Jaya, Indai Nata Bak Brunei, Tak Ke Delimbang, Batu Niah Miri, Nangan Tadak Kenawit, Nangan Tawau Balih Kapit, Pemgak Kaban Blind Kebukai, kenaklah rintai ke nama dia tu. Kali pesan tu, madah ke Frankie anak si Guy, udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026 pak hospital Sibu. Lalu niah Frankie anak si Guy tu dekat di Sengai Balamayuh, ianya kena 21 hari bulan 6, hari Minggu bak rumah Yempu, ianya bak lumur 1B lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak di Sibu. Lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Jadi ya sekali lagi medah ke Frankie anak Sigai udah nadai ianya kena 18 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh kena 21 hari bulan 6 tu hari Minggu bak rumah yang pu bak lumur 1B lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak Sibu. Serta di Anjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan Muai Basa Datari Tuan Rumah Iblin anak Guntur bak Ibu Sungai Raya Undup di Sri Aman. Kali pesan tu nuju Kabana Belayan ya ke Diau Bak Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Kelasin, Entawak, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Mugus Kim, Sabu, Piamgak, Kaban, Belayan Kebukai, Kendala Rintai, Kenama Dito. Pesan tu medah ke pengawak Muai Basa Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena 21 hari bulan 6 ianya hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak Muai Basa Niang Guntur Anak Abul dekat diatur kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan datai hari Bandar Anak Layuk tau ke Apai Jawai. Pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diau ba rumah Muluk Kujuh Ulu Tebat Sekerang, Kuala Mendalam, rumah Selindung, rumah Kerangan Ma, Meruyu, Liang Datuk, apa yang kat ba rumah Melaban, Entakung, Ensungai, Ensurai, Tanah Mirah, Long Serangan, rumah Semena, rumah Rantau Kiran, rumah Pulau Brunei, rumah Bukit Batu, rumah Sepanggah, Lubuk Pasu, rumah Kelati, Piamegak Kaban Belayan Kebukai. kenalah rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu mandah ke Jessica Manyi anak sunting udah nadai kena sari itu 19 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jessica Manyi anak sunting tu dekat di Sengait Balmayuh Bak Rumah Jalin Rantau Kura Medamiat Limbang. Jadi sekali lagi mandah ke Jessica Manyi anak sunting udah nadai kena sari itu 19 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jessica Manyi anak sunting tu dekat di Sengait Balmayuh Bak Rumah Jalin Rantau Kura di Medamit, Limbang. Lalu pesan ke Siti untuk meninggal pesan mati datang dari Prada Anak Sujang tau ke Apai Sela. Pesan untuk menuju Kaban Belayan ia ke Diau Bak Batang Anap, Batang Muput, Nangasangan yang megak Kaban Belayan kebukai kena lah rintai ke nama hari itu. Pesan untuk madah ke Bitul Anak Anam, Bitul Anak Anam tau ke Apai Sela, tau ke Itap Udah Nadai kemari ianya 18 hari bulan 6 2026. Lalu niam Bitul Anak Anam tu dekat di Sengait Balmayuh ianya malam tu 19 hari bulan 6. Bak Rumah Yempu, Bak Rumah Saran Nanga Tau Ulu Anap Tatau serta di Anjuang kena pagi hari 6 20 hari bulan 6. Bak Pendam Sebaya Ulu Anap Tatau. Jadi ya sekali lagi medah ke Bitul Anak Anam tak ke Paisela tak ke Itap Udah Nadai kena 18 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Sengait Balmayuh kena malam tu 19 hari bulan 6. Berumah Yempu ianya Rumah Saran Nengatau Ulu Anap Tatau serta di Anjung kena pagi hari 6 20 hari bulan 6. Bak Pendam Sebaya Ulu Anap Tatau. Jadi berita kesili lagi tak tanya ngagai anak niang tu ianya Patricia Tora Pak Lumur 012-849-9073. Dalam pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngetas ulit ngomong yang terbalu dari Tuan Rumah Nangai, anak Injop. Kalai pesan tu, nuju Kaban Belayan, ia ke Diau di Serian, di Tatau, Labang, di Sepemanjai Jalai Ulus Bawah, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, medah ke pengawak ngetas ulit ngomong yang terbalu, niang jatun anak gihi tak kapai kini dayuh.

2006 2026 pukul 8 malam Baru Bayampu Batlot 1260 RPR Kidurung Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu nya setampung ngau klinik ibu ngau anak di Kidurung. Jadi nya tarik pesan ke bisit di rumah kami ari WhatsApp konti YFM Iban lalu kita ngui ngagai email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan tu nya pesan ngetas ulit ngau muai entebalu. Data dari Muna anak manggum nuju Kaban Belayan pemgak rumah ke Semakai ianya rumah Indru Sungai Beluang rumah Tama Nangam Lupa rumah Dumang Nangam Karak rumah Dumang Sungai Karak rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong rumah John Edward Nangam Draw rumah Belaki Draw Ulu rumah Temenggung Sungai Engkabang rumah Wat Sedin Sebubu rumah Spencer Gun Engkabang Rias Babang tiga buah rumah, Kaban Belayan, Bak Rumah Tinggi Kerangan, Rumah Simon Tabau, Rumah Untan Tanjung Sikup Melupa, Kerangan Rusak, Rumah Ikau dengan Mujuang Balai Kapit, Geranjik Betung, Dabut Lair Betung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Pesan tu, medah ke pengawak ngetah sulit, niang, niang, Lis tak ke Li anak iri kalai pengawak tu kadia tu berumagaran anak andi yang mapar asal kaki wong krian seratu kena hari minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 pagi ngena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Lis tak ke Li anak iri kalai pengawak tu dekat dia tu berumagaran anak anding mapar asal kaki wong krian seratu kena hari minggu yang 21 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 pagi ngena cara sembiang. Awnya trip ni ngap pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi sebelum aku nampung maca pesan berat kebukai ya ke bisik diterima kami ke lemah itu sitik lagu hari Alexander Peter. Ngau lagu ya apa eh?

Ya, ya nampak macam pesan berat dari peningau FM. Kali pesan ke sekali itu pesan mati. Dari Roland anak Edmund Ngadan tau ke Paisal. Kali pesan untuk menuju kapal anak belayan. Kelebih lagi ia kediabat rumah cendang penunus. Rumah chamber Mali yang menyalin asal. Rumah Rigi Tarum. Rumah Nicholas Brian Ulu Teru. Rumah Bajut Merbuang. Rumah Edward Luma Dulang. Rumah Robert Walter dengan Gayau. Rumah Seli dengan Teru Baruh. Rumah Mujah dengan Teru Atas. Rumah Christopher Draman di Rimbas Tengah. Rumah Mai Babuk Kerangan. Rumah Simon Babuk Delit. Rumah Basil Melaka Teraik. Rumah Ambuk Surik Tengah. Rumah Intai Surik Baruh. Pian Megak Kaban Nak Belayan di Salkra Rimbas Debat dengan Kaban Belayan Kebukai. Kenalah Rintai ke nama Dito. Pesan tu madah ke Edmund Ngadan Anak Lumbing. Edmund Ngadan Anak Lumbing Udan Hadai kena 18/6/2026. Lalu ni yang Edmund Ngadan Anak Lumbing tu dekat di Sengait Belah Mayuh buat rumah Dinil Menyalin Baru Debak. Ia nyak kena hari 6 tu 20/6 serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6/2026 buat tembawai temiang Debak. Jadi sekali lagi madah ke Edmund Ngadan Anak Lumbing Udan Hadai kena 18/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belah Mayuh baru Madini yang menyalin baru Debak kena 20/6 ianya hari 6 tu serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6 bak pendam temiang di bak pendam tembawai temiang Debak. Pesan ke Siti tu peningai nyak pesan nak pemati kalai pesan tu nuju kaban belayan Belapangan ngau orang ke ngelala niang Tommy Brainer Senang Anak Staff. Pesan tu madah ke Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Dum tau ke Tum. Udan adai kena 17/6/2026. Lalu niang Tommy Brainer Senang Anak Staff tau ke Dum tu dekat di Sengait Belah Mayuh. Ianya malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 bak Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur bak tanah dekat dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 ianya kena hari 6 tu 20/6/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Tommy Brainer Senang Anda Stop tak ke Dom tak ke Tom udah nadai kena 17/6/2026 lalu niang tu dekat di Sengait Belah Mayuh ianya kena malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 Jalan Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi serta dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 kena hari 6 tu 20/6/2026 beri taksi dia lagi top tanya ngagai apa ini yang tu ianya staf anak angi bak umur 019-846-8948. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit ngau amuain terbalu kalai pesan tu datari jemaat anak bayang tau ke apai jalai pesan kaban belayan ia ke jauh tersemak ia kenalah rintai ke nama dia tu kat pesan tu mandah ke pengawal muai ulit tau ke ngetas ulit niang luyang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur buat rumah ubil semukau babai pakan kena hari 6 tu 20/6/2026 pukul 7 lemai kena cara sembiang lalu pagi 21/6 hari minggu muai entah balu jadi ya sekali lagi madah ke pengawak muai basah ngau ngetah sulit niang luyang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur buat rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6 ianya hari 6 tu pukul 7 lemai kena cara sembiang lalu pagi 21/6/2026 hari minggu muai entah balu. Okey, tanda peningat pesan berat ia ke bisik di cermat kami hari peningat UI FM.

0: Ya, Genevieve lenyap ditundi enuan yang kena merindap dengan kita ke lemai tu boleh sialan dengan YFM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalan berlabuh diatur dekat diatur sepamanya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk Kang Agai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bila peningah maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Upeng. Kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia maya hanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Bukan seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang tidak bisa mengatakan hari menua luar yang bisa menemui dengan Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka habis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku hari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu biar megak lebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datang pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya dia nyaja dari pesai terima kasih
0: ya ngai mencik mayuh ke besi hari ilah ya jadi sama-sama kami datang ngakai Kuching Waterfront sama ngemata ke pengerami Niti Tahun 2026 ke dekat diatur ilah 20 hari bulan 6 2026 kalai Bisik 99 bengkah kontijen dekat ngambil bagi bak pengerami Niti Tahun 2026 tu baik diri sebilik baik belanak baik belabakiah sama belak ngemata ke pengerami kecukup rami tu ilah nah.

Haleluya. Bertemu baru kita dalam program Turai Penghidup. Nama berita bahawa kita tadi kerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Harap kebekenyok meh. Laban Tuhan dan segi mana. Ngau kita. God is good. All the time. All the time. God is good. Tabik shalom ngagai semua pelingo kelemai tua. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita tentang Allah Ta'ala kesuah ngebas orang yang menyedih. Ngebas orang tidik rindu pia. Bok dalam mimpi sidok. Laban siti hari cara Tuhan merik berkat ya. Ianya lebuah orangnya tindu. Lebuah orangnya kenat ke diri. Lebuah sidoknya belelak. Lebuah orangnya ngetu hari pengiruah ti. Tinggir jauh pengawak keberat. Ti bisi nanti yang pengiduk sidok. Ia datang ke orang ti mengai ke pengharap sidoknya. Bok ya. Surat 1 Raja bagi 3. Ayat 4 ngau 5. Kubuk Kudus. Nyadis kali Raja Sulumunnya mansang ngagai menua Gibeon. Ianya siti menua batas mungguk tungok ke barat Yerusalemnya. Tau ke disebut kita di Malaysia dia tu nya Baitul Muqaddis. Laban ti dekat nginjuk piri yang ngagai Tuhan dia. Laban altar di Gibeonnya nya altar ti pemandu ia terbilang. Mayanya menyoa. Ia nang suah udah merik beratus-ratus siti piri yang tunu. Bendurnya. Dulu lagi harinya. Ayat 5 nyebut. Malamnya, Tuhan pegari di muaya. Di mua Raja Sulumunnya. Bawa dalam mimpi ya. Lalu nanya Raja Sulumunnya. Ku Tuhan, nama utai tidi pintu nuan dari aku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Belum jadi semua. Manah pernah aja ku tanya Tuhan ngagai Sulumunnya. Tak nanya ke ya. Namo utai ti dekat di pintu ya. Hari Tuhan. Bukai minta hari orang. Minta hari Tuhan. Nanti bakal kemeri cek duit yang menyedih. Tak cek ke kusung. Diberi Tuhan ngagai ya. Tak semina nanti Sulumunnya nulis ke penyampau ti dekat ke ya aja. Tebaran nyampau ditulis ke ya. Bah menyedih. Kata ti Tuhan tak bisa nanya kita lemah itu. Nyemok ya. Nanya kita nya. Nama utai ti di kedekok ke kita. Nama anda utai di pintu kita hari Tuhan. Lemah itu. Mayu ah? Aman mayu utai ti tau di pintu hari ya. Tang sebedau kita berkunci ke nama anda utai di pintu Raja Sulumunnya. Hari Tuhan. Kita ikut nemu dulu. Sapo Raja Sulumun tu. Ti bernasihat benda di lawak Tuhannya. Buat dalam mimpi ya. Jadi Sulumun tu menjadi. Sulumun tu anak Raja David. Kenjadi Raja Merintah Menua Israel. 40 tahun penglama ya. 7 tahun merintah di Hebron. Ngau 30 tahun di Jerusalem. Lalu King David tu. Kapai Sulumun. Nundak kebuk kudusnya. King David tu nya. Orang tinggi rindu kata ialah kalau kau kita ibad. Kau New King Jamesnya, Davidnya, a man after God's own heart. Surah Pasal Kerja Rasul bagi 13, ayat 22. Bob Kudus bisa nulis ke. Lebuh Allah kalau dah muai Raja Saulnya, jadi Raja orang Israel. Ia lalu ngasuh Davidnya jadi Raja Sidak ya. Beketau kejakut yang disebut Allah kalau pasal Davidnya. Kuya, aku nemu David anak Jesse itu, nyok orang ting rindu kati aku. Kedekok ngerja semua tai tidi kedekok ke aku. Ku Allah Ta'ala. David moga ukai semina, orang tidi kerindu ke Allah Ta'ala aja menyedi. Kan David nya raja tidi kerindu ke orang Israel moga. Nyentuak ke saritu ke bok. Sampai ke lambang menira orang Israel nya pun, cap bintang David nya. The Star of David. Nyok pemalat bala rakyat berbasa ke King David tu.
Lalu Siti lagi jakuk dia selalu disebut orang ya. Ngenok rita nama King David tu. Ianya David ngelaban Goliat. Ia kebesai. Ia ke lalu besai. Lalu kuat. Ngelabannya ke mid. Ia ke lemah. Ya. Something like that lah. Dan udah King David mati. Solomon lalu nganti apa ia jadi raja. Tajak ia kaya nak tuai David. Ya. Agi biak ke ya. Lepas tu jadi raja. Ya. Kira aku 20 tahun umur ya. Maya nyok nyok. Penglamak Solomon tu nyari raja sama bakal ngi apa ya muka. 40 tahun. Lepas ya baduk nyari raja. Ya lalu diganti anak yang bernama Rehoboam. Jadi surat satu raja itu sudah dibaca kita tadi. Bisi nulis ngagai kita pasal Tuhan ti bisi. Bisi nemuai ngagai Solomonnya. Maya ya tindua. Lalu nanya nama tai ti dekat di kita ya. Hari Tuhannya. Nama kebuah Tuhan dak ada tai deh. Ngagai Solomonnya. Lebuah ya tindua-tindua. Nak kenya mai gi berandau betungok mu. Maya ke danainya. Nepia menjadi. Laban ti bakal sekedak kita nya deh. Suah gi tina ingat ke mimpi diri. Lebuah kudah danai paginya. Tak siti arif buah ya. Tuhan selalu kau ngerjau tainya. Lain lagi ari cara kita mensia. Kuyo bisi bejaku ngenuk kita. Jalai aku, ndak bakal jalai kita. Urundiang aku, ndak bakal urundiang kita. Haleluya. Maya kita tinduk ke? Maya kita dani ke? Barang maya ke? Yang pentingnya, kita ini ngo, serta ngingat kutai tiku ya. Kutai tiku Tuhan ngejai kita ini. Kita ini ngau kejaku Allah Ta'ala. Nyok berguna lagi. Bukai maya dan ni. Takkan maya tinduaknya penting. Ningau kejaku Tuhan pu. Laban jaku Tuhannya deh. Hari keliak menyok ya. Sampai ke dia tu. Lalu nyentuak ke jemaah hilak. Jaku Tuhannya. Nang sigi ndak tau lenyau. Sigi ndak tau habis. Sigi ndak tau mati. Jaku Tuhannya. Hidup lama-lama ya. Serta lagi besai kuasa ya. Di dunia tu. Ngau di serga dia. Jaku Tuhannya. Ku bebe. Tajam bagi hari pedang tiba mata dua. Ti oleh nerasuak ngegayati kita mensia. Ti oleh tamak ngegayati kita di dalam dia. Surat Ibro bagi 5. Ayat 12. Pemisau jaku Tuhannya menjadi. Nak ngira kitanya dani ke? Tau ke kita yang tindua. Ia nang tetap besai kuasa. Raja Solomon pun bisa nyebut buat song of songsnya. Buat pelandai Solomonnya. Kau raja mpu biaku tu. Lebuh aku tindua. Hati aku mengkang dani. Haleluya menjadi. Lebuh aku tindua. Hati aku mengkang dani. Mata amat tindua. Tang hati lagi dani. Lalu Bible madah ke Tuhannya, medok ngagai hati kita. Yang pentingnya, hati kita. Hati kita tetap dani, tetap arah. Hari luar ya, barang kurang medok kita nya. Kok kesidang nganu, kok kesidang bejaku, kok kesidang bejai, kok kesidang ningo, kesidang lawo, nyok barang kesidang ya. Yang penting, hati kita. Hati kita tetap buat grace Allah Ta'ala. Haleluya. Hati kita tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus siku aja. Awak kati kita menjadi keningo keturai penghidup tu. Di selintiang. Di iciang. Ngagai Jesus siku aja. Utai bukai. Utai tiba kelingi dengan kitanya. Awak ke Tuhan jadi kepenyaga kita. Kita relax aja. Mana lagi tinduak ni? The battle is of the Lord. Amen? Awak kaya ngari ke kita. Nan ke kita. Merik kita penemu. So menjadi, pangai ke penghidup kita ngagai Tuhan. Mata gagak bakal ketinduak. Bakal kendak medak. Tang berhati di dalam dia. Tetap mengkang dani. Tetap rock steady. Haleluya. Senama so, dak kini kita di pintok Solomon yang ngagai Tuhan. Lebuh ya titinduaknya. Tangati agi mengkada ni.
ayat 6. Selumuan lalu nyawa Tuhan. Kuyo, nuandang seruran mandang ke pengerinduk tebesai. Ngagai apa ya ku David. Kenebiak nuan. Lalu ya orang ke batas. Ketaluan. Serta tetap hati ngagai nuan Tuhan. Lalu nuan udah majak ngayan ke pengerinduk nuan. Timuruan belum yo. Ngagai yo. Lubuh nuan timri ya siku anak ke lelaki. Kemerintah nganti yo. Sarito. Muji diri Solomon. Haleluya menjadi ketulubah ya jakut tu disebut Solomon ngagai Tuhannya. Buat dalam mimpinya menjadi ya muji pemanah ngau pengerindu Allah Ta'ala. Nuan dang seruran menang ke pengerindu tibesai ngagai apa ya ku David Puyo. Kita ipan menjadi patut seruran lagi merik puji ngagai Allah Ta'ala. Ke pemanah pengasih ya. Ke pemanah pengerindu ya ke kita. Kita patut seruran muji ya. Serta nyembah ya. Okey? Laban ya anda tetap manah ngau kita. Ajo-ajo. God is good. All the time. All the time. God is good. Kedua ya. Solomon merik jaku puji basa kebesai ya. Ngagai apa ya David. Ketegak pemanah pengerindu Allah Ta'ala. Apa ya nyadi orang kebadas. Nyadi orang ketaluak. Nyadi orang kelurus. Nyadi orang ketetap hati ngagai Tuhan. Kita dia tu pun menjadi patut besai basa ngagai apai kita. Ngagai indai kita. Ngagai siapa-siapa orang ke nyadi. Nyadi father figure-nya. Bok penghidup kita. Laban siti kebuah ya dia menjadi. Orangnya dia. Father figure-nya tadi. Nang sigi melikat dia dianjuang Tuhannya. Nyadi ke penyaga kita. An angel in person. Ko Ed Sheeran. Lagu perfectnya. Lalu ketiga ya. Jakut ti panjut dari mulut Solomonnya. Ya meri terima kasih ngagai Tuhan. Ti udah nuduh kaya nyadi raja. Nganti ya paya. Nuan udah majak ngayan ke pengerindu nuan. Ti meruan belum ya. Ngagai ya paya tu. Lebuh nuan timri ya siku anak ti lelaki. Kemerintah nganti ya. Sarito. Koyo berjakuk ke pasal derimpu. Ngagai Tuhan. Kita ipan menjadi. Patut meri terima kasih ngagai Tuhan. Keudah meri kita penghidup. Keudah meri kita pengawal. Meri kita endur diau. Meri kita family kita. Ngau mayu hagi utai bukai tu dah diberi ya ngagai kita. Mayu. Cukup mayu. Utai udah diberi Tuhan ngagai kita. Beri terima kasih hajak ngagai ya. Ayat 7. Ku selumun ngagai berjaku. Oh Tuhan Allah Ta'ala. Nuan udah ngasuh aku nganti apa ya ku jadi raja. Tajak pan aku tu agi biak. Lalu ndak nemu cara merintah menua tu. Haleluya. Berarti tak ikut selumun ditunya. Ia nanti pengalaman. Lalu ia ngemaruah ke diri. Bawa Tuhan. Ndak malu madah ke dirinya deh. Ndak nemu cara merintah balon biak Tuhan. Ndak sedih aku ya. Nanti nanti aku. Nanti isi danya. Ayat 8. Aku bergulai dengan orang ku dah dipilih nuan jadi nembiak nuan. Bansa ti mayuh tubuh. Tinda uliah di itu. Ku selumun. Menyadai. Hati selumunnya tetap berunding ke pasal penghidup balau rakyat ti dipegaya. Bukai semina jaku ajak ti kau nulung rakyat. Kulu kilik bersebut ke untuk kepentingan rakyat. Tau tai titik dekat kurang kebenarnya. Nyok perintah ke lurus. Perintah ke adil. Kendok berbagi bansa. Laban buat dalam Jesus Kristus. Nadai lagi Jews and Gentile. Nadai lagi lelaki ngu Hindu ke buat. Buat perintah Allah Ta'ala. Nyolai Bible ni buat. Sons of God. Semua sons. Nadai Hindu. Nadai lelaki. Ayat 9. Pialai selumun lalu minta hari Tuhan. Edlasir. Kuya, beri aku penemu dalam. Kena aku merintah balon biak nuan. Engau lurus. Serta dikena aku ngelalau bagi utai ti mana. Engau utai ti jahit. Nanti ndak berkenya, berkeni kau aku oleh merintah balon biak nuan. Kemayu tu.
Haleluya menyadi nyo utai ti di pinto rajo selumuan dari Tuhan. Yo minto penemu dalam. Selumuan minto ngegai Tuhan nya. Nundak ke jatuh orang putihnya. Minto wisdom. New King James nyebutnya an understanding heart. Tau ke a hearing heart. Selumuan minto penemu dalam dari Tuhan. Laban ngambil ke ia oleh merintah rakyat ya. Ngau jujur. Oleh merintah ngau lurus. Ngau cara keadil. Solomon nemu diri mesti bisi ati tiko ningo kejaku ajar dari Tuhan. Ngau ati tiko megak diiring. Dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menyedi. Nya Allah ia minta utainya. Siti nya aja utai dipinta ya. Penemu dalam. Wisdom. Ayat 10 lah. Lalu Tuhan gagau hati. Ningo selumun minta penemu dalam hari ya. Lalu ku Tuhan berjaku ngai selumun. Eh? Nang gue ngebias ke dulu. Jam kita itu nya udah cukup oleh kita yang itu. Nya alai belum nyadi. Nakok tu dulu. Ke minggu tu. Minggu baru. Kita ningo ke. Namun dah utai ti dekat disebut Tuhan ngai selumun. Ngau ngai kita yang megak. Ilok kita nemu ni. Tuhan berkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan dekat mandang ke pemesai pengerindu yang ngagai kita. Ya dekat ngangkat ke kita tinggi. Ya dekat merik semua kita penemu dalam ya. Nanti kita minta. Semua kita mujur magang-magang. Semua kita gerai magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

hasil lagu Ari Isali ngelagu ya Sweetie Sayau. Selamat meninggal pukul 7:30 lemai lagi kita sama Mbak Mendiang ke berita lemai Ari WFM Iban RTM Kuching. Dan sebenarnya setiap lagu lama Ari Lucy Linang Nuan Aja Ngasuh Kurindo.

Selamat malam, Maif Ningat. Datuk kami labur ke Berita Lemai, 19 hari bulan 6 tahun 2026. Menua Hungary sudah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi, engkau pelajar. JPBN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kedirik nangkup hari kangat di Menua Tau. Pengerami hari Sarawak dalam bulan 7 terilak merangsang rakyat beraku. Ya, tadi batang berita lalu tu isik berita.

Menua Hangri Madaka Sidak Besi Benar Niat dekat Nanggam Kaul Kerjasama Ngot Sarawak bak mayuh macam sektor strategik tinyeng kaum kuasa kemeruan teknologi hijau pelajar tinggi enggau biodiversity. Perkara itu dipansut ke bak penuai bahasa tu Duta Besar Menua Hangri di Malaysia Dr. Sandor Sipos ngagai tuai pemegai Menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai bininya Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi di istana di Astana Negeri. Perkara kebesi dikerandau ke bak penemui bahasa itu, nyengkaun peluang kerjasama bak sektor kuasa kemeruan, metanol, petrokimia serta teknologi nguliah nguna engau nyimpan karbon. Sedua yang megak sama bisip silih ke penemu pasal peluang kerjasama bak bidang biodiversity, pelajar tinggi ke pemansang Mudal Mensia. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngarap ke kaul antara Sarawak dan Hangri boleh digagak tegap kaki kena muka meyagi peluang kerjasama strategik titau merik penguntung jemah elak. Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak dekat cakap lagi berjalan ke atur di kena nangkup hari tik kemarau serta angat di Sarawak. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas mereka sidak dekat balat lagi ngemata kepalan kebisi risiko ndur penusah angus nyadi ngau kanan ndur tik keterugak ketegal tekat air kemajak langkang. Ia mereka semua komiti penyaga penusah renggat bagi menua ngau pilih menua megak udah diasuh bersedia nangkup gayari kemajak berubah. Mensia Mayu Megak udah dipinta nyilih ke pengak nunu serta jampat lagi ngeriput ke sebarang penusah kebisi nyadi ngagai upis kebukuasa. Berbangunnya ia meraka air bat tekat bakun ngau batang air dia tu, udah jauh surut serta nyau kat manggai bat ikas di kritikal. Dato' Amar Douglas Mansur ke Jako tu, udah yatik ngemata renggat kedua pengawaknya dia ke operasi menih muari di Kuching. Bak gempuruk pengarang berita kesebaka Dato' Amar Douglas Ugah kelalunya di Chairman JPBN madah ke operasi Meniah Muari OPA di Sarawak dekat Muput di berjalan ke hari sehari tu nyentuk hari minggu tu kena nambah ke hujan pak sekedak ndur di menua tu. Operasi tik kedua kalinya diatur ngambil ketikas air bak tekat air ke strategik di Sarawak tu tau entah pagi. Pala antikan ndur berjalan ke operasi tu ianya tekat air bakun murum, batang air, bengoh, matang, semunjan, enggau di kerugu. Operasinya dekat diatur ngak bilon tik terbaik bak peninggi antara 5,000-9,000 kaki, bak ndur kalai ari bisik bemua serta tau hujan. Hari Sarawak tahun 2026 dekat dirami di Sibu, hari 20 ngakai 22.7 tu ilak, kalai macam pengawak tik tau narik hati bala temuai dekat diatur. Menteri Pengangkut kelalunya di Menteri Kenguasa Pengeram Minyak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madaka pengeram minyak tik berambai ke Jako, Sarawak maju makmur, diatur kena negap kaki kaul penyerakup, serta nentu ke rakyat oleh berarti ke sejarah menua tu keudah merintah diri, kenyau hari tahun 1963 Subak. Tujuh pengawak tika diatur mainnya ilak nyengkau pengerami berjual, pengerami makai selamat ungkup mayuh macam pengarap, program Zumba, Unity Walk, Town Hall, Gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Tuai pemegai menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami nyak ilak. Sama di sadang datai nyak Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Lee Mansur Kejakutuk ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya palan dagang rumah udah diansak sama ngitang menira ibu pertiwi kena ngericah kaki pengerami nyak ilak. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC udah diasuh ngemata serta berjalan ke atur tik padut berdudut hari video tik balat ngerembai tik mandang kesikup bayar ke ayan bak penentang tebing Sungai Kuching berlamak terkudah. Menteri Dagan Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mada ketup guna benar dikenak nyaga penglikun orang kedatai ngelawak ndurnya tik endang suah ditapat bala temuai. Ia mada ke Sarawak Forestry Corporation sebelah tu kalau nangkap siku bayar ke ayan ngimbai masjid ke melepung lalu mindah ke bayarnya ngagai palan penyaga jelusika di matang. Mensia Maya Megak udah dipinta berjimat lah berjelunya endang tau nganuk nyawa.
Ya, Mansur Kejako tu ngagai pengarah berita, Udaya Kenguluk Pengawat Ndur ngintu ulang tahun ke-200 si orang Tik Rinduk rampak menua asal, ngah pematau menua Ari Hungry, Janos Jantus, Bak Library Menua Sarawak di Kuching. Berbangnya pengawat ti diatur dikenak ingat ke siku orang ti rinduk kerampak menua asal nge pematau menua Ari Hungry ti kalap jalai ke pengawat pemansik ke cukup guna di Sarawak dalam abad ke-19 subak. Sambil si diatur bak pengerami itu, ianya pengawat niri ke tiang pengingat nge plak Janos Jantus bak Taman Library Menua Sarawak. Tiang pengingatnya didiri ke kenak masa hasil pengawat kudah diberi ia ngagai bidang sains rampak menua asal, kelimpah Ari ke dikenak negap ke kaul jerita lama, budaya enggau perkara pelajar antara menua Sarawak, enggau Hungry. Program di bangsa itu mekat dikarap ke ulih merik pemertiati ngagai mensia mayuh pasal jerita lama, pesaka penemu enggau kaul kerjasama antarabangsa bak pengawak tingetan kekereban budaya enggau saintifik kerebak urang Dudi Ari Ilak. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dekat ngatur program dakwah negara di Selampur Malaysia berengkari bulan 9 nyentuk ke bulan 12 tahun tu nyeng kaum di Sarawak. Presiden YADIM Datuk Dr. Hassan Baharum pada ke program nyak dekat pasuk mi bengkah Raban ti nyeng kaum gerempuang ke ukai di kuasa perintah, bala ulama, gerempuang serta komuniti Islam ke ukai Islam kena negap ke penyerakup di menua tu. Ia mereka program yang di Sarawak dekat diatur bandur ke Senipak lalu dekat di Kerandau ke Baam Sidak udah tu ilak. Ia mereka batang pengawal bak program tu, ianya sama hadis ti ditagak dekat penyadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan Mansur Jako tu, udaya kenemuai merik basah ngagai Premier Sarawak Datuk Pengitan Seri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Projek ngangak ngagak engau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang di Kabung di sadang ulih ngangkat ke ekonomi serta negap kaki sektor dagang temuai bak kandang nuanya. Kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke projek mansang strategiknya ulih nulung ngadakan fasiliti tik moden serta nyamai agi dikenak mensia mayuh ngabala temuai kelimpah hari tik nyungkap penatai memisi bak kandang nuanya. Ia Mansur Kejaku Tu Lubuaya kenyadi chairman awam pengawak ngagak engau ngangkat ke pemenah fasiliti Pantai Tanjung Kembang bak Konsel Negeri Sarawak. Berbangganya Datuk Muhammad C. Kadir Megak bising natai ke pengagati diri ngagai Premier Sarawak Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng ke udah meri agih belanja dengan agensi pemansang bagi menabetung BDDA. Ia madah ke sesi lepat urus dekat diatur nak lama lagi Nur Berandau ketukuh kemenudi projek tu sebedar projeknya keberengkah. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita di Paca Baru. Menua Hungry udah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi enggau pelajar. JPPN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kediri nangkup hari keangat di menua tu. Pengerami di Sarawak dalam bulan 7 telak meransang rakyat berakup. Nyarakan kami Mike Tamding ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Berita yang tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, ninga kejaku penerang ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, Sekulai Sejalai dengan YFM ke Lemai untuk meninggal 10 minit lagi dekat pukul 8 malam. Bukan selama pukul 8 malam kita sama belak mendiang ke Randau Bansang ya. Tak sebenarnya lagi bersih awak Nur Akun tarik maca pesan rindu hati hari peningan kita ikut bersih nyapa ke Lemai tu. Terima kasih Jessica Itan madah ke Gary si tak dibau baru ngetu hujan kok ya ngadi hari tarik hujan tak kebangat kok ya. Nah, terima kasih Jessica Itan seorang mendiang ke YFM. Biar mereka peningan kita itu cium selalu selamat pagi selamat Lemai DJ selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Rini Sabai bisiknya apa mereka sama jalan ke pengawal konti segmen ada Lemai kok ya hujan di Serikai Lemai tau J Jang MB madah rimpu benum dia ke YFM sama Lemai sama jalan ke pengawal nuan ke Lemai tau DJ. Terima kasih ini tinggi hari betul bisiknya apa mereka. Terima kasih ini tinggi nyangkung manduk ngkayuk Lemai tau nah suah manduk nama tu ngkayuk kenyamai-nyamai nah. Terima kasih ini tinggi Fiam Gak Faridun Tony soal Lemai DJ. Terima kasih Faridun Tony sebenarnya mendiang ke YFM bisiknya apa mereka ingat sendi N soal Lemai DJ soal menjalai ke pengawal. Terima kasih Jessica Maria bisik mendiang ke YFM. Terima kasih Fiam Gak Bundau Babeh Y minta putar kelaku Ari Jonathan Jubian lagi ko ya bujang tulin kena merindang semua kelebihi Tuan Tito Simon Suti ko ya nanti ko ingat dulu nanti bersih lagunya Lina Bugis saya berjalan ke Nuan Bak Konti YFM Iban DJ. Terima kasih Lina Bugis Lily Anthony saya Lemai DJ saya berjalan ke pengawal. Terima kasih Margaret Uncing Ari Sibu minta putar lagu hari Ricky Report kena melindang semua belakaban ke besi ingat ke radio Lemai tu kok ya. Besi apa mereka ingat keling temua MJ so Lemai dengan selamat udah gawai DJ RG. Terima kasih keling temua MJ engkau hari 6 untuk kini tak ke bak minggu baru sis kedak genturung peniau sis kedak tarik menua tu tarik udah merambu tak ke dekat ngatur pengerami ngilian tikai nanda ke pengerami gawai udah tembuk diatur nah di menua kita di tau nyangkong peningal biar mereka bersih nyapa ke Lemai tau Induk Kenawit sahab jalan ke pengawal ngeganduan berkonti YFM DJ. Terima kasih Induk Kenawit nyak Roy Kuang udah mantai ke gambar radio ya kan tadi belum jalan ke pengawal gawak shift ke Lemai tau teka menuang lelak. Terima kasih Roy Kuang biar mereka peningat kita ke buka ya nyak tadi peningat kita ke bisik nyapa bak page peminat YFM nadi ya. Terima kasih mega ngagai Samuel Mudin kebisik tag na siko ari admin ba page YFM Iban station pemerindang kita jadi terima kasih yang kami peningat kita ke sini apa bakal Juni Band tu jom selalu ha biar mega Richa Unup sama jadi ke penguat genuan kot ya gayari mana bak jalai simpas munjan minta putar lagu hari What Rock kapan sampai mati lagi DJ. Okey Richa Unup biar mega Monica Malia Bunggang sama Lemai DJ hari miri tu sama jalai ke penguat nuju nuan. Terima kasih Catherine Robin sama jalai ke penguat nuju nuan DJ. Terima kasih Catherine Robin bisik yang apa mereka ingat David Iko sahab jalan ke pengawal. Terima kasih ya Layang Belun bersampi minta Elohim kapai kita di surga surah merekat ke pelikun dengan pengeras dan pemujuk semua pengaknuan biar mengak bala ke buka. Terima kasih Layang Belun ini tinggi ya madah ke Gary mana di betul nyangkuang punya aku tadi na. Emily Amy Richard dari US Employment Minang minta putar lagu aku tak saya wari duna kena merindang semua orang kenala kelebih kip minat setia YFM kelebih hakik dengan kaya mom dad adik-adik akik ngoi ini kedik saya punya Mary Ubun Martin pem gak nuju DJ pesan lengau ke kita semua kok ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tu lagi. Agnes ini Robin minta putar lagu hari sandai udah kalak sangkai bakti kena merindang dari impo au nanti aku ingat dulu nah. Pem gak sendi N Sindun Idi bisiknya apa mereka minta putar ke lagu terlebak kiri dari Jonas McKean, kena melindang semua peminat YFM. Andrew Ujai Masing, nuju semua kaban FB, WhatsApp, biar gap ni dengan YFM, menah ke mana ke hari di Miri Lemai tu. Intan Bakit, saat Lemai DJ, harap ke semampai muncul dalam semua pengaduan. Terima kasih Intan Bakit. Mami Abah, Serina Sendai, Canang dari Stratuk, hujan di Stratuk ke ya, bisiknya apa megak sedua ikut tu. Mami Abang, Serina Sendai, Canang. Eddie Spencer, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Jerami K, selamat berjalan ke pengawal megak ke ya. Ok, terima kasih Jerami K, Akir Selin, Iba Vincent, Fuan Arugula 9206, biar megak Rose Liao, nyak trip peningan kita ke bisiknya apa ke Lemai tau nah. Okey, nanti kita minta putar lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati.

0: Ok, semalam main dengan peninggal kaki mending ke kami secara live di Bandar Kuching dengan 101.3 tau ke kita ke peninggal kami mendak kami secara live muka YFM Iban Kuching bagai selama buat program kita randau pemansang ungkup ia lemai tu berasai bertuah bendar laban bakal selama besi ngangau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansak jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tau dekumpa kita nyap pengerami gawai pian bega pengerami kadin tu kapa kita ba menua sepiak dedin lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpa kita ianya pengerami ke diatur secara begulai DCCI KCCI Gawai Keamatan 2026 edisi ke-17 ke diatur ianya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau kedua kita ianya Balai Dagang Gawai Industri Dayak DCCI berbulan dengan kawan kita hari Balai Dagang Gawai Industri Kadazan Dusun KCCI jadi ke lemah itu ngari ke kami sebuat aku ngelalu ke penatai dua ikut temuai ke udahayan live kita sehari itu aku ngelalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pembega bas pihak kiba aku bambuan itu ianya Encik Kuple Nyipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang yang guys
1: kedua. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih yang juga ngenang sedentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara begulai DCCI ngau KCCI. Inti kita berarti kaya impu edition tu kaya keterubah. Okay baru diatur tentu nyawa masuk dengan edisi ke-17 ni. Tentu moga kita dekat ngenang tu kira ke terus tanya agen wan tu Dr. Florence ngenang senentang tema ke dikena kita ngatur pengurami ke tahun tu.
2: Terima kasih ya DJ. Tema ke tahun tu ianya ngemesai ke adat pesaka ngeremba jalai dudi ari dalam bahasa Inggeris honoring tradition shaping the future. Jadi tema tu mengingat ke kita ngambil ke terus ngemesai ke adat ngabudaya kita tang dalam maya ti sama kita mega mesti maju ngab perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya ukai semina warisan tang mega uliahnya di pelasar ekonomi pelancongan ngab penggaga peluang ngagai generasi baru.
0: Okey. Nyong ngenang senentang tema tadi nih. Tema tu tema baru tu tema ke dikenak kita dalam edisi sebenarnya tu?
2: Tu tema baru. Kebaru.
0: Tema baru ni. Tu ngalih ngagai kira ke bekaul ngau budaya, ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke bekaul ngau budaya. Jadi bakani pengawak ke diatur kita sebuah tu ia uliah ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang. Pian mega dagang temuai ngau perkara ke bekal ngau dagang.
2: Pengawak tu boleh meri peluang ngagai pengusahan pengusahawan tempatan, penggagak kraftangan, pengusaha pemakai tradisional kita, ngau makanan tradisi kena mandang ke produk sida ngagai orang Manyuah leh. Dengah pengawak ke beketu budaya kita uleh meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu ngau bisnes meh.
0: Okey. Laban hari edisi ke terubah sebab nyentuh ngagai edisi ke 16 tahun yang kemari tentu enggak ke tahun edisi ke 17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisi diatur jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengerami begulai tu di CCI ngau KCCI ke 17 tahun tu special tau ke bisi berbeda mimit ngau pengurami ku dah diatur itu tahun ku dah.
2: Ya. Tahun tu kita bisi lebih mayuh lagi ne program kat nariat bakal pameran budaya ngau bisnes. Kita bisi forum bisnes, persembahan kebudayaan kita, pepamir produk tempatan ngau aktiviti networking kini. Ngagak jaringan bisnes kita. Acara tu mega lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau Kedazan Dusun.
0: Tadi dalam randau kita ke Terubah tadi nampak senang senentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke 17 sudah dilansak mimin.
2: Ah, boleh.
0: Okey.
2: Kita gawai kat matan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28 Jun. Jadi 27 hari bulan tu elok kena ke hari 6 kita bisi pekiat ataupun tournament golf ne.
0: Yeah.
2: Tournament golf ke diadu ba Semarahan Golf Club. Jadi untuk terbuka untuk members-members.
0: Iya.
2: Lalu dirasmi oleh Datuk Seri Steven Rundi. Hanya diadakan pada sebelah pagi lah.
0: Iya.
2: Sebelah pagi nak tadi. Jadi tengah hari, ya. Buat masa yang sama kok kita ni.
0: Mm-hmm.
2: Kita bisi katikunya cultural ngob business exhibition, ya, kebudayaan ngob business exhibition bertapak ber parkir parking Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia leh. Di tu kita bisi expo dalam sehari tu kita bisi anggaran 50 ngagai 80 booth.
0: Mm-hmm.
2: Ya, booth kita bisi exhibition pasal kengagak maniat-maniat ya, traditional maniat and handicraft, ya, craft tangan, bala bisi ngagak puak kumbu and kain-kain woven textiles.
0: Mm-hmm.
2: Dan ya kita bisi mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain katikunya buri
0: katikunya
2: deh. Selain daripada puak kumbu kita nya lalu kita bisi live demonstration orang ke ngadu ke craft tangan kita nya lah.
0: Hasil dari pengelandian jari deh.
2: Ya, hasil dari pengelandian jari. Thank you DJ.
0: Okay. Yeah. Jadi tiga bengkah penerang ku dah dikenatai ke Dr. Florence Christie dalam manyuh kagi dengan kami radio kita program Randau Pemansang untuk elemen itu tahu mengak didengar kita baru tanduk ya kena hari 6 pukul 10 pagi itu nguya ngagai siku lagi temuai bak mua aku itu enya encik ku play nyipa aji itu ngenang senentang nampung Randau ngak doktor tadi enya ngenang senentang pemansang rabanan biak ngau rabanan rindu nama kebuah penting amat kita itu beri kuasa ngak peluang ngagai bala raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi ngagai bala sidakan biak engkau raban rindu.
3: Okay, terima kasih ngagai nuansa MB. Jadi tu amat berguna lah ngagai nembiak rebak baru tau kembali kita generasi baru tau kebalo kita induk lepas tu me kata itu cara siti hari kita mai bala platform berarti ya pengawak ke di sisi itu platform do kita ngadu ke atau ke nempok bala sedak ke nembiak arbak baru ngambil peluang jadi usahawan ke nya bertambah megak guna ba sedak sitik-sitiknya sedak ya boleh bertemu ngob bala mayuah kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa pengawak berdagang.
0: Yeah.
3: Jadi nyok ke siti dari pemanah sedak. Pian megak bala seinduk bala tok-tok ngagak networking.
0: Yeah.
3: Agai semua bala kedatai. Maya nyok. Jadi lebih kita nemu lebih nyok 27 munyi ke Dr. Foren tadi.
0: Yeah.
3: Okey. Bisa 50 ngelih 80 gerai. Okey. Hari nyok sedak ya tulis ke runding. Maka manik tadi sedak boleh penemu baru. Okey. Patut dia pelajar ke sedak. Nyok ke buah ini peluang kami satu anang minta bala sedak kindo wala generasi baru anang ndak merebut peluang tok lepan tok meh siti ri pengawak ke dadu ke DCCI.
0: Iya.
3: Ngau CCI tok pan antara dua itik negeri ya Sabah ngau Sarawak.
0: Iya, okey. Kira ke muka peluang ngerandang jalan ngagai sidak ya pembegak mantu sidak ngerembai ke penguliah sidak dalam pengawak ke bakat tok neh. Okey, terima kasih kita nyingkang gagai acara tau ke tusun program ke bisi diatur mayanya pelabak aku ke patundar di perbuat tau ke di anang lepas peluang ke jaku Melayu kita ngagai bala pengabang jadi nama kini antara program tau ke acara utama ti tahun dak tindak tahun dak dilepas ke orang kedatang ngagai pameran budaya engkau bisnes ke diatur media lah. Tu kira kena mampu mimik penerang hari
3: doktor tadi. Okay, terima kasih yang kenal sekali lagi media bu. Okay, siti ini pasal pameran budaya engkau peniagaan.
0: Yeah.
3: Jadi itu amat guna. Engkau sedak rebak nembiak rebak baru atau kerja itu baru lepan siti ini kira ke 27 bulan sepiak sebelah paginya.
0: Yeah.
3: Ini tempat bawa nasi babungunan di CCI Empu atau ke di CCI Tower.
0: Yeah.
3: Ini pasal ke nya pameran Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Dato' Ewan Benedik, Timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usaha dan Penerasrian serta Pengangkutan Sabah. Hari kedua maya pameran untuk megak tetamu kehormat kita lebihnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Premier Sarawak. Jadi maya tu pameran kebudayaan budaya ngau peniagaan ke dia do ke. Jadi orang ke masuknya kira ke free nya hanya MB.
0: Nada bayar.
3: Nada bayar. Ingat labuhnya 50 ngegai 80 gerai ke dia do ke dia artinya arinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
0: Okey, jadi peningan manyu angka kita nya ada program buka ada salah tahu ngelimpang ke diri ngelawang gay program ke dia tu kita ba di CCI tower ne.
3: Ya.
0: 27 hari bulan hak ba palandur ngengkah ke kereta betul?
3: Ya.
0: Oh, manyu mega peluang serta pengawak ke udah ditusun ungkap bala kita enam way peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngegay bala sida ke bisi bekal ngau SME.
3: Ya.
0: Okey, ngau artisan tau ke tukang pengawak pengelandia jari. Jadi bakal ni pengawak tu kira ke olehnya beraban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita di tu ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
3: Okey. Tu kira ke city hari munya ko tadi platform atau ke pasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagok sambil mentai bertemu dengan sida ngagok networking.
0: Yeah.
3: Rezitinya arsip semua bala serakanya di investment atau ke pelabur atau kedua sida ke ngadu ke bisnesnya SME atau ke dalam gulungan ke besar atau ke medium ke okay. Ulih ngagok pelanggan ke atau ke customer sida ya.
0: Yeah.
3: Ngerembai ke tai ke dadu sida bakal sida ke ngadu ke pengok kraft tangan sida ulih ngerembainya ngagai munua Sabahkin.
0: Yeah.
3: Ya megok ting lemak tu kita nadai seminar buat lokal sebab kalau kita buat kucing dah cok tan dia tu orang datai kita nemu mungkin mayuh punya pelawat ke datai mayanya artinya sida arinya sida boleh customer. Jadi kiap megok kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk punya kita itu sedap bisi pelanggan. Tok orang ke Sabah din. Sidak ulih muka bisnes sidak ngai Sabah kin.
0: Yeah.
3: Kai sama Sabah munyo kita ke sebenar di Kuching, kai sebenar Sarawak di tu. Laban menyak kan kita lebih semanyo ngenak ke digital maya kita manyuahnya media ke data ke bisik ngulu menyanyo.
0: Oh ni nemu engka nakak ke dia tu sebenar tu engka bisnes tu one tadi semina ba takat Kuching aja.
3: Yeah,
0: Serian aja. Ba ditu aja lah tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandau dengan kaban sepiak kaban sepiak sama kraft tangan tadi itu nyu berkunci ke penau berkunci ke pulang dia udahnya kraft tuan tadi ulah ngerembai ngagai menua bukai ngagai Sabah lah
3: ngagai Sabah
0: udahnya lah ni nemu nyu ngagai ngagai menua bukai kan eh jadi itu pelasar ke udah disediakan balari di CCI ngau ke CCI berserimbai ngau pengurami ke dekat diatur nyamga peluang ke patut direbut bila kita. Jadi peningkat manyuh ke dia tu kita minta kami live ba FB kami. Okey, sama enggak kita ke lemah itu program randa pemansang Dr. Florence Christine yang Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemegang abak mua aku dia tu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council Member. Okey, ngalih ngagai tanya ke tujuh atau pulai baru ngagai nuan tu doktor.
2: Ya.
0: Yeah. Ngenang senentang kita nemu dia tu lepas kita ke berandau senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okey. Forum Business tu nyebut pasal AI, transformation, perkara digital ngau carbon market. Nama kebuah topik tu kira ke berguna atau kepenting ngagai komuniti asal kita.
2: Ya. Yeah. Thank you DJ. Terima kasih ya. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah ya go teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajarlah kita mesti kat nemu ngai kita kena tinggal bas ke orang kan.
3: Yeah.
2: Teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI go digitalization tu uliah nyawa pengusaha nambai ke bisnes marketing sedak ya go peluang ekonomi baru. Laban ti kita itu nemu ngena AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga hari urusan kita ke bekawal ngorang orang yang tadi deh meliu tai pemasaran kita nya amat amat ya boleh bantu kita banyak
0: tadi yeah.
2: Bak lai dalam forum tu kita bisi berjakuk lalu ngatur ke program ke berketuk meh jadi pasal carbon market nya tadi nyak penting gak dia tu deh lah banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita ingat eh so bisik kami speaker ya ke diundang berkunci ngau balamayu pasal carbon marketnya tadi.
0: Okey, tadi kita nyebut tentang forum bisnes kemayanya dekat diatur.
2: Forum bisnes on 27. Forum bisnes yang tadi kat diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
0: 8 pagi.
2: 8 pagi. Forum bisnes ya? Oh sorry, forum bisnes 28 DJ.
0: Okay. Hari Minggu 28. Okay. Antara tukang licau atau speaker ke BCD Kangau, nanti tuan ingat ke nama sedap ya?
2: Speaker kita ya bisik berapa itik ya forum session?
0: Oh, ya bisik slot kan?
2: Bisik slot.
0: Okay,
2: ya.
0: Antara speaker Kangau kita banyak forum okay. Bisnes.
2: For forum bisnes tu ya nih presenter. Topik number one, paper one ya tadi ya. Financing growth, funding pathway for SME. Kita input presenter ianya Mr. Rizal Datuk Naini, CEO dari SME Corp. Ya presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua. Kita berjakuk pasal digital transformation eh,
0: yeah.
2: Untuk luar bandar. Ngau indigenous enterprises nya tadi kita IBC TS Rizo Munka Richi iaitu presiden SDGA lalu fokus ke program tu pasal e-commerce AI ngau automation serta ngau tadi korang nyebutnya branding ah ngau export readiness kita itu tadi jadi paper ke nombor 3 carbon market opportunity nya ke carbon market nya tadi dah for indigenous community di Sarawak ngau Sabah presenter kita Dr. Wee Ni Chen iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
0: Okay.
2: Right. And then sepiak tengah hari nya tadi kita bisi discussion panel discussion ianya belia orang kebayak ya deh ngau wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita IBC 4 ikut panelis
0: yeah.
2: Termasuk hari kumpul ya hari ngari ke DCCI kita IBC panelis hari SDGA ngari ke bala bala youth
0: yeah.
2: And then Puan Mary Jim ianya director hari InScan serta Mr. Benjamin Malakun iaitu hari managing director Saban Nilam Sdn Bhd. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang eh Sarawak Dayak Graduates Association
0: yeah, SDGA
2: Yes, SDGA.
0: Okay.

0: Atau kira ke ngalih ngagai tanya nangkan katu kulai baru ngagai Mr. Kuple itu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengawak ke diatur kita itu.
1: Menyikah aku tadi tok lah bunyi-bunyi kita pasar do kita bertemu ngah balam mayuah. Nanti semua nuan bertemu belum ya nuan nak rugi tenam tanya ngasih dok nama pengalaman nuan ke orang ke dah maju buat pedagang atau ke orang ke bisik company kelas besar medium atau ke mid laban di CCI itu member ya nasi orang ke nasi pedagang orang pasal bisik bisnes bisik company nora bisik penemu pasal bisnes nyalai ngagai sidak ke nimi ya nyok kebuah itu nur sida anang ndak lepas anang lepas ke peluang maya ketuk laban tu maya nuan bertemu ngga balo kita member to ke ali ari di CCI pian mego ngagai balo sida ke ari Sabah ari ke CCI nyok kebuah tu mendur nuan ngadu ke networking nuan bertemu orang nuan ngigok penemu orang ngigok penemu baru laban munyi kita kita itu ndak tak setakat ni aja tong nak kelaman ja laban ura bukai yang kau orang bukainya lain penemur kita sedaknya mungkin lebih lagi yang kau majur kita nyok kebuah meri peluang ya sedak jenazah baru bertemu ngah orang kena nak sikit nak maju buat bisnes nyok kebuah tuju pasar kami di CCI itu nak sitik nyok kena meri penemu dua tempat balasan biak generasi ke engkau pengawak ke lebih lagi ngah pengawak berdagang.
0: Ya, engkau ngelamat tu sidak ya kapak-kapak, sidak ya kak kontak dengan guys ikut tu malu. Kak kontak dengan guys ikut tu, dan mau cara berkali jadi tu main peluang untuk kita. Kira ke jadi pelasar.
1: Jadi pelasar.
0: Dan kita sudah bertemu dengan orang-orang orang kesih sudah dulu ngerendang bahawa dagang. Tambah lagi bala kita dari di CCI. Okey, itu ngenang senentang pengalaman tahu ke penerbak ke dekat di kawak bala pengabang. Mesti manjuh ke datai bak pengurami tu lah. Jadi bak orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita tu lah. Nya pengerami ke dia tu kita pengerami bergulai ya di CCI ke CCI Gawai Kamatan 2026 edisi ke 17 berkini pengalaman ke uliah di jangka sidak ya nama utai ke uliah di uliah di uliah sidak maya sidak ke datai pengerami tu lah
1: tu kira ke ti maya datai pengerami lebih agak ke pameran tokenya bisik kami ngadu ke persembahan kira ke sape ada yang arsik budaya toke sidak ari Sabah din anti nuan ngau dia ratinya nuan live nuan temu ngau sedak nyok pengalaman paling penting hari nuan kayak medok tak kayak buat TikTok
0: kayak
1: buat media media ramo tu bermatau nampu yang kau sedak mungkin sih peluang kau orang bermain kini ada salahnya dia nak semua nyok kayak peluang ratinya nyok kami mereka nuan datai nuan medok nuan ningo nuan gulai ngau sedak nyok kayak buat pengalaman kayak paling penting buat kita
0: itu bukannya yang kami sih kira ke berkenang kesentau sedak ke berjual kraft sangan tadi ni nanti ngelamat tu kita ini berpedak ke secara online tak puas hati dah jangka aku bak kumpul lah tak bantuan nyu tak boleh megai nyu boleh ngasai jadi nanti tu kita itu datai bak bansal nyempu bak booth nyempu kita boleh ngasai kita boleh medak kita boleh cuba puas hati tu ameli kita boleh medak ke manyu hagi pilihan-pilihan ke disedia ke bak booth dia ni jadi apa ni kan manyu bunyi kau kami sebuah tadi untuk kita ni ada program bukain ada salah tau muai awak ngelimpang diri ngagai pengerami ke dia tu kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27 28 dari bulan 6 ni betul
1: 27 28
0: hari 6 ke hari
1: minggu
0: okey tu kira ke bakal ngelamat tu lah abang kita sini mu menua kita beli satu duan menyepupur bangsa jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tau ke penyerakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyerakup ngau basa kita ba pengawak main asal dengah pengurami ke buka kita di CCI ngau ke CCI angin jano doktor
2: jadi kena ku nyawat ke pesan perpaduan kita nya tadi kita nemu ni kita itu Malaysia nang sikit kaya ngau mayuh bengkah budaya ngau bangsa. Nanti tak salah ku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik. Jadi sambutan ke digagak begulai sama di CCI ke CCI tu dalamnya kita sudah bisik nya hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pendak kita.
0: Oh.
2: Jadi ucapan kita lalu sambutan ke beketuk oleh ngingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati sesama sendiri secara berpaduan, secara berharmoni, bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaan yang tadi ngagai generasi tika datai dudi hari.
0: Oh, nya setipak ngau rambai jaku ke dikenal kita ke tahun tu tadi neh. Rambai jaku tadi
1: agulai sejalai tanya sejalai. Sejalai. Tetapi kena kita ngayan ke kita ke Sebaidin, mana kita itu oleh gereja antara Sabah hingga Sarawak.
0: Ya. Oke, okay, setakat kita bahas Sarawak aja nih, tak boleh ngawal belum jadi kita hari
1: ini Sabah Din. Lepas kita punya tradisi, kita punya kita kengadu kenyak, kita kena tengah rapat ke kawal, kita lebih lagi bala hari Sabah Din, nyadi kita kerajaan dusun, ngau mazal umus kita daya. Laban berserimbai ketuk kita yang nentu ke pejalai ke dunia relok okay. Nimbiak rebak baru laban punya kita lebih agak bangsa kita laban punya kau jaga tuai batang ditemuri kayu buah temuri langguk basau ditemuri penyiruk bangsa ditemuri jaga nyalai tuk nak berguna lagi lebih agak kita bangsa daya.
0: Itu juga pengawal amat yang disebut kita bakat itu tadi pedak tu atau baga kemuntang di kerja ne tang kebendar ya ia nak muntang di kerja pedia si kerja siti lebat tu nyumai kaban tu hari sepi ada din tang hari segi pengekak ati tu ada ngetan ke budaya kita Sarawak kita ikat menyatukan Sarawak dengan Sabah bak perkara ke bakat tu tentu juga pengawal tu nyau dah masuk ngagai edisi ke tujuh jadi kira kita berhati ngagai bala kita hari di CCI ngau ke CCI ke dah masuk ngagai edisi ke 17 ngatur perami ke bakat tu tahun tu bak Sarawak tahun ni lah bak Sabah ya begitu gintir ni okay. Jadi itu kira ke nyau datai bak penghujung randau kita tiga tu bak program randau pemansang ungkap ya lemai tu kira ke oleh nerang ke baru, nanduk baru, okay, hari bulan, pihak juga pengurami ke dekat diatur kita. Ngai ke bisik peningan kita yang kena baru join kita live di FB, baru muka radio. Jadi kebenar ya, peningan manyuh, bila kita ke baru ninggal kami, kena baru nguyen ke perkunsi ke lemah itu, berandau pemansang kita, temuai ke ngau ke berandau bak konti, ini Dr. Florence Christie, Vice President, Unit Tourism, Homestay Ngau Training Committee, pihak juga Encik Kuple Nyipaji, Supreme Council Member. Jadi aku kira ke nginjau, nanduk baru program kita yang diatur udah nyak kira ke lalu ke Balamanyu sama juan program kita 27 atau 28 bulan 6 ngaga doktor dulu
2: jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ne datai ngagai program ke 17 kerjasama di CCI ngok ke CCI gawai kak matan kena ke 27 ngagai 28 hari bulan Jun tu elok hari 6 hari Minggu di CCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf. Ya, pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah ianya YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua cultural no business exhibition kita dekat diadu dua hari ianya berengkah hari 27 hingga 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road senang gak kita ngigaknya elok eh jadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Dato' Amar Douglas Ugah yang ketiga ke 28 hari bulan kita bisik ngadu ke business forum. Ya, business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi jadi bisik bertempat tau bertempat tingkat 1 tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun business forum dekat diadu bak first floor lah first floor kami dia jadi sebelah pagi PC 4 itik lah 4 itik paper dekat di kunci balon yang tadi jadi aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1 minta ampun lah aku tu nak tu nemu aku nak lihat untuk dalam bahasa bahasa Iban kita
0: okay.
2: Paper nombor 1 financing growth funding pathway for SME tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Datuk Naini tadi lah jadi dalam paper tu sida orang kedatai dekat dia padah ke nama grand-grand ke bisi. Grand-grand ke dia boleh dikenal di pintak kita kati gaya nama types of investment kita nyak tadi. Dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise. Kita berjakuk pasal e-commerce, AI ya ke paling penting serta branding cara kita udah kena kita duk sedia untuk ekspor barang-barang kita itu, produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh. Ya, paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak tentu nemu gila sangat pasal program tu deh, pasal carbon market. Jadi nanti kita kekak nemu selalu kita dengar sedap premier jakuk pasal carbon market dah time kita au ngagai DCCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari ni tadi kira pukul 2 kita bisi panel discussion pasal biak rebak katikna yang the youth and one and women as drivers of indigenous economic growth to moderator kita Mr. Rudy Ujang to kita ikap jakuk pasal program-program lah pasal keusahawan empowerment utai kenyak lah nak tadi. And then lemai ya 28 hari bulan pukul 6:30 kita bisi grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat bah amity venue Unifor di Unifor seberai hari DCCI aja. Jadi ketua kita kedatai malamnya ianya Premier Sarawak YAB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi kita ngatur ke program bakal bisik Sumazau dance mengajar asal kita kita bisik megak gendang pampat ya gendang pampat kedatai so cultural ethnic presentation lah kita ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat nasau ke semua semua bala kita kedatai laban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free nya deh. Free entrance kok kita nadai berbayar dinernya berbayar lah kita beli meja adanya tiketnya pun bisi dijual oleh telefon DCCI bisi dijual tiket nak mau dia tu table lagi kena bisi lah lepas setakat
0: nadai salah ke nanya ni
1: nadai salah ke pertanyaan nadai salah ke pertanyaan dengan DCCI sekretariat tau kai wak kan mereka nombor telefon ke sedak ya MA 082 425 821 ingat lagi 082 425 821 tau kai WhatsApp 014 808 097 okey 014 808 8097. So leban punya kita bisa kira-kira dia kurang 100 meja nilai aku bisa lagi ting meja tinggal anang nak kekok ngap datai ngulok pengawak dina tu hanya kita bertemu sehari bala hari Sabah bala ke sisi ai bala di sisi ai anang nak telefon ngigok meja atau bertemu sedak bawa di sisi ai.
0: Ya, hari ini setia nih.
1: Ya.
0: Okey, ba tanya nombor 11 tadi ba soalan ke ke Dudi tadi. Nama ke buah mensia manyuh patut datai ngagai pengerami itu. Aku ingin jauh encik ku play.
1: Banyak pun dia
0: tadi. Kira ke merangsang baru lah.
1: Merangsang baru anak nak merangsang tuk memayu kita bertemu pangan. Lepas kita tuk memayu kita lagi ngintu gawai. Lagi ngintu gawai daya. Nyok kita nyok kita nyari tuk kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan di DCCI ke DCCI. Lepas kita nemu DCCI, DCCI ke DCCI itu NGO terkondo besar, kurang ke pasar ke pasal pengawal berdagang. Nyalai tu me merancang baloh kita lebih tindak sempat maya 27 hari bulannya AME kira ke 28 nya mendatang ngabang kira ke bisik lagi bisik meja kena erau ke nya telefon ngagai sekretariat atau ke ngagai DCCI atau ke ngagai laman WhatsApp anang nak kiok ke tak buka punya kita DCCI dia lebih bisik dia bo Telegram bisik bo namanya Facebook pun bisik. So Hanya anang nak ke lebang munyo kita dia munyo kita informasinya di ujung jari to ke dunia nadai sempadan ado ke gigo nya dia.
0: Okey, nyari pendengar manyo angka kita nya nadai program bukai kelimbah kita ke ngulu pengawak ke buka bari ke terubah ya 27 muak ke malam 28 nya program kita gala dina pengrami makai lemai nya di tomga talialau betelpon gai nombor ko dah disebut encik kuple tadi neh.
1: Ya.
0: Dikena
1: ya.
0: Ujung ke randau kita tiga buat program randau pemansang nya di pendengar manyo nama DCCI ngau KCCI tu kan nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah. Laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak. KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Kadazan Dusun. Menjadi kita hari Sabah. Jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI KCCI Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17 jadi ngari ke kami sebut tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Haji ngari kami sebuat hari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita Randau Pemansang UGPM malam tu ngau tanduk pagi lah pukul 10 pagi hari 6 ngari ke kami sebuat kira ke beri terberah hati ngari kita kudah hujung atau program tu nyentuh lagi edisi ke-17 ngarap ke semua bila nyangkung jadi kami sebuat tindadai program bukai ulam gak limpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari DCCI.
2: Terima kasih.
0: Jadi hari ke kami sebuat kelemah itu terima kasih doktor. Terima kasih agen Encik Kuple. Kita bertemu baru bawa kebukai untuk program pemansang nangkan ketulah. Terima kasih semua.
1: Okay,

Tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawak atau ke atur nici tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawak nici tahun tu, ini pengawak berjalai berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi ini ti daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Ini serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya niti daun tu ilak ia temuai ke diperbasa ke kadatai mainnya ialah inya Yamat Bumat Premier Sarawak, inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping. Pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita enggak bisa nerima kelimpahannya, enggak bisa nerima jutaan dari pelari kita dari benua Sabah, ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak mega ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai ukai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar bisa nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai. Ya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku ngari ke kebiti tu ke ngatur pengawak niti tahun tu sekali lagi dan risau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak dan lebih mega lebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bar TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bar Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: さらの愛すな DYFM。
1: Okay, peningan apa rasa kita pandatai ba pengunjung Sada Lemai kita ke Lemai tu Lemai hari 5/19/2026. Terima kasih ya ke pengerinduk kita ke Nak Nemu Baduk Namo Lejuk mendiang ke YFM lalu nanggan kita lagi peningan pukul 9 malam bagi selama mai tak mendiang ke berita 9 malam hari National FM lalu terus ke pengerinduk kita ngagai YFM lapan nanggan kita lagi kita dekat gulai sejalan ngau YFM bawa pemerindang malam. Tak sedanya minang tak ngau setiap lagu ke penuh di kena ngujung ke awak sedang lemah kita lagu Ari Ika Saiful Malam Agi Muda. Tunggu baru kita pergi lap ninga ba awak Y19.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam hal itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam apa yang katakan sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu. agar Samsung.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Perkembangan dunia, harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang ampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Celap Celap Angat, lagu ke Dibai NK Yongai Peningah. Lagu yang tadi dikena kita ngepun ke awak pemberina malam kita ke malam tu ya. Jadi mari selamat malam ngagai semua Peningah, ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Biar maka nuju kita ya ke Benung Belalak kini malam tu berumah, ngarap ke megak terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Pemegak ngagi kita yang kenya benung gawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift, ngarap ke terus ransia ngati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ia bergulai ngaku email dajoni tak ke mail nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu ti dikerinduk ke kita serta mega berkunci ngau kita sekedar info tau ke berita. Biar maga mai kita mendiang ke sekedar program tau ke tersung program kita ungkup ia bakal ke malam tu Peningah. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Runner Y, lalu pukul 10 malam mai kita mendiang ke berita malam ia ke ditabu terus Ari Konti YFM Bandi Kuching. Nangkan ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ya. Lalu ke penuh di pukul 11 malam terlegi Peningah dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu irama etnik Pupu Bansa berkenyak meh tu sum program kita ungkup ia ke malam tu Peningah nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Nuju kita ke Benung ba rantau jalai jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita Peningah bayar kenyak kita baru pulai gawak kini tau ke baru pulai mindah kini jam ke dia tu ngerak ke sama belak berjimat berbaik ke kereta. Sebenarnya kita mendiang ke program Runner Y Tok Peningah Tok lagu ke Dibai Isali Sweetie Saya YFM 101.3 ya.

Sweety saya, lagu kedipai Isali pendengar dan merenang kita eba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi dia tu mai kita mendeng ke tanduk program Rana Ruai Siti program tik dikeluar ke Monica Midi Ari YFM Iban di Kuching.

Selamat lemai ucap. Selamat bertemu baru ubah program Randal Ruai. Nyali minggu tau. Ini mana yang kita mendak senram beririk kebiak. Kebisik tayanya ucau. Maka ke dekat jalan jauh atu dah senram. Maka ke dekat rawun. Nyah. Sini ke senram ke sekali tu ucau. Nyah. Nah patut belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Alam. Kita ninga kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

Panas satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyuh.

0: biak bayi adik ayah senderan nyombong bakal kedekat pebini muai kemot lintir nak patut tak tinggal ke kau kiri itu ngau ini kosan ngau udah makin hari makin nanti betul kurang makai kurang kasih sayang nak tu deh tu ada nak tu nombong kau
1: eh nadanya mayu dia tu aja kebesai tampuang makian tu tidak pula ngisi ya kenapa tu suai dia dengan yang nak baju harimau Thailand
2: apa mai mayu di kain hari mua cilin dia senera mau ingat aku murah mak kain sutra dia anda nak beli berbibi ada yang baik mulai kita wow
0: awak kak dek bakaru-karu ngenak kain sutra kak bakal ke pedak kubat ipinya kainnya di dekat hari ulat bulu nemu deh
2: minta kainnya ngasuh bakaru ya nama sebuah mainu bala tidak sekaya raya ha? Bala tidak sultan malah kira raja tidak kuyen kenanya. Nah, bisa gak usai besok ke aku terilak sendram. Nagai kita cuma atau berkena kekayaan sutra. Nah, orang besok bisa. Nah, orang kaya aja kuliah berkena kekayaan sutra. Mudah.
0: Aku ada minta bukai ayah siram ilak di pulai. Baik ke perintahnya asuh ya baik ke panino siku ya kukup aku mumbah ya amat kerak ya kulit tupai aku
3: udah tembok di senderam udah tembok arang kita mau kuat nalah tinggal di luar negeri girau ke sekut jalai deh ya buat ibu tangau kedua ini aku kanjong seram.
0: Okay Jackson ya buat aku tu. Nanti aku nyawat gaya yang hilang. Paham eh. Medak indo bilon lo baciak baipot lagi. Noci mata kenyo tegeran tu. Hari medak sangkar babi medak sangkar manuak belakang rumahnya. Paham.
2: Ini kau ya buat. Nada itu ngai. Nanti aku begari bulong nih.
1: Nanti deka bersiap begari bersido. Nai bunggau di bu. Lawan aku lagi. Nala aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiket jatuh.
3: Maksudnya tahu mandi sangau. Ay, nganjuang ke airport aja. Mari rawan muda jalai. Nada kita sini aku bukai.
2: Ini mereka menerak aku tanjung pandai aku. Tahu kan? Anak mainan. Komplain kita dalam cerita lagi.
0: Nanti dia bertukar baju seluar aja tahu ini. Ia baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik ditindur. Lagi tu lalu betul mandi ni. Ngebau kesian. Bau tenung dia memegang. Ngebos lah kerungan.
4: Di dalam perjalanan ke airport Kuching,

0: Aku buat Facebook lagi nasib. Aku mesti main cermin mata jeluh. Tu sikat main gambar aku tu lagi banyak mata ni lagi. Baru setidak.
1: Aku tu lalu berdau meh mansa dengan jabatannya jelap. Tahu gak kita empat dengan jabatannya dulu ni? Aku kan berdau.
0: Eh aku sikit nak berani kau kita tiga madu aku. Rawan mana air kai. Kai ku kai. Nai bukan suat ni nai. Ni bukan suat ni. Ni bukan suat. Yang kak kira kira ni. Udah kak. Ni lukar tenjut ngagai sekat. Lagi nyot kebu laban angin tasik. Ngelak kami tiga aja. Ini bergambar. Kami tiga agak bujang sikat temawai kanyu waktu. Orang sikit handsome bu. Nanti di kajan lagi. Ngai ini udara kami. Ini mai kami tiga. Paman ilak kami si Indo kriat Korea terkait. Ni aku ke Allah. Laban ayah sendiran bisi Indo telen. Ayah jilat ke bisi Indo Vietnam.
2: Sudah putus aku terjabut. Mai dengan mai berpangan kau Indo jauh lah sama bangsa. Mayu sama penanggul mu deh. Tapi hari ini aku ngai. Dan yang Indo nya pun pergi aku jago. Tika kaya mesti nanti dia ke Vietnam kaya aku nya. Tak depan aku muai naik ke lupai aku. Saya pun lupa aku belanja aku sekolah.
0: Ah dia tuju aku kau penemu dia jilap. Bakal seram bila saya itu pilihannya temu madah ke ngasuh yang kuai kir. Aneh sekali dia tuju seram. Ah tu mari dia kir. Kau temu kau apa inai dulu. Ah aneh lama dia tahu. Saya yang ngai baik dia pulai kita. Pulai aja, ya, ah, ha? Nila jika kita Indo sebelah, kayu ulu dia kak, adanya banget lemah deh.
1: Kira pihak mi ibu sangau, seminggu aja aku diem.

0: pemenangan rempah menua itu. Patut orang nanya nusi. Tuh, pak sebelah media ramah. Tuh, baru rindu jauh di Mas Rawak tuh. Nyasai ke dia pak menua petayaan.
1: Apa? Nyurawak aku sebelah. Saya keluakin, menerai pasti memasak.
2: Mayo diri gora singke abambe ke gambar ne. Nemu ge sedang ke kereta ke TC. Nda ge sedang pake yang sebarang.
3: Ya, menoleh laju mai kereta itu. Dan kadang-kadang isi kena perti mai kereta pengangkut itu. Nda kena suh kita irau.
1: Ku mai sida i dua ke mantek itu. Nanti isi kereta kejua ke baru. Apo karapan darat buat
2: hati apanya? Eh, nama mayo mai orang Dien Beglomo. Anang jahat sisi Dien.
0: Wah, besik orang nyual air inyak. Amnyati sita air nyur tu. Mayo mai tay. Oh, tay jual orang. Bat, bapelah jematan tu.
1: Meh, nama tau nua berjual jematan tapi ya? Pernah nyos kuat jalan lama orang singgah melintai kena jual.
2: Nai, tahu berjual atas jematan pihak salah pengawak sida tahu. Pengawak bakal tahu kais benar ngasuh jalan skut selar bulan tahu si dia orang laban sida tahu.
3: Ku meda arinya bak beca jabatan kerja raya Sarawak JKR udah ngalau mensia mayu ha hari ke berdagang atas jematan tu. Apa jematan tu baru ke sida utis JKR. Sigi nadai pembenar jual atas jematan tu. Tau ngeruka mengikut orang ke tengah ke jematan tu deh.
1: Baik, bagaimana tahu atas jematan? Gintik nak tahu dia. Sama menyakiti jematan lukainya. Ngacau ke jalan burayak.
2: Orang ke gambar kayaknya lama singgah. Udah gambar pulai. Tak sedap ke ngintiknya. Nya baca jam duduk di si jematan. Banyak ngintik bak di si Dien. Merau ke salah le bulan. Sedap tu labuh kai. Nya tak ke dinangi ke pemerintah nemu.
0: Amai kan ni. Bakal ku kiswa ngintik. Bak semua kanya kadang-kadang ngintik-ngintik terkait ke lelapi. Berat amai nur. Bawar kinti. Nyau ati mama mai. Aku kenal dia. Kadang-kadang nyau lebih ken. Nyak ke. Tid narit aku ke dalam mai. Nasib ai kanyuaknya bisa disi. Tau pedang di ni. Tid labuh itu. Sidi nadain mu bangkai aku tau. Air dia besar. Alu. Tau tagup jago. Jago batang lupar baru jen mak tau asai aku.
3: Alah aku nengah jematan dok malam hari mulai hari kunci. Ayo horas. Yo malu aku benda ulah kita semua. Ya ke mai wah mai orang putih ya orang luar Malaysia luar Sarawak buka gambar itu. Nanti aku sudah benda uras mai wah buat jematan. Mayu, nama nak fikir sida ulah kita orang Sarawak tu deh.
2: Harap kepala kita sanggup jaga pemersih bak jabatan tu meh. Ni tekatur penglikun kudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sida ke jual tu. Kelalu bambi uliah. Mayuah cara dagang tu betul. Din pun jematan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Uliah dua sida jual. Nadai orang dagang sedaya. Maka kedigaga sida mayagi kena feri subak deh. Mayuah cara dagang tu ni tekatur ke betul.
1: Ya, memutuskan tidak dipasak jematan tu. Boleh berjual, berdagang di sini rumah abang jalan ke dipasak jematan.
0: Tiga hari selepas itu juga.
1: Ya, buat. Ayah ada senara mesti tipuan naik. Mama, nyom ada berita hari senaram tu, anak aja ya nyom berbini nguai kecilian kian.
0: Nadai ni, nadai hari.

0: nya bisi eh video call aku mantai ke print telen ya ke bajenya madah kino nya ngambe ya be pot batilen den kaya benar awan kini nadai hari batalai pawon orang benung bercinta biasa lah anak ngacau daun orang dek
1: eh aku kak mesan kia meli bareng hari kemarin aku nguji telefon lah lu nak uli ya
0: kak lain telefon menunjukin nak sama kini antai dulu memenuhi itu aku nguji gak nguji teleponnya baru. Oh iyo, ayo maya pak, sudah sampai hari kelima, mana itu, sinaran pergi, ayo maya pak, ayo tenggeci, mana pergi, itu sinaran.

0: Jilat, minta tolong dek Jilat.
1: Nai lapo dek jo kekesahnya, ibu sangau.
0: Selam bisa tipu ngaga dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya kebaru datai ba ipo Thailand arinya. Bisa ya telepon. Madah kebaru datai ngau pangan Indo ya nganti ba ipo. Ko ya. Udahnya nadai ka ku message ya. Ya apa nadai ka message aku. Ngai ka ku ngacau ya laban orang penuh ditiang.
2: Sama bakarinya maya jilap. Ye datai ba ipo aja ya madah. Video call lagi. Ia akan ngasau ngeprin telian ia kebajiannya. Udahnya, nada lagi. Ia telepon kami dua ini.
1: Eh, uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya, nyona ingat telepon deh. Eh, laban kiroh bertemu dengan tuai dia kini. Ah, telepon dia yang kaya.
0: Nara boleh ada kuntiak lumer telepon ya, jilap. Bisa 4 hari tau udah aku. Aku tu uji telefon ya. Penuh deh ya, bak airport. Ya, mana yang ada ke telefon kami dua gabut.
2: Ini kayak sendram tu nih. Nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual? Kena jual dalam dia. Ngaku-ngaku tengok induk jauh dan selama. Jilap, tolong aku jilap jika seram. Ngaku seramnya kena jual. Kasihan seram.
3: Ya, bagaimana cerita kami serumah meninggal utau-utau. Ini kesenramnya. Lenyau nadai ulia di kuntia agetia. Semuna senramnya ilak-ilai utau. Sama meninggal kerana ruai undah tujuh minggu baru. Ini ulang ke ngelolok ke dirinya di sangau nengsi nangai. Jabuat marini biben. Senram Rajin Bukian Jilap Sameipan dari program Rana Ruai itu di keluar komunika media yang kesal ucap.
4: Ya, nyanaka kami mai kita mendeng ke tanduk program Rana Ruai, siti program ti di keluar ke Monica Midi, Ari YFM Iban di Kuching Peninga ya. Terima kasih ngagi kita ke agi milih kami di YFM, jadi ke pemerintahan kita ke malam tu Peninga di Sertando kita ulih mendeng ke kami ya, ngena frekuensi ke semak do kita diau serta maga ulih mendeng ke kami ngena RTM klik 24 jam merindang kita sehari ya. Iki jadi pukul 10 malam tu lagi Peninga mai kita mendeng ke berita malam ya ke ditabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching Tang. Sebenarnya Peninga mai kita berarti ke sekedar pengerami ke bisik di atu ujung minggu tu lebih lagi pagi lah tunggak ke Bandar Raya Kuching kita Peninga ianya di Tidawun berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026 ya. Jadi komiti Iban sekali lagi diberi tanggungjawab jadi terumah ngulu ke acara besar pengawak berjalai berbala mayuh tak ke niti daun berserimai ngau pengerami gawai Dayak renggat Sarawak 2026 kena ke pagilah 20 hari bulan 6 2026 bak waterfront Kuching. Selamat datang ngagi kita nyangkanya bisik ngau ngulu pengerami tu pagilah. Selamat datang ngagi Bandar Raya Kuching. Okey, aku dekat berkongsi dengan kita sekadar jalan nyangkanya kita dekat medak pengerami tu pergila au ngarap ke kita sama belak nemu meh ni jalan ke bisik dibuka ni jalan ke ditutup pagila. Okey, jadi sekadar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena ke sari itu tadi udah perengkah hau nyentuh ke pegila alai meri awak ngagai program niti daun ya berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Jadi kena ke pegila jalai dekat ditutup labuh hari pukul 10 pagi nyentuh ke pukul 6 lemai. Jadi jalai ke bisik kena pansak program tu ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambir, jalai Okot House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter, ngau jalai Man Bazaar ya nyalai kita nyangkanya bisik merambu ke dekat Mindah medak pengerami tu pegila di lalau ngau jaku tinggal wah, tumu agik merambu pejalai kita tu tadi serta bertengah ke jalai ke Bukai dikena nyeliah ke jalai ke Dedat au. Ngarap ke kita tu tadi nyangkanya bisi paki yang semak tu ngak ke pasar gitu. Ngarap ke kita itu tadi nak ngempang meh kereta orang nanti nyamak kita itu tadi bisi paki yang bawa belakang kereta orang tu tadi anak-anak ninggal ke nomor telefon kita au. Kami nyamai orang ngigak kita tadi au. Ikinya tadi peningas kena jalai ke bisi ditutup sementara berserimai ngau program niti daun ke dekat diatur kita pagila tungak ke Bandaraya Kuching ba Waterfront Kuching pagila peninga. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu peninga tan sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
5: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur niti daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal niti daun tu hanya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi niti daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke sitik enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi lebih agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya niti daun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai mainnya elak inya yang amat bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kumayu kontijen ke ngau mainnya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima kelimparnya megak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita empu saja dan yang megak bisik megak hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti daun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

Selamat malam, bergulai dengan aku, Imel Dajoni, bawa berita malam hari 5, 19.06.2026. Perintah Sarawak, Majaran Siang nyawab ngada ke Mayuh Agi Dutu hari menua tu, ti berjalai ke nengah skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajar perubat. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansam Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing, madah ke proses penilaian khas dekat di Pejalai Kedulu, sebedar nembiak ke buliah penduduk bak program perubat tu diberi bantu sponsorshipnya. Ia madah penilaian tu dekat berarti ke sekedap perkara, yang kawan pun penatai serta pemisik ruang bilik sidak, dikena nentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna saup hari perintahnya. Ia madah munyinyak ngagai pengarang berita, lebuah madah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Nakak tahun sitik tu kemari, bisik 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat, lalu ngaunyak ulih nyawab nangko peminta pengerja pengawak jadi dutu di menua Tok Dudi Ari Ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sari tu tadi nerima penuai basa Ari Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM bak Kompleks Satria Pertiwi Petrajaya Kuching. Tujuh penemuannya dekat madah ketusun trustee member LAKMM ungkup sesi 2025 nyentuk ke 2028 kelimpah hari nerang ke pemansang organisasinya serta tungak kuing pemansang ke baru. Bak ranaunya LAKMM mega bisi nerang ke ngau siliak langgu dikena negap ke pengelantang pendiau, pelajar ngau pemansang sosial ekonomi Raban Islam dibagi menua miri. Premier Mega meri sokong ya ngagai pengawal anak ngetu ti dipejalai ke LAKMM lebuh ngelati ke pemansang Raban Bangsa Islam di Miri. 700 pelandak pengasih dinasti Half Marathon edisi ke-22 di Miri. Ianya kena ngumpul belanja ngambil ke bisik dikena berjalai ke mayuh macam program pengelantang sepemanjai tahun tu. Chairman Pengatur Stanley Gina madah ke belanja ke dikumpulnya dekat diberi maya pengerami bakal tahun baru Cina, Hari Raya Aidilfitri ngau Hari Gawai. Kelimpah diberi mega ngagai ruang bilik ti berguna ke tulung. Ngaunya sokong ari orang mayuah amat berguna dikena nentu ke programnya ulih dikena nyawup orang ti berguna ke bantu. Ia maksud ke jakonya bak awam pengarang berita di Miri. Pelandaknya dekat diatur kena 25 hari bulan 10 tu ilak boleh dipasuk bak kategori 21 km, 10 km ngau fun run 4 km penyawah tinya linting 2000 ikut orang masuk bak pelandak tu. 3 ikut orang ngau 2 ikut induk rakyat hari menua luar ditan ke polis tidak pelabak ke nyadi ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, nengah penerang berita, madah ke semua sidak tu ke berumur antara 25 ngagai 45 tahun, sudah ditan ke bak 3 bengkah dua berbida di Kuching. Pansiak ke terubah tertemu ke sidanya ngatur entaruh judi ngenak platform bak online. Belak dirampas ianya telefon bincang, dokumen ti berkawa ngau entaruh serta duit. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 6, Bracket 3, Akta Pertaruhan 1963, ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Kesebakar. Yang dekat berita malam hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sekulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1996 dalam tahun 1987. Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, berjalai ke Pengawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejakup Penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeramai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransi yang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukan lengau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: World Cup 2026 hari 5 19 hari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B, Kanada, melawan Qatar, boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea, boleh dipedat live bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Jonas McKean terlebak Kediri. Tejak pun kita terlebak Kediri Peningah, tang kami berwai FM seruran ya bisik bugul hangout kita serta merenang kita 24 jam sehari. Okey. Terima kasih dengan kita ya kagi mangkang segala sejala dengan kami berwai FM. Tentu ya ba awak pemerintah malam-malam tu Peningah ba malam hari 5 sari tu 19 hari bulan 6 2026. Mari semua malam dengan kita ya kagi mendiang ke kami berwai FM. Kita nyangkanya benar mendiang ke kami ba dalam kereta kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke pendengar kita ngarap ke berjimat berbaik ke kereta serta ngarap ke terus terperindang mendiang ke kami pemega kaki kita nyangkanya benar mendiang ke kami ba rumah kini nyangkanya benar belelak kini jam ke dia tu ngarap ke malam tu mai pengelantang ngagai kita semua Peningah ya. Okay, jadi sebenarnya kita mendiang ke program tik nangkan ke tu lagi Peningah bungulai ngau Sharon Ludan ba program kini kita sarito ku dekat berkongsi ngau kita siti berita ke bisi dibaca ku tu Peningau kelebih lagi berkawan ngau kes nipu tu Peningau ne siku induk rakyat menua tumpu ke berumur 21 tahun tu Peningau ya udah ditan ke ngambil ke nyawa polis mansiak kes nipu ngena skim duit jalik ke bulak ya. Kepala Polis Pilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke induk tu ditangkap udah polis ke terima report bau upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16 hari bulan 6 tu tadi jadi suspek tu tadi Peningah di pelabak ke orang ti bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya. Jadi akaunnya tadi direput ke nak dikena lagi kenyau hari bulan 4 tu kemari. Jadi pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngake akaunnya dalam bulan 3 tu kemari serta dipelabak ke bisi kawa ngau pengawak kedai akaun. Tajapan pihak induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya au lalu kes tu dipansiak kena section 420 Penekot. Okey, yang tadi berita ke bisik dibaca aku Peningah dikunci ke kongok kita malam tu bah jam kita kedua sebelum kita mendiang ke program KKS tau ke kini kita sari tu lagu ke di by Ika Saiful Malam Agi Muda.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Ya, selamat bertemu baru kita pendengar bab program Kini Kita Seritok bab episod ke-24. Kini Kita Seritok pendengar. Seritok aku mai kita rawun berjalan ngagai Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan Dagang Temuai tau ke Pantai Tik Tebilang di utara menua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua berkenuh lalu suah dipilih peranak menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai Tebilang ngau pantai tik panjai ngau ngembuan pasir tik bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita itu tadi jalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerindu berikan megak tau kita serta kita megak uliah memari untuk kebekelah kelimpah rinya. Pantai tu megak ngembuan suasana asal ti agi dijaga serta jauh ari ricah negeri besai. Umanah Pantai Bungai jadi kepalan recreation tu dikerinduk ke peranak miri ngau kandang menua bersemak. Maya ujung minggu ngau pemisi sekolah mayu wah temuai datai kita laban dekat ngelantang kati serta ngasai ke pemanah Tasik Cina Selatan. Asalnya kandang pantai bungainya seminak kandang pantai biasa aja. Dikena peranak kediau bak genturo peniau ke ngelingit ndur berikan serta berjalai ke pengawak nintiang hari nyau kelamak. Mana pantai tu berengkah narit ati mensia mayuah lalu ya nyadi ke palan recreation. Dini kebenarnya pantai tu peninga. Pantai Bungai tu berpalan bak kandang menua berkenu bagi menua miri. Pantai tu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawa hari miri hanya 70 kilometer. Nanti hari berkenu, 30 km hari berkenu, pantai tu muntang dilawat dengan jalan alun, lalu semak ngau jalan besar Pen Bonio. Serta dua area strategik, jadi kepalan tu, kepalan ngetu tik narit ati bala temuai tik lengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai ke diri kia, mayuah cara tu peningah. Cara tik pemaduk muntang dikenak ngelawak pantai bungai ianya deribah ke diri nanti hari menua miri jalai berguna ke timpuh ya sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio nanti hari berkenu jalai seminak ngambi awak dalam 30 minit aja lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengka pengangkut. Pantai tu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana tik ngelantang kati. Pantai tu panjai ngau luas engkeman endul berjalai ke aktiviti lepa. Lalu tik kita mendak pasir. Pasir bak pantai tu bercurak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih lebih agik maya ri celap bunyi gelombang ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia kena kita yang lantang ke hati. Kelimpah rinya kandang ngelingit pantainya di si ngepun ruh ngepun nyur di merik terdua serta situasi itu mengasuh pantai bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara ti narik hati bak pantai bungai itu peningah kandang endur pantai tadi narit hati tentu ya kandang pantai nyempuh ya temuai tau bermain bak pasir jalai sebelah pantai serta belelak ngau diri sebilik serta pantai menggang keman luar ngagak aktiviti recreation palan luar berkemah serta tentu ya palan tu tadi terbilang luar kita tadi berkemah ya laban mayuah temuai bermalam bak tisi pantai dia. Lalu aktiviti camp agak balat di kerinduk kelebih lagi main hujung minggu dengan komisi sekolah. Bak ngagai orang ke dia bak bersemak bandurnya. Kelimparinya ndur tu megak engkeman, ndur nginti ngau berikan. Mayur berikan datai kita laban dekat nguliah ke ikan Tasik tu tadi peringat. Kelebih lagi main lemai ngau malam hari. Kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan. Orang menuanya berikan nurun ke Tasik. Lalu pantainya tentu ya narik hati
Lingik pantai bungai, bisik berapa buah genturo peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngawa bala temuai, ulia mendak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai tasik atik baru. Serta aktiviti ting rinduk kati buat pantai bungai tu peningau. Mayu macam aktiviti ulia digagak buat pantai tu. Bakal piknik, ngau diri sebilik, kemah, pengawak berikan, munyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang rinduk kati ulia digagak dia serta pantai tu. Keman, dua temuai nak ngiranya. Renggat umur ni kak yang mit biak besai tuai, nah, tentu ya mana kena semua renggat umur aneh rau. Laban bisik disedia ke sekedak perengkau guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai nemuai tiak baka apalan nur rengkah ke kereta langkau nur belelak palan nur kita piknik ngau palan nur berkemah. Padia kita uli ngasai kemayu macam pemakai menua tu ngau pemakai tasik ke baru bak kandang dur ke ngelingi pantai. Jadi sekedak pemakai ke dikerinduk mensia mayu lebuh ke nemuai ngagai pantai bungai tu peningal. Ikan panggang, undang panggang, suntung goreng, air kelapa, jagung panggang ngau pemakai tasik megak terbilang bak itu. Lalu pantai bungai ukai seminaknya di palan dagang temuai aja tang megak nyadi penatai ekonomi ngagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayuah peranak menuanya muka bansal penyual pemakai, sedak megak nyual langkau tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai. Limparinya pantai tu megak nyadi palan endur komuniti bergempuruk. Ungkup sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai Bungai, Siti Ari Pantai Tik Manah serta Narit Ati di Sarawak. Yang ngembuan pasir Tik Bersih serta pemandang tasik Tik Manah. Ngau pantai tu Manah ndur kita belelak duduk sebilik. Ngau bala bakiah kebukai. Jadi pemanah ya, muntan di lawak Ari Miri jadi ke Pantai Bungai. Jadi palan Tik dikerinduk mayuh temuai. Lebih kik mayuh ujung minggu ngau Ari Besai. Kelimpah hari ngasai ke pemanah pantai, temuai megak ulia ngasai ke budaya komuniti menuanya, serta merujam mayu macam aktiviti recreation. Lalu pantai bungai, ndang amat palantik keman, nur kita belelak, ngelantang kerunding serta ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Kepelingah, nyak tadi berkawul ngau pantai bungai, kita udah ratai bak pengujung program kini kita sehari tu. Minggu baru, aku datang baru berkunci ke topik atau ke lokasi kebukai nur kita berjalan rawun ngelantang kati. Nyonya aku Cheryl Ludan. Dalam program kini kita saritu madah kediri. Mupa dulu ku. Bye-bye.

0: Ya, peningat yang nak kita bergulai ngau Sharon Ludan buat program Kini Kita Sarito. Jadi pukul 11 malam tu lagi peningat buat jam kita ke penudi buat awak pemerintah malam dia kita dekat berperinang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Tahun sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu kedibaik Florence Law Aik Mata Lelengau. Tahun sebenarnya mai kita mending ke promo 24 itik lagu Timujo masuk semifinal ACSJ ke-9 untuk peningah.
1: Tumeh 24 itu lagi kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Y FM.
1: Oh, penganta kami subak yang spray na. Harga subak muda, harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sida ke tuai ke, kan wal ni ke bahasana. Ngai jadi kayen tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no, semua ke darah-darah. Bekanya magaya. Nya kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magaya. Kurang, ya geburaya, ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil air peridang kurang.
0: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai. Radio YFM.
2: The one, the one, fine three. YFM.
3: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

Ya, bertemu kita bak jam ke penudi itu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Nyak tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai halia. Akau sayang kau, aku sayang kenuan. Nyak reti lagu tu. Nyak tadi lagu dikenal ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita baka ke malam tu peninga bak malam hari lima. Ngaki kita nyangkanya berdau tindua kini malam tu mending ke kami bak YFM. Ngarap ke terus gulis jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita, lagu ke Dibai Edi Kuing, lagu etnik Kenyah tu peninga tuyang tau ke kaban merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa nya di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliak managi ari kengerana.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari

Ya, segulas jelengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga ba malam hari lima kita ba perindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa peninga. Ya tadi lagu ke dibaik di Velo Amu Dayung Bidayuh tau kenuan Induk Bidayuh merenang kita malam tu. Jadi ke sekali tu terus merenang kita ngau lagu etnik Kayan, lagu ke dibaik Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupurnya duige ya. Teluk manang waknu kurang. Masai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar du. Bisa ga kupua kami merahnya. Bisa pakuyo tu. Apa-apa. Na ulam ayam wah. Nuna anta ino Melayu kami hapiat iya. Teladan dia. Maranya suba kena kuyaku. 15 ringgit semua sekutak. Maru du. Suba setiap mulut kami tu. Dawan nana dan pertas, iya ga pertas tu, kuno kujaku suba dan pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tanya nak, iya ga si kutek yang punya, si kuteknya suba 2 ringgit lebih, marmnya, mar, nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, nanti nadai yang kelama.

0: Lonta, finale hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari.

Okeynya, tadi lagu Kedibai keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Ba program irama etnik Pupu Bangsa ba malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam ngak kita ya ke benua mendiang ke YFM kanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah. Terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tuk nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tuk lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh. Ngau tuk peninggal ngupuk dulu aku beri selamat malam ngagai semua. Tuhan merekat kita semua. Bye bye.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari, live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari, live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao, live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: si Ngaka.
1: Hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkali macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu, dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labah pengerindu ke? Instrument kita tu.
2: Barbara, hai Barbara.

0: Celiak sebab dia seminar dua tali nang sigi kain kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kan ni.
2: Akai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

0: bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: segulai sejalai ngau kami ba YFM.
1: Enti nitih ke pansia ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak ke Indo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Au teh ka baka buah ka peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut
2: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Tahu? Mm-hmm. Jangka kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udah berjakuk pun pini. Nak salah tahu. Nak salah nanti kita udah berjakuk. Tahu tak ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang ini nak nak dia postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pasti
2: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
0: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku. Tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut nak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita nak ngamat ke jaku, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, nak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan enggai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngainak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawa bo RTM suba tangku na sempat medak sida ya laban aku maya nya na dai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat Gau

0: 101,3 MHz.
1: YFM Mulai Sejarah.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal dah pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga.

0: Yakob berguna. Laban kaban oleh menyau Yakob lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
0: Entik kaban wanya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban wanya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit Yakob. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Suba sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tau begolai ngorang. Tang sekali aku tau nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koyang madah. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau Yakob lawat baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka Yakob ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke penghidup. Reti Yakob aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesma aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 6:35 Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiroto. Ari YFM

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kota Kenyalah, nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Ladies and gentlemen,

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berindah kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban undang milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwat masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: nang may nakinigini. Terus ka panganaw kita. Ma.
1: YFM. Kitai suah ninga jako sempama ke bunyi to. Dilah endak betulang. Ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik mansut ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya mansut ke jakuk.
2: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya bab tasiak dia besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya, bisi kita kena kita nguit kianya tadi. Kita bak biluan, baik kok. Jadi kita berarti ke, ya uliang

0: Dan kasih ku siku orang. Kita boleh mansut ke Jakob berkat. Tau ke kutua. Munyi ketua tadi ini ya. Jakob berkat. Udah pasti mai berkat. Jakob kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jakob dia boleh ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta Jakob ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai. Bak diri empu magang. Jadi kita yang memilihnya nama tekad pilih kita. Laba Jakob kita itu bisi kuasa. Jakob kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ia tau nyadi bak ketempo, tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega, mayuh Jakob ajar tau ke Jakob tangkan bakahu ngau Jakob dileh serta mulut tu tadi. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke Jakob kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak Jakob dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega Jakob nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai. Punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekar jakau udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekar jakau ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekar jakau yang udah dipasuk ke orang bukai kita milih lekar jakau kembali dipasuk gagak kategori kata jakau nya jakau kerja tak ke jakau ejektif seleka gagak nombor mayuah mah udah dipasok ke sidak ya serambau ke Pekit kayaknya nuju bala nembie atau ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau Pekit tu atau ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik lekat jakau buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakau sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah melekat jakau di tepuk kita jadi nuju balan nembiak ke udah ngau Pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakau kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapore serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita buka seminar nepuk lekat jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya hidup kita bangsa kita.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sa rito.
0: Oh, kumai ku off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau kegangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Bersantuk Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pembelia David ngau YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nya, sigi lembok kau lagi ya. Kaban nak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu oleh kami.
4: Sway, ngau, mayatem.

0: Tripa, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisik intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

0: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pasta bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jekot tanyanya Puan Benny. Yeah. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisa kawal ngawya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya, lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngau bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak tes ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak, naya. Yeah. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian.

0: ngagai orang ti meda penghidup kita. Kita nak sebaka dengan orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
1: Lasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM.

0: nama gun wancuk tu sahti.
1: Eh kati nda ibu, ai tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang no.
1: Ati pia. GRTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pemasuk. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak tertelepon, menuju rumor 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tindua ne berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu ah maaf ngawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami, bawai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebas di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kledar temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tak ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna bagi penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayu macam oleh kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam kehidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai kan disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyok lalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyok ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujuran nya tadi nyok ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemaneh nya tadi nyok ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tu ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Lingga, 89.5

0: kita tuh anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tiga.
2: Bapak nomor bokop tuh nemunya aku Cina.
0: Tiga, Pak, dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terbokopnya. Tiga, pedih, pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, ngajar lagi kebetul. Ingat, anaknya meh kepsaka reta kita kedua diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa mai bebuan tu, hari kami, Pak Wair.

0: Kita rindu dengarkan telah.
1: Bertemu baru dengan kita.
0: Bergulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan bergulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata. Oh,
3: tidak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pih, pedak memang ketua ini. Patut nak mu mampu mulut. Ya, meh nanti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut dengan hidung. Berik yang akan petua ini, Alay.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei hajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: mah gemuruhnya.
1: Eh, hey, sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita nyangka bisa berfikir, boleh ke nak aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai ke dipinta kita kini, pastor.
1: Amat, mana nak jaga tanya tu awak, nang amat, nang mayu orang bisik buah rundu yang temasanya, na ya. Awak, aku selalu ngajal utai munyi tu, bak raban ngobala bukai megah. Besampi, minta, bepun bak nama utai ti diguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita nah ya. Isik tu mayuh utai ti dekak-dekak. Tang besampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunyak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu ti diguna kita. Tentu yang ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibu ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat merik nyak ya. Lalu enti anak merik utai kena ya bersekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang itu dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apa kita di serga. Lebuh kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okey, ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan ba isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak ketuk aku kak ke meh macam utai. Tang bapuan ba pengingin bak penekak isinya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendu berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa genunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya mana ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah aku semua ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi di tu tunu ku tadi di tu. Ah, mode.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi seneka hati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia.

0: compound nya.
1: Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500 ribu jail 5 tahun. Apuh, nanai pekutan nama ambil penyadi tonte degaga orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik kai kai kai nulung kai kai. Jepan nulung kungun saya pe kemau tu. Jepan tiga jepan. Puji dengan wak aikin. Jepan.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gang.

0: Hashtag nimm die Active der Tour. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Intan Aridua malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari. Let's
1: go. Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mayu orang nanya, berkedi macam berita ni. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
5: Muji

0: layout sebab dia harus minat dua tali je nang sigi kayak kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
1: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana kita tak ke.
1: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

Selamat pagi para pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu ke kamera gereja Seventh Adventist pagi itu. Sekali lagi kita bergulai dengan aku Pastor Lawrence Banyik dekat berkongsi kejaku Tuhan. Sebenarnya kita bersampai dulu. Terima kasih Tuhan ke pagi hari itu diberi Tuhan ke kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku Tuhan nyalai beri Roh Kudus. Nyaup kami merti kejaku Tuhan pagi itu. Ngajar Tuhan, ungkup kami sehari itu Tuhan. Kami nyerah ke peminta dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Lalu pelajar pagi itu pasal pangan di mana? Nyambung hari jaku Luk bagi 10 pagi itu ayat 29. Tang pengajar adanya ingin dekat mandang ke diri, nemu taiti disebut diri. Nyalai ya lalu nanya Yesus, apa pangan aku dah? Kita ke terlebak ngau cerita sempama Jesus. Ni cerita sempama ti pemaduk di kerindu ke kita ne. Nak aku nemu sekali korang bisi udah ngagak pansiak senentang perkara tu. Tang pelabak aku ketebal lagi kita rindu ke cerita sempama Jesus. Ya kedua itu tu pasal anak kelelang ngau cerita sempama pasal orang Samaria ti manah tu. Kedua-dua cerita sempama tu semina bisi ditulis dalam Injil Luk aja. Kedua-dua sempama tu sama mandang ke pengasih ngau selamat. Allah Ta'ala ti diberi ngagai manusia ku dah rusak serta nyau laban dosa. Tang sempama pasal orang Samaria tu lebih lagi ngayan ke pengasih ngau Tuhan ngagai raban manusia ke dicipiang serta dianggap nak berguna oleh raban kebukai kengumai diri raban ke lebih mana lagi. Orang bangsa Jews ataupun Judah begedi serta ngemaruah ke orang bangsa Samaria. Sidak nakak ulih nyeliah ke diri dari orang bangsa Samaria. Sidak keji ke orang Samaria. Sidak ngai bijakuk dengan orang Samaria. Sidak nganggap orang bangsa Samaria itu bakau kui. Lalu kai mensia kepatut ngau hidup pegulai. Tu kebuah hindu orang Samaria kedatai nyawa ngagai telaga Jakobnya kenyit amat hati. Lebuh Jesus orang ke bangsa Judah nyapaya lalu beranau nguya. Kita tahu macamnya dalam John 4 ayat 7 hingga 9. Lokasi menua Samaria tu bak tengah menua antara Galili di utara ngau menua Judea di selatan. Penusah antara sidak Judah tau keju tu ngau orang Samaria tu keliak. Sebaka ngau penusah antara Israel ngau Palestin kemayari tu. Ianya dua raban manusia kebisi lain adat budaya hari pengendiri. Tang diau berimbai ngau pengendiri. Tang berperarak hari pengendiri. Laban dengki ngau layak. Kudah ngungut selama beratus-ratus tahun. Ia kena tahu padam-padam. Orang bangsa Samaria tu purih orang kebercampur darah tahu ke bangsa. Asal sidak tu, datai dari 10 peturun Israel di utara bak tahun 722 BC keliak. Lebuh maya bangsa Israel diperintah bangsa Assyria. Lebuh mayanya bangsa Assyria mai masuk mayuh bangsa bukai ngagi menua Israel. Kita tahu macam tu dalam dua raja bagi 17 ayat 23 dan 24. Hari campur tu nyadi siti bangsa ke numbuh ke jalai pengarap sidampu ke bercampur pengarap ti nyembah Allah Ta'ala Yahweh ngau pengarap ti nyembah keramba. Nyau kelama udahnya lebuh bangsa Judah bangsa Jew ke udah diperintah menua Babylon pengalama 70 tahun berengkah bertahun 586 sebelum Masehi lebuh negeri Jerusalem dialah ke musuh lebuh sidak dikemenar ke perintah Persia pulai baru ngagai menua sidak orang bangsa Samaria tu ngarap ke diri boleh bekerja sama ngau orang Judah niri ke rumah semiang tau ke tempel ba Jerusalem baru. Tang orang Ju, orang Judah tu tadi ngai mai orang Samaria dalam penguanya.
kita tahu macam ceritanya dalam bab Isra bagi 4 ayat 1 hingga 3. Medak bekenya sidak Samaria pin ngagak rumah semiang tau ke tempel sidayempu datas bukit Gerizim. Lalu sidaya ngagak sedekah piring geselan sidayempu baru rumah semiangnya. Jadi dalam cerita sempama tu ianya dalam Luke bagi 10 ayat 25 ngagai 37 Yesus nusui bisi siku orang bangsa Jew, orang Judah ke derumpak serta diinsah lalu ditinggal ke setengah mati batisi jalai. Dua iku orang bangsa Jew mansa tang nak nulung ya. Ujung-ujung ya siku orang bangsa Samaria mansa lalu ya kasih ke ya, lalu nulung ya, lalu ngidup ke ya. Ditu Jesus udah nunsang ke gambar. Orang bangsa Samaria ke jahitnya dalam runding orang Judah. Dia tu nyadi orang ke mana? Tang orang ke mana? Ianya nyadi orang ke jahit. Nyalai sidak keninga Jesus nusui cerita tu. Balat amat kejad hati. Lalu Yesus nanya pengajar adatnya dalam runding wan, siapa sidak tiga ti nyadi pangan orang ti derumpaknya? Lalu ia nyawet, ia ti kasih ke ya. Siapa pangan kita? Semua orang ti berguna ke pengasih tau ke tolong kita. Ya, pangan kita. Lalu kita boleh nyadi pangan ti mana? Bakanya laban Injil Yesus kuliah ngagak kita nyadi pangan di mana. Injil Yesus oleh muai semua dinding pembenci antara kaul, antara kaum. Dengki ngau layak antara diri sebilik, tau ke diri sebangsa, diri sekaban. Pengasih Yesus oleh muai semuanya, lalu ngagak kita nyadi pangan di mana ke semua orang, ti begulai ngau kita. Laban Injil Yesus tu ngangau ke orang hari genap iti bangsa mensia. Leman bangsa Yakub ke bangsa orang. Lalu ngagak sidaknya di siti dalam Yesus Kristus. Ke pemandang 14 ayat 6 ke 7. Kati udah nuan ngasuh kuasa pengasih Yesus bekerja dalam hati nuan. Ngemik ke nuan bisik pengasih ke genap ikut orang ke berguna ke pengasih nuan. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala di surga, terima kasih ke pelajar ti udah didengar kami pagi itu, ti nunjuk ke pengasih Tuhan, ngagai raban mensia kendak dikerindu serta ndak diterima mensia kebukai. Yesus nadai kalak ngelawang kesidanya. Lalu Yesus megang ajar kami, waktu kami nunjuk ke pengibuh ngai semua mensia. Lebih lagi sidak ketusah, sidak kemerinsa. Tolong kami, bisi pengasih ke orang keberguna ketolong kami. Lalu nganggap semua orang keberguna ketolong kami. Jadi kekaban tahu kepangan kami. Kami bersampi ke bala peninga. Kami ke Tuhan merkat sedang nitiah keguna siku-siku. Beri penghidup kecukup ngagai genap ikut kami. Tolong kami nitiah kejalai Tuhan. Kami minta semua utai itu dalam nama Yesus. Ti nyadi pengelepas kami. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung, tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Lanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban nakak.
5: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM. Pagi hari 6, bulan aku dengan Stephen. 20/6/2026, segmen ke terubah kita pagi tu. Untuk pagi hari 6, sehari tu. Okey, kita ke bisik pesan berat. Kenata ke pesan berat kita pukul 7 pagi terlebih. Berengkah macam pesan berat kita. Kenata ke pesan kita bawa email yfmibad@gmail.com. Tahu ke megak bawa WhatsApp 013-862-8422. Dah tu, kongsi ke berita serta info ba headline tau ke ba batang berita surat khabar sarito.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 99.8 FM.
2: Sekulai sejalai.

Okey, lagu dari Gabriel Faris Lewis, Tukar Langit. Okey, ngelansa berita ya ke Nereati ba utusan Sarawak tu. Tu berita dunia tu. Salji musim panas. Musim panas. Tau ke maya riangat, bisik nurun ais. Kenyadi di Mongolia. Okey, nyadi kita mendak dulu nama tak ke nyadi ke benaya. Salji tak ke ais nurun maya musim panas, bukan maya musim hari celap ya. Maya musim hangat tu bisi nurun tunggak ke utara ngau tengah menua Mongolia. Ianya bagi menua Kuzgul serta Ulaanbaatar kena hari 4 nyentuk ngagai kemari. Okey, jadi ba nur ais kenurunnya tadi tajapan musim panas atau ke okai hari ke celap ke musim celap. Dan tikas penyelapnya tadi nurun ngagai 5 darjah Celsius. Tau ke bak tikas ia kebekuk macam tadi. Ni ameh ia ke penyelai ke bisiknya di Mongolia. Okey, lalu berita bukai klinik kesihatan Bakun Murum bernilai 5 juta bakal dibina. Tu ungkup lebih kurang 13,000 ikut orang. Kedia untuk nak menuanya tadi dekat ngasai ke Pengelantang atau ke Menggak Penyamai sudah ke klinik penggerai Bakun Murum tu di tembok ke atau ke di gagak ilap. Lalu berita ia ke bukai bak headline surat kabar, AS menewaskan Australia 2-0. Jadi Amerika ngalah ke Australia 2-0 bak World Cup di ujung ke USA tau ke mereka tu tadi mujur nyingkang ngagai round of 32 kau tau ke renggat kalah mati. Nangkan kini mahkamah AS putuskan Ohio boleh sekat penggunaan media sosial kanak-kanak. Okey, mahkamah Amerika tadi netap ke menua Ohio ngambil ke nerit kagi atur bagi sedar kena biak ti berkena ke media sosial atau ke media rama. Dan terlagi bisik berita bukai muka dekat dikunci kita bak surat kabar ke Siti tu. Terus berkelanggau kami bak YFM. Kena tak ke pesan berat kita 7 pagi dekat Maca Pesan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Satunya dikeganti dari Ricky Anderson 20/6/2026 Daniel Stephen ba segmen pengenalan pagi sore itu. Okey, lagi ba surat khabar kita utusan Sarawak tu untuk berkawal ngau bayar tu. Kalau ditulis di tu pelupusan buaya dilakukan secara berhemah, tidak dihebahkan bagi elak sensitiviti. Jadi tu berindik dari penyampau bayar kemajat mayuh oleh pedak kita ba sungai-sungai mayuh orang ngepos empat lama tu tadi ba sungai Sarawak di waterfront Kuching di tu mayuh orang ngepos bayar sikut bayarnya tadi ke Suai Ayan. Okey, nangkan kena kos pembinaan meningkat, bekalan bahan binaan di Sarawak kekal stabil. Ungkus atau ke perengkah ke dikenal dengan rumahnya tadi manja niki-seniki atau ke Ma Semar lalu rega bas Sarawak itu lagi mengkang nada itu jawah berubah. Nangkan kena seribu sibu jadi pentas pentas sambutan Hari Sarawak 2026. Untuk Hari Sarawak 2026 dekat diatur di Sibu. Jadi pengawak dekat diatur 20 nyentuk ngagai 22/7/2026 dalam bagi banyak dalam bulan baru ila. Okey. Serta bah suara Sarawak kita mendak surat khabar bah suara Sarawak tu bisa megak nyebut berkawal ngau bayar tu tadi kalai pengawak di nangkap bayarnya tadi digagak batik hati meh berjimat-jimat serta anda dipandah ke ngagai mensiam mayuah. Okey, nangkan kena Sarawak sasa liputan bekalan air bersih penuh menjelang 2030. Jadi air payip dekat diasai ke di Sarawak bah semua ndurnya tadi tu di target kesedak ajak tu. Data bertahun 2030 semua dekat ngasai ke air payip di bersih. Operasi pemulihan awan bantu stabilkan paras air empangan utama Sarawak. Jadi pengawal tingaga hujan dekat di Pejalai ke atau ke udah berengkah di Pejalai ke berengkah bulan 5 tu tadi berindik hari musim mangat ke sinyal di Empai Lama jadi ke dia tu nya tadi di Kuching di tu lah kena nyangkung dok bukai dan di Kuching di tu dalam 2 3 hari tu bisi hujan pama direk ke hujan bisi dia sai ke di Kuching di tu. Okey, nya bekawa ngau berita ke bisi buat headline surat khabar udah tu lagi nanti bisi berita bukai kena rati dekat berkunci ngau kita semua terus bukan ngau kami bawa FM lagu kita ke sekali tu utai orang hari ini.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko lembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Ya, gini pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

Okey, Glasgow World Cup 2026 main ke benua di Arthur, Scotland lawan Morocco. Jadi Scotland dia tu tinggal 0-1 half time ke dia tu nya tadi Morocco the score but first half tadi. Lalu main pukul 3 dini hari tadi Amerika atau ke USA ngalah ke Australia 2-0. Tinggujun ke Amerika, mujur nyingkir ngagai round of 32 atau ke renggat kalah mati. Udahnya Brazil nurun baru cerita dekat ngelaban Haiti 8.30 pagi itu lagi. Lalu dalam grup D, Turki dekat bersatu dengan Paraguay pukul 11 pagi. Main tu oleh daripada kita abang channel Sukan Plus dengan Buga TV, ok? Di nandai oleh medak abang RTM Click, ok? Hanya cara kita medak World Cup abang RTM. Udah itu lagi dekat macam pesan berat kita, kena tanya ke pesan berat abang email dengan megak WhatsApp.

0: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke terubah, pesan hari timah anak rinting tau ke Hindai Thomas. Jadi pesan madah ke laki ya, manin anak kanyan, manin anak kanyan tau ke apa Thomas sudah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Lalu ni antuk dekat di Senggai ber rumah lemi tau ke rumah Iro Sungai Berjayat Kenawin. Kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dikubur ke pagi 21 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan bak tada mapai Berjayat, semua kepembelayan bak simpang Jalan Kabah, Sesikup, Rantau Dilang, Pasir Bawan, Wu, Julau, Macan, Miri, Mukah, Lubuk Antu, Majau, Sekuau, Serikai, Sibu, Ngau, Kaban Belayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Madalina 013-3200-116. Nandu isi berita pesan madah ke manin anak kanyan tau ke apai Thomas udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026 ni yang dekat di Senggai Serito baru rumah lemi tau ke rumah Iro Sungai Berjayat Kenawit lalu dekat dikubur ke Pegila. Ni pesan berat ke terubah lalu pesan ke sekali tu pesan atas ulit. Jadi pesan tu hari tuan rumah geraman anak busum hari panggil. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang hanggari anak busum, ni yang hanggari anak busum lemai 20 hari bulan 6 yang lemai tu ngena jalai semayang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan ke ngelala ni yang tu lalu pengawak dekat diatur ba rumah geraman anak busum nadai kepada dini nur rumah geraman tu tadi dan ngaruk ke semua kepembelayan ke ngelala ni yang tu nemu dini nur nyenggai kelebagi ba rumah geraman ya tadi. Okey, jadi pesan angkan kenya pesan pemati. Jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Jeffrey anak Sigai. Jadi pesan madah ke menjadi ya ianya Frankie anak Sigai. Frankie anak Sigai udah nadai kena 18 hari bulan 6 ba Hospital Sibu ni yang dekat di Senggai kena 21 hari bulan 6 2026 berumah Yempu nombor 1B Lorong Kemuyan Timur di Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Kapit, kepembelayan di Sibu, Kenawit, Limbang ngau semua kepembelayan ke Bukai. Lalu pesan ngetas ulit ke sekali itu. Jadi pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ari dormah nangai anak Njub. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang jatun anak Gihi tau ke apa kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Serian, Tatau, Labang, Ulus Bawah ngau semua kepembelayan ti ngelala ni yang jatun anak Gihi tau ke di kangau apa kini dayuh. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke pengawak muain terbalu ngau ngetas ulit tu ianya kena 20 hari bulan 6 ianya Saritu pukul 8 malam tu lagi berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurung Bintulu. Jadi ngaruh ke semua kepembelayan ke di desaunya tadi sama sampal datai. Terus kena tai ke pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu Piala Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
0: Pesan ke sekali itu, pesan kita sulit ngau nyuan terbalu hari didik atau ke indai ara. Jadi pesan madah ke nyuan terbalu ni yang Simon Ingih anak berenggang atau ke laki Catherine Iyut. Lalu dikangga mengga apa ini jadi pengawal ngeta sulit serta nyuan terbalu tu inya malam tu lagi pukul 8.30 serta pesan dituju ke ngagai semua kemamlayan di Bawang Asan, Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melangan, semua kapal Melayan di Bintangor, Madur, Meradung, Kuching, Semerahan, ngau semua kapal Melayan di Serikai. Jadi semua kita hanya tadi dipinta datang ngagai rumah Abel Bawang Asan Sibu. Laban dia nur pengawak ngetas ulit serta muain terbalu. Lalu nangkan kenyak tu bisi pesan ngata sulit ngamuain terbalu megak. Jadi pesan Arimona anak manggum. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal Melayan berumah Andrew Sungai Belung, rumah Tama dengan Melupa, rumah Dumel Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward dengan Draw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Kabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Kabang Rias, ngau semua kapal Melayan di Babang Kerangan, Betul Kapit ngau kabar Melayan kebukai nalih dirintai ke ditu. Jadi pengawak ngetas ulit tu ianya ngetas ulit ni yang list tau keli anak iri. Jadi pengawak dekat diatur baru megaran anak anding mapar asal kaki wong krian seratua kena 21 bulan 6 2026 7.30 pagi ngena jalan semayang. Jadi ngarau ke semua kapal Melayan bisa pesan ke dituju ke ngagai kita tu tadi pukul 7.30 pagi kami dekat main kita mendiang ke berita di tabur terus dari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramli.

Pesan ke baru diterima kami bawa FM, pesan dari Rosita Rani anak Sumbu. Jadi pesan madah ke Indai ya, Cerani anak Ijau, Cerani anak Ijau atau ke Indai Durin dari Rumah Remias Ulu Luau Awek Serata Udan Adai kena 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelian ke pemakai baka Lubuk Kepayang, Tanjung Belawung, Wong Alas, Nangan Luau, Kemidan, Kawit, Nangan Melopak, Tanjung Tapang, Sungai Payan, Ukir, Malung, Penyelanih, Kibak, Betung, semua kepembelian di Batang Lupar ngau kepembelian ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai ba Rumah Remias Ulu Luau Awek Seratuk kena 21 hari bulan 6 2026 lalu dikubur ke kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi nandu isi berita pesan madah ke Cerani Anak Ijau, Cerani Anak Ijau tau ke Indai Durin udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai ba Rumah Remias Ulu Luau Awek Seratuk kena 21 hari bulan 6 ianya pergilah lalu dekat dikubur kena 22 hari bulan 6 2026. Ni pesan ke baru diterima kami ba YFM. Okey, ada tu lagi kami dekat mai kita mendengar ke berita hari YFM 7:30 pagi tu lagi.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedia.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena Maya. Padah dulu ngaga ke kaban.
3: Orang ke diingin jawab kita nya, segi lembok kau lagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

Selamat pagi, Dato' kami nak bor ke berita hari YFM. Perbatu batang berita. Sarawak Majak Ransing nyawab ngada ke mayu hagi doktor di menua tu. Klinik pengerai bakun murum ke berharga 5 juta ringgit. Dekat meri penguntung agak lebih 13 ribu ikut rakyat menuanya. Vienna nyadi ke teladan Sarawak berarti ke ubah limbang gaun lawas nyadi mengeri meraka antara menua. Di pemadu Merwan, lebuh datai dalam tahun 2035. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak Majak Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Dutur Ari Menua tu di berjalai ke dengan skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajar peruban. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In, mada ke proses penilaian khas dekat di berjalai ke dulu. Sebelum nembiak ke boleh penuduk buat program peruban tu, di diberi bantu sponsorship. Yang mada ke penilaian tu, dekat berarti ke sekedar perkara. Yang kawan pun penatai pemisi serta ruang bilik sidak. Dikenal tentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna ke sawah perintah. Yang madah ke munyinya ngagai pengarang berita, lebih timadah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Naka tahun siti tu kemari, 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat. Lalu ngaunya boleh nyawab nangku peminta pengeraja pengawak nyari dutur di menua tu Dudi Ari Ilak. Klinik pengerai bakun murum ti berharga 5 juta ringgit dekat digagak serta meri penguntung ngagai lebih 13 ribu ikut orang bak 102 tumpuk pendiau bak kandang menuanya. Projeknya dipercalai ke hari sempekat pemerhati MOU antara UPS Menteri Pengerai Malaysia ngau Sarawak Energy Berhad SEB ke disayan kemari. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad kebising mata ke pengawalnya mada ke inisiatif tanggung pengawal ramah koperasi SR Sarawak Energy yang disiti standard emas kepatutnya di ke teladan. Yang mada ke klinik pengerai barunya dekat disikap ngau mayuh macam perengkah guna yang kaum kuota staff, blok bangunan sukung serta perengkah guna luar di komprehensif bak tabak 4.21 ikar pemesai. Projek itu disadang tembuk serta dekat diserah ke dalam tahun 2028. Perintah Sarawak nyadi ke teladan Vienna kena berarti ke ubah limbang ngau lawas. Nyadi mengeri meraka antara menua Timuruan serta uliah Ndur Diau ngau lantang lebuh datai bak dalam tahun 2035. Sampai Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan nitih ke penerang Ari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mada kenyak setipat ngau juluk strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 tinggalan ke sukur ekonomi rama ngau rampak menua Timuruan. Tujuh penemuai delegasi Sarawak ngagai Austria yang kaum Aspen Sistat dekan rang ke pemansang mengeri modern tinggempung pengawak berumah, perengkah pengangkut mansia mayuah, kandandur gadung serta perengkah guna komuniti ti komprehensif. Delegasi yang megak bisa nemuai ngagai logi hidroelektrik Ferdinand meda integration kuasa dikena oleh dikena baru ngau pemansang mengeri serta ngurus ke rampak menua. Penelebaknya nyadi ke lalau lebuh merambu pelin kandang menua limbang lawas 2035. Operasi menih muak ari OPA ba ari ke terubah kena nambah ke tikas air ba kandang dua tekan air di Sarawak berjalan ngau lancar. Lebuh pengawak ti menih lebih 1,500 liter garam ditabur ngagai remang kemari. Operasinya dipejalai ke pengelama 2 jam setengah kemungkul kandang dua tekan air bengah ngau semunjan. Operasi itu berlabuh dipejalai ke numpu ngagai tekat air tekat batang air di lubuk antu. Tinggujung ke air majak kurang ke tegal gaya ari kemarau ianya 102.36 meter ari tika stasia. Nanti dibanding ngau tika normal 105 meter.
Pengawalnya di penjalai ke Bilun Sedadu Langit Diraja Malaysia ngau penyuah terbang ngelingik kanan dua dekat batang air. Dikenal tentu ke operasi ngasi sebedau terus ke ngaga semunjan ngau bengah. Operasi nyembegak dekat diterus ke Saritu ngau pergilak ngaga sekedak kanan dua bukai. Nyengkawum dekat air bakun, dekat air murum, matang semunjan ngau gerugu. Kita dah tu benung mendiang ke berita RY FM. Niang Datuk Kamil Miswari diperhati ke nyedisi keuran di Merik Mayuh Sukung ngau pemansang ngagai binia. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik ngau Community Datuk Sri Nancy Sukri. Premier Datuk Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tangkup pengawak laki ngagai binia Datuk Sri Nancy sepemanjai gawak ke menua ukai perkara kemuda dan yang mujur nyukong tangguh pengawak ngau cukup mana. Yang megang ngarap ke Datuk Sri Nancy terus kering lebih betapi ngau maya tusah berketuk. Pengudah pemidang laki ti dikesayau serta terus ke tangguh pengawak tiudah dilempai ke ngagaya. Berbangunnya Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kenian siku orang kemaneh hati serta mudah bergulai ngau orang. Seduaya sama bisi datai merik basa ke penudi ngagai niang bak rumah ya di Petra Jaya Kuching. Niang Datuk Kamil, 65 tahun, madam ke seput di Kuala Lumpur kena malam sana. Lalu dekat, lalu niang dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Kuching. Pukul 5 lemai kemari. Projek ngaga terparu nyadi sum organik di dalat muka peluang penatai pemisi baru ngaga rakyat kandang menuanya kelebihagi raban orang Indo. Menteri Pemansang Orang Indo nembek mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke sida ngau ngambil bagi ukai semina gawak bak palan ngaga ajak. Dan juga ngada ke pun penatai pemisi ngumpul terparuk ngambil ke oleh dijual nyadi barang mata. Inisiatif tu udah mujur ngubah utai tumbuh di balat bagak ke sebedau tu nyadi penanggul bak sungai timri empas pun penatai pemisi ungkup sidak ke diau di menuanya. Sepemanjai tahun tu 3,227 kilogram terparuk digumpul nyadi barang mata kena ngagak sum organik ke dibeli dengan harga 40 sen sekilo. Yang maksud ke jakut tu lebih terjadi ke palan ngagak sum organik ngau pemakai jelur tupi di dalat. Berbangunnya pengawak ngena Black Soldier Fly Technology nyadi ke penyungkak ngagai pemujur projek ngagak terparut di dalat. Datuk Sri Fatimah madah ke projek ngagak sum oleh dikaliah pulai ke peluang di besar reti ngambil ke oleh ngasih ke sum organik di berkualiti serta pemakai jelur topik di kaya ngau protein. Yang ada ke projeknya, kerjasama Perintah Sarawak ngau Petronas ngeluar ke 804 kilogram sum organik tahun siti itu kemari ngau harga RM2,400. 676 kilo sum sudah dihasilkan akak kedia tu ngau harga lebih RM2,100. Tu dah ngayan ke pengulih projeknya, nyadipun penatai pemisi Timeruan ngagai sidak kediau di menua pesisir. RM200 penerima hari miri yang kawan berkandang menua pesisir di Lambir nerima penguntung hari program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Lalu Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke programnya mandang ke pengerangsing Petronas majak nyawab raban ti berguna ke tulung hari pengawak ti berjalai ke tangguh pengawak Rama Kopran. Sidak nerima pemerik barang ke diguna ninting arinya dikena ngelempung ke tatim belanja penghidup kelimpai oleh ulih merik pengaga ngagai sidak ke berserimbai ngau ari gawai. Yang megak ngelalau mayu agi company berjalai ke tanggung pengawak di cakah bak program pengelantang pelajar serta community. Program ke sebakar megak bisa diperjalai ke berserimbai ngau pengerami tahun baru Cina ngau hari raya Aidilfitri bak sekedar kandah menua di Sarawak.
Tiga ikut orang, kau dua ikut Indo rakyat Ari Menua Luar ditan ke polis. Diplomat ke nyadi ejen juang taruh ke pekit main bola FIFA di Kuching. Kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, SCP Alexander Naga Cabuk. Hari penerian berita madah ke semua sidak tu berumur antara 25 ngagai 45 tahun. Udah ditan ke bak tiga bengkah dur di berbida di Kuching. Pansik ke terubah tertemu ke sidak tu ngatur taruh judi ngena platform online. Belajar rampas, telefon bincang, dokumen tip kawa ngam taruh serta duit. Kes tu dipansik ngena seksyen 6. Bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Kesebakar. Kadang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ransing nyawab ngada ke mayuh agi dutur di Menua tu. Klinik pengerai Bakun Murum berga 5 juta ringgit dekat merik penguntung agar lebih 13,000 ikut orang rakyat menuanya. Viana nyadi ke teladan Sarawak berarti ke ubah limbangau lawas nyadi mengeri meraka antara menua di Merwan. Lebuh datai bak tahun 2035. Tunaka kami nabur ke berita Riwai FM, berita ditusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan timana ba pengawal ngerembai ke pengarah. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 100

27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6. Nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan. Nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9. Nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Okay, lagu dari Heli Falaikun. Jadi baru tembok diatur main Scotland bersatu dengan Morocco. Kalai Morocco menang 1-0. Mainnya main tu dalam grup C. Serta 8.30 pagi tu lagi, anda ingat 8.30 pagi Brazil dekat bersatu dengan Haiti oleh daripada kita channel Sukan Plus. 8.30 pagi tu lagi oleh daripada kita menggak RTM Click. Serta 11 pagi tu lagi Turki dekat bersatu dengan Paraguay dalam grup D. Okay, ni main ke oleh daripada kita bah RTM Klik, darah bah RTM Klik, channel Sukan Plus, ngau megak channel TV OK. Giga kita bah RTM Klik, Sukan Plus, ngau channel TV OK. Okay, kita ke sekali itu dekat dengan ke program Laman Berita, bergelang ngau Edmund Langi.

Halo pendengar semua, bertemu baru kita bakal selama dalam program Leman Berita. Aku ke minggu tu, mai ke kita lima itik ke cerita dari Gumpuru aku sepanjang minggu tu. Nanti kita udah bersedia. Uji kita berperindang oh. Lima itik cerita ke minggu tu. Duduk jenuh-jenuh. Bakti si radio dia, aku nusui ke kita cerita. Nanti kita udah berengkah dia tahu. Okey. Jadi keterubah tu, aku dekat ngenang cerita ke nyadi di Munau Dubai. Empat lama aku dah. Jadi cerita tu dikirim ke siku. Orang ti rindu ke program Laman Berita ke ngumbai nama ya Jamal Pak Tongko. Saudaga Intan Berlian dari Munau Kogostan. Terima kasih yang ngagenuan Jamal Pak Tongko. Laman berita tu berketuk cerita ya. Tu pembenar raka ngegak kerja tu. Nyaruk dirinya di Horindo. Pengamal saya nak tiga tu. Ulah tiga ikut lelaki. Hari menua Nigeria tu sanggup ngeluluk ke dirinya di Horindo. Nak nemu nama kebuah. Dah pelabak kakunya. Tujuh tak kulah saya tahu. Nanti orang lelaki. Kak tamak ngegi menua Dubai dedin. Tentu perintah buat menua Dubai Dedin dekat berarti kadang orang tukar gawak nak ada pembenar. Tangti orang Indok pelabak aku engkau dah lepas ke? Dah pelabak ke aku ajaknya. Yang kebuah tadi sidak tiga tu benar mengias diri. Kita nemu orang Nigeria atau orang berkulit celuam ngias diri sidak yang berkeni sidak kan tentu ke diri gamal maka gamal orang Indok. Nama ada sidak sebuah tu ngias diri berpupur mesidak ya bersido mesidak nak kau lihat nak kau tak ketemu mu anak diri menyau tujuh sida munyi kuakur pun tadi nan Tegal dekat ngigak kerja laban sida tiduk merisak ba mena Nigeria dedian report dari stesen berita Afrika Selatan ianya kaya 959 madah ke sida tiga ikonya ditangkap polis immigration ba padang belon di Dubai dedian nama kebuah sidanya tahu ditemu orang jadi tahu cerita lebuh ke ditangkap dia di sida tiganya berkena ketuduang pala orindo. Kena makan kena selendang sedak ya. Berjalan berbalam mewah sedak tiga tu tadi. Biri-iri yang berpiawi yang sedak ya. Awak kata tadi orang mendak sedak bakal rindu. Lama nanti berjalan kediri-kediri mudah ditemu orang. Ngai ke pejalan orang Indo, pejalan orang Indo dengan lelaki, sikit nak samanya. Ya, nyala sedap berjalan tiga-tiga sekali. Maya ke pejalan, maya ke depresanya, bala pemesai immigration tu tadi. Alit hati menak sedap nama langkar tubuh retuk besai. Kok bala pudih immigration, tanya lagi je peniau pejalan retuk nama ke orang Indo. Nanti orang Indo bisa lelingguak ya.